0: Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Mianga, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Pertama, kami masyarakat Pulau Mianga menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
2: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Mianga, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Mianga.
2: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan, saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
3: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
1: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak.

0: kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di pasar Wiradesa Tekno.
1: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
2: Langka.
0: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
5: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8:30 waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MR Kan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
6: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alang-alang, ya, itu dia sudah berniat, ya. Dan kalau yang tidak sempat sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambilnya.
5: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji, terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu, jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Dakar Makkah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekkah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

0: publik. Praktek perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
2: kasus ditemukan. Praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
3: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti pada joki yang bernama Haya ini untuk menghafalkan nama legend atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
2: Sebelumnya Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
4: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
2: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
5: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
6: Ya, indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Bu Ina ya.
5: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, masa ini.
6: Betul.
5: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
2: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk
5: tapi
2: Indonesia.
5: Tapi dianggap itu opsi kedua dan dianggap juga gagal gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
7: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos maka yang masuk kampus bukan yang paling layak tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
8: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih gak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu mengusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal, sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Rajia Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istifarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Ya, baik pendengar, kami sudah tersambung bersama Bribtu Arif Maulana dari Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Ya, selamat pagi Bribtu Arif Maulana.
2: Selamat pagi, Bang.
1: Baik, saat ini titik lokasi pengawasan dan monitoring lalu lintas di mana? Silakan disampaikan langsung.
2: Baik, selamat pagi. Kami dari Satlantas Polresta Tanjung Pinang melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Senin tanggal 11 Mei 2026 sekira pukul 07.30 waktu Indonesia Barat. Saya Bribtu Arif Maulana melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran wilayah Kota Tanjung Pinang. Untuk simpang Maporesta sampai dengan traffic light kilometer 6 yang pada pagi hari ini sedang dilaksanakan one way, yang mana situasi lalin terdapat dalam keadaan ramai, aman, tertib, dan lancar. Kami menghimbau untuk pengendara roda 2 dan roda 4 untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, serta mematuhi rambu lalu lintas dan tetap berjaga jarak saat berkendara. Kemudian, bagi pengendara roda 4, agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara. Karena tertib berlalu lintas merupakan cerminan budaya bangsa. Demikian saya Bribtu Arif Maulana melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran Kota Tanjung Pinang. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Ya, terima kasih kembali buat Bribtu Arif Maulana dan selamat bertugas.
0: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali bisa menyapa Anda di dalam siaran kita di Opini Publik pagi ini bersama saya Ardian Hutabarat di edisi Senin 11 Mei 2026 dengan topik opini kita adalah perawat profesional, pilar ekonomi dan kesejahteraan. Kami ulangi, perawat profesional, pilar ekonomi dan kesejahteraan. Kami silakan untuk Pak Rasino ya, di Kijang sudah tersambung. Selamat pagi Pak Rasino.
3: Selamat pagi.
2: Ya,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Ya, topik pagi ini opini kita adalah perawat profesional, pilar ekonomi dan
2: kesejahteraan.
3: Kesejahteraan ya. Ya. Kedudukan perawat sangat penting dalam membantu dokter baik di puskesmas, klinik atau rumah sakit. Kenapa? Pekerjaan perawat itu meliputi pemantauan kondisi pasien, kemudian pemberian obat, kemudian dokumentasi rekam medis dan persiapan oleh dokter ahli akan untuk tindakan selanjutnya. Dan perawat harus sebagai mitra daripada pasien dan juga keluarga pasien.
2: Yeah.
3: Artinya sebelum sampai ke dokter ahli yang menangani, perawat harus bisa menunjukkan rekam medis yang tepat, akurat, dan jelas untuk tindakan lanjut oleh dokter yang menanginya, sehingga dokter ahli dapat memutuskan tindakan medis selanjutnya apakah itu hanya diobati, dioperasi, maupun sehat untuk bisa pulang ya ke rumahnya. Dan saya kira pekerjaan perawat adalah pekerjaan yang mulia. Karena apa? Di samping mendapat imbalan berupa gaji, jika dilaksanakan secara ikhlas, senyum, kemudian ramah, maka dia mendapat pahala ya. Tetapi jika sebaliknya, maka justru akan mendapatkan dosa. Dan sehat melayani perawat, melayani pasien harus sehati ya. Senyum, menghargai, dan juga tetap istiqomah. Dan topik ini mengandung arti jika perawatan hebat, pasien akan sehat dan ekonomi akan mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Rasino tadi ya di Kijang. Dan kita lanjutkan untuk menantikan penelpon. Barangkali di pagi ini juga ingin memberikan opini ya. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ardian Hutabarat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Qadir, ketemu kembali, jumpa lagi kita.
4: Jumpa lagi lewat udara yang kedua kali pagi hari ini.
2: Iya, yang kedua kalinya luar biasa, silakan.
4: Artinya kita masih bersilaturahmi meskipun lewat udara ya. Tetap
2: betul.
4: Semangat Bung Ardian.
2: Tetap semangat juga buat Pak Abdul Qadir.
4: Ya. Terima kasih.
2: Baik.
4: Topik pagi hari ini perawat profesional pilar ekonomi dan kesejahteraan ya. Yang jelasnya kesejahteraan bagi perawat itu sendiri Bung Ardian ya.
2: Baik.
4: Memang perawat profesional itu membutuhkan seperti tanggap cepat ya. Tatkala ada perawat pelayanan pasien di IGD ataupun di rumah di klinik-klinik ataupun di puskesmas, itulah perawat itu dulu yang menangani pasien baru dilaporkan ke dokternya Bung Ardian ya. Salah satu contoh, tatkala kita datang ke salah satu rumah sakit yang sifatnya IGD ya, darurat. Tentunya yang menangani kita sebagai pasien itu tentunya perawat itu dulu, Bung Ardian. Apakah itu perlu membutuhkan pasang infus, apakah itu pasang oksigen ya. Itu tentunya perawat dulu, setelah itu baru dicek apa keluhannya, baru nanti dilaporkan ke dokter jaga. Kalau memang kita di tatkala malam hari, Bung Ardian. Nah, itu salah satu perawat yang profesional, segera dan tanggap apa yang dikeluhkan oleh pasien itu sendiri. Pilar ekonomi dan kesejahteraan tentunya tatkala mereka punya profesional yang melayani masyarakat, tentunya ramah ya. Tentunya itu kan akan menunjang kesejahteraan rumah tangganya sendiri, ekonominya sendiri, Bung Ardian. Karena tadi profesional bekerja secara khusus dan serius, tentunya ada nilai nilai plus ya bagi perawat itu sendiri, Bung Adian. Itu harapan saya semoga ini menjadi atensi para perawat yang di Provinsi Kepulauan Riau. Terkala ada pasien, jangan pernah mengeluh apapun kondisi, apakah kecelakaan, apakah luka berat, apakah itu ringan, hendaknya ditangani dengan segera, sikap dengan tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait tentang kesejahteraan perawat ya, mungkin kita menuju ke Pak Sony, mungkin ada perbedaan tanggapan atau opini ya. Selamat pagi Pak Sony.
0: Selamat pagi Bang Ardian Huta Barat.
2: Baik, sehat ya Pak Sony ya.
0: Sama-sama, mudah-mudahan Bang Ardian kami doakan dan pimpinan RRI selalu sehat selalu. Sehingga amin, bisa melayani amin kami dengan profesional.
2: Ya, baik, silakan Pak Sony.
0: Ya, sebelum saya menyampaikan opini saya, kita dengar ada pan kita Pak Maris Markan sakit, mudah-mudahan kita doakan cepat sembuh ya Bang Ardian.
2: Amin ya Robbal Alamin.
0: Dan bisa bergabung kembali memberikan opini-opininya yang bersifat membangun.
2: Iya.
0: Baiklah, kita tahu bahwa kalau kita berobat ke rumah sakit itu kita melihat perawat tuh kadang-kadang Bang Ardian ya suka melayaninya kurang baik gitu.
2: Oke.
0: Sehingga pasien yang sakit tuh merasa kecewa. Dan keluarga pasien pun ngeluh juga menghadapi perawat yang seperti itu kan gitu kan. Belum lagi cara masang infus, cara cek tensi dan sebagainya. Kemudian saya amati Bang Ardian, saya sering ke rumah sakit. Bahkan family saya pun, abang saya pernah masuk rumah sakit, sudah koma gitu kan. Kemudian berapa hari lalu saya melihat tetangga saya sakit juga. Tiba-tiba meninggal di ruangan yang sama gitu kan. Itu artinya perawat itu menanganinya tidak profesional Bang Ardian.
2: Baik.
0: Seharusnya kan profesional.
2: Oke.
0: Kalau ada pasien sakit itu dilayani dengan ramah dan sebagainya ya. Kemudian yang udah koma itu dimasukkan ke ICU Bang Ardian.
2: Iya.
0: Jangan dibiarkan tunggu dia udah meninggal gitu. Itu salah tuh SOP-nya Bang Ardian. Ini saya nilai tidak profesional. Jadi masukan-masukan ini mudah-mudahan didengar oleh direktur rumah sakit dimanapun berada, baik provinsi, kota dan lain sebagainya. Mohon diperhatikan Bang Ardian agar lebih profesional dan pasien itu bisa kembali, bisa bekerja kembali sehingga bisa meningkatkan ekonominya Bang Ardian.
2: Baik.
0: Jadi itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Sony tadi ya, baik. Oke, kita lanjutkan. Selamat pagi.
5: Pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Umar ya, yang rutin ke rumah sakit nih, tahu nih kondisi bagaimana
5: kalau
2: pelayanan dan sebagainya.
5: Dulu saya pernah marah di RSUD itu, pernah marah saya Bang.
2: Baik.
5: Ya gini, dari provinsi suruh ke kota, dari kota suruh provinsi, bolak balik macam itu. Jadi yang terakhirnya baru saya marah, kalau enggak berlaku surat PJJS ini bilang sama saya, enggak diterima Pak pasien macam ini, bilang kalian jangan main-main lah dengan saya bilang kan. Itu dah emosi saya kan.
2: Iya pak
5: kami tangkapi, iya pak kami tanggapi, barulah ditangguhi Bang. Kalau enggak tuh Bang, oper-oper macam bola lah. Nah, dari poli suruh ke UGD. Dari UGD suruh poli. Nah, pening kepala saya kan, baru saya marah. Kalau enggak berlaku, bilang enggak berlaku PJJS ini, saya bilang. Jangan main-main lah kalian, saya bilang. Oh, berlaku pak, sibuk dia. Memang kalau masalah pelayanan,
2: okay,
5: ini tak semuanya seperti itu. Ada juga yang baik, ada juga yang ambil masa bodoh, tapi rata-rata ada, kalau zaman saya lah itu ada bagus pelayanannya, ada yang kurang bagus. Tapi itu mudah-mudahan RSUD mendengarkan ya. Jadi kalau bisa pelayanan itu lebih mantap mah. Dilayan itu biarpun mereka tuh sakit perut, dilayan itu dengan bagus senang hatinya. Itu betul itu kata Pak Sony tadi. Soalnya Pak Sony itu di rumah sakit provinsi, saya sering di kota, orang rumah di provinsi. Itulah. Jadi yang perawat yang di pulau-pulau itu Bang, Nah, itu kan nyebrang laut. Mm-hmm. Nanti dia balik nyebrang laut lagi kan. Mm-hmm. Nah, ini yang di pulau-pulau itu yang penting disejahterakan. Mm-hmm. Jangan tidak disejahterakan. Yeah. Soalnya dia berjuang di pulau-pulau terpencil kan. Naik pompong, turun pompong. Nah, ini harus juga diperhatikan. Yeah. Nah, jadi kalau masalah pelayanan itu, maklum-maklum aja, ada yang bagus layannya bang, ada yang kurang bagus. Mm-hmm. Itu aja.
2: Baik Pak Umar.
5: Itu aja bang ya.
2: Ya Pak Umar.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi ya dari Pak Umar. Oke, barangkali ada opini dari masyarakat di Kabupaten Bintan ya, untuk menyikapi bagaimana misalnya profesional dari perawat di RSUD Kijang misalnya. Untuk kawasan Bintan tadi baru di rumah sakit pelayanan di kota ya. Oke, kita masih menunggu untuk pendengar berikutnya untuk menyampaikan opini mengenai tentang perawat profesional, pilar ekonomi dan kesejahteraan ya. Kami silakan di line telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830. Kami silakan untuk Anda.

saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, masih di segmen kita di Opini Publik dengan judul Perawat Profesional Pilar Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Dan perlu diketahui pendengar, perawat merupakan salah satu profesi yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Kehadiran perawat profesional tidak hanya membantu proses penyembuhan pasien, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial. Di tengah perkembangan dunia kesehatan yang semakin kompleks, profesi perawat menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas hidup masyarakat. Perawat profesional ini merupakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, keterampilan dan etika dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga maupun komunitas. Mereka bekerja di berbagai fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, hingga layanan kesehatan masyarakat. Tugas perawat tidak sekadar merawat pasien yang sakit, mereka juga berperan dalam memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, kemudian juga melakukan tindakan pencegahan penyakit, mendukung proses rehabilitasi pasien, menjadi pendamping emosional bagi pasien dan keluarga, dan membantu menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang efektif. Profesionalisme seorang perawat tercermin dari kemampuan dalam hal berkomunikasi, kemudian juga ketelitian, empati, serta penguasaan ilmu kesehatan yang terus berkembang. Dan silakan untuk Anda yang ingin berinteraksi, menyampaikan opini dengan topik kita perawat profesional, pilar dan juga pilar ekonomi dan kesejahteraan. Dan tadi ada beberapa penelpon ya yang sudah menyampaikan ya, seperti tadi Pak Rasino di Kijang, bagi perawat untuk dapat melayani pasien dengan hati. Kemudian juga Pak Abdul Kadir, Pak Sony dan juga Pak Umar ini menyikapi tentang bagaimana pelayanan rumah sakit di tingkat kota ya, seperti di RSUP dan juga di RSUD Kota Tanjung Pinang. Lalu bagaimana nih? Kita juga ingin menunggu respon dan tanggapan opini ya dari pendengar kita yang berada di Bintan misalnya ya, atau di Kabupaten Bintan, untuk menyikapi bagaimana nih dalam hal pelayanan perawat di rumah sakit ya, seperti dalam hal profesionalisme dan juga ekonomi dan juga kesejahteraan. Kita menuju ke Pak Kasim di Jalan Bali. Selamat pagi Pak Kasim.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sehat juga buat Pak Kasim di Jalan Bali. Silakan Pak Kasim.
1: Amin. Ya. Terima kasih untuk pelayanan rumah sakit.
0: Iya.
1: Memang sudah bagus lah ya. Cuman ada terkendalanya sedikit ini. Mula-mula kita daftar pakai nomor. Sudah selesai itu kita menjumpai dokter. Waktu menjumpai dokter ini tidak pakai nomor lagi.
0: Ya.
1: Jadi suka-suka dianya manggil itu. Jadi kalau tak kenal, kadang-kadang lama kita. Jadi saya sudah nyampaikan juga kemarin, saya pernah berobat juga ya.
0: Ya.
1: Jadi tolonglah dibuat nomor, jadi orang jelas. Dia nomor 20, dia nunggu, oh ini baru 7 nomor gitu.
0: Ya.
1: Ini enggak pernah saya tuh, Bapak kalau mau makan dulu Pak, istirahat dulu. Jadi kata kawan satunya, ini Pak, nama Bapak nih Pak, sebentar lagi aja. Ini yang masalah ya, tertib sedikit lah ya. Kalau rumah sakit itu kan panutan sebenarnya. Kemudian kalau cek darah ya apa itu sebenarnya kalau bisa ya, kalau ada perawatnya yang mengumpulkan bahan itu kalau bisa.
0: Baik.
1: Kalau tak bisa apa boleh buat lah ya. Ini kita cek darah nunggu sampai jam 4 sore kadang-kadang. Ya, ini saya rasa mudah-mudahan lebih baik untuk dari masa-masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Kasim ya di Jalan Bali, Kota Tanjung Pinang. Dan masih ada beberapa menit lagi pendengar untuk menyampaikan opini Anda dengan topik kita adalah perawat profesional pilar ekonomi dan kesejahteraan ya. Dan tentunya kami juga sampaikan kembali untuk narasumber kita di pagi ini, nanti di dialog Tanjung Pinang Pagi bersama narasumber Ibu Hotma Roiningsih Tambunan, Ketua IPKJI Provinsi Kepri, kemudian juga Purbianto SKPMKEP SPKMB, Direktur Poltekkes Kementerian Kesehatan Tanjung Pinang, dan juga Adil Chandra SKEP NERS MKET, masuk kami MKEP, Ketua DPW PPNI Provinsi Kepulauan Riau. Dan kami sampaikan kembali ya, untuk Anda nanti bisa berinteraksi di dialog Tanjung Pinang Pagi dengan narasumber yang hadir dan disesuaikan dengan topik pembahasan yang ingin Anda tanyakan. Oke. Ada Ibu Sinta di Jalan Jawa. Oke, sebagai penelpon kita terakhir di opini publik ya. Selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Sinta.
2: Warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ardian Uta Barat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sinta, silakan Bu.
2: Ya, kendala Ibu ini karena Ibu kan sama bapaknya kan sudah lansia, tidak bisa pakai aplikasi. Ya. Jadi yang kita datang dulu pun kalau kita tak pakai aplikasi itu kita dipanggilnya corot itu Bung Ardian. Jadi saya mohonlah untuk kebijaksanaan, perawat itu kan bisa melihat yang sudah mana lansia. Itu pun sekarang di Puskesmas Mancur kita disuruh diturun di bawah, nggak sama lagi di atas, jadi dipisahkan gitu. Saya mohon biarpun diturun di bawah, apa yang datang dulu tidak memakai aplikasi kalau bisa didulukan. Sebab kan lansia itu kan tidak bisa lama duduk atau berdiri. Nah itu aja masukan Ibu Bung Ardian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ibu Sinta bisa melanjutkan kembali ya di dialog Tanjung Pinang Pagi. Nanti sampaikan kembali perihal dan juga opini Ibu Sinta. Baik, pendengar, saya Ardian Huta Barat. Sudah tentunya demikianlah tentunya kami mengajak Anda untuk menyampaikan opini di segmen opini publik untuk pagi ini. Dan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

0: Nama saya Nia. Ke depan diharapkan kesejahteraan perawat semakin mendapat perhatian. Gimana baik dari sisi penghasilan, perlindungan kerja, maupun pengembangan karir. Dengan kesejahteraan yang lebih baik, saya rasa maka perawat juga bisa dapat bekerja secara optimal dan terus meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
1: Nama saya Putri, harapannya kesejahteraan perawat terus meningkat seiring dengan penguatan profesionalisme sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat semakin berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda dalam program Tanjung Pinang pagi ini edisi Senin 11 Mei 2026. Ya, pendengar, setiap tanggal 12 Mei dunia memperingati Hari Perawat Internasional atau International Nurses Day. Momentum ini menjadi pengingat akan besarnya kontribusi para perawat dalam menjaga kesehatan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan bangsa. Perawat bukan hanya garda terdepan pelayanan kesehatan, tetapi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup, produktivitas masyarakat, hingga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Di tengah perkembangan dunia kesehatan yang semakin dinamis, perawat dituntut untuk semakin profesional, adaptif terhadap teknologi, memiliki kompetensi yang tinggi, serta mampu memberikan pelayanan yang humanis kepada masyarakat. Namun demikian, profesi perawat juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari peningkatan kualitas SDM, kesejahteraan tenaga kesehatan, distribusi tenaga perawat, serta mampu memberikan hingga peluang pengembangan karir di masa depan. Lalu bagaimana peran strategis perawat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi? Dan juga bagaimana tantangan dan peluang profesi perawat saat ini? Dan seperti apa juga upaya meningkatkan profesionalisme tenaga perawat di daerah? Inilah yang akan kita bahas pagi ini dalam dialog dengan topik Perawat Profesional, Pilar Ekonomi dan Kesejahteraan. Dan telah hadir bersama kita para narasumber. Saya sapa terlebih dahulu, di sebelah saya ada Nurse Hotma Roining Sitambunan M.Kep, Ketua IPKJI Kepri. Selamat pagi Bu Hotma.
3: Selamat pagi Bu.
2: Gimana kabarnya hari ini Bu?
3: Luar biasa Bu, sehat.
2: Sehat, Alhamdulillah. Di ujung saya sapa juga ada Bapak Purbianto SKP M.Kep SPKMB, merupakan Direktorat Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Selamat pagi Pak Purbianto.
4: Selamat pagi.
2: Gimana kabarnya hari ini Bapak?
4: Alhamdulillah sehat-sehat.
2: Alhamdulillah sehat ya Pak. Dan di tengah juga ada ini Bapak Adil Chandra S.Kep Nurse M.Kep, Ketua DPW PPNI Kepri. Selamat pagi Pak Adil.
5: Selamat pagi, Alhamdulillah, selamat sehat.
2: Iya, gimana kabarnya hari ini Pak?
5: Sehat.
2: Sehat. Akhirnya kembali on air nih ya Pak ya.
5: Iya, udah cukup lama nggak kesini.
2: Oke, baik. Dan pendengar, kami nantinya juga akan mengundang partisipasi Anda melalui telepon dan WhatsApp interaktif di 0771-2700 atau di WhatsApp di 0811-778-9830. Tetap bersama kami hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Renilda Valantra.

0: pulang dari Bekasi di PPNI, pertemuan seluruh ketua PPNI se-Indonesia, itu kita masih terdata dari 800 ribu sudah meningkat menjadi 830 ribu perawat se-Indonesia. Okay. Dan di Kepulauan Riau ini kita data terakhir dulu 7.100 perawat di 7 kabupaten kota, yang terbanyak itu di Batam 4 ribuan, di Tanjung Pinang 1.300, sisanya itu ada di kabupaten-kabupaten lain. Nah, menyingkapi International Nurse Day ini, memang kami perawat itu selalu dinyatakan bahwa orang nomor 2, tapi nyatanya tidak, bahwa coba seorang perawat itu tidak ada di pelayanan bagaimana. Tapi kita tetap bahwa kita seorang perawat itu punya etika, punya moral, kita yang kita utamakan adalah ke masyarakat. Bagaimana? Nah, ini rentetan kegiatan ini dua. Kemarin di bulan Maret, 17 Maret 2026 itu ulang tahun PPNI yang ke-52. Di Mei kita International Nurse Day. Ini kan berkaitan dengan memperingati lahirnya Florence Nightingale ini. Florence Nightingale adalah tokoh perawat dunia. Sebetulnya dia basicnya bukan seorang perawat, tapi tertarik, akhirnya sekolah. Dia lahir tuh 1820. Nah, apa namanya ya, semangat-semangat itu tetap kita pertahankan. Tapi saya sebagai ketua PPNI Provinsi Kepulauan Riau, dan juga mungkin ketua-ketua lain, juga Pak Purbi ini sebetulnya pengurus pusat dia nih, pengurus pusat PPNI, beliau ini kan di pusat. Artinya bahwa kita tetap semangat walaupun dengan adanya Undang-Undang 17 tahun 2023 menyatakan banyak aturan-aturan yang dijadikan satu atau disebut dengan Omnibus Law, ya undang-undang tuanya satu di Undang-Undang Nakes, tapi nggak apa-apa. Kalau kita cinta perawat, kalau kita cinta profesi kita tetap apapun tantangan kita tetap jalankan. Dengan semangat besok 12 Mei 2026 International Nurse Day, ya kita tetap semangat. Seorang perawat itu profesional. Walaupun macam-macam gejolak itu hal biasa. Dalam dunia perawat itu hal biasa. Tapi mari kita bersatu dengan International Nurse Day ini, kita tetap jalan. Kenapa? Perawat itu adalah jiwa yang terpanggil untuk melayani kepada masyarakat, gitu loh.
1: Iya, baik. Apapun tantangannya, tetap kita jalankan. Yeah, nah, yeah. Memangnya sebenarnya apa sih tantangan utama perawat-perawat kita hari ini, Pak?
0: Ya, yeah, kalau tantangan yang faktual saja yang dirasakan adalah tentang kesejahteraan, sesuai okay. dengan topik kita hari ini. Sekolah perawat itu mahal nih, di samping saya Pak Direktur ini. Sekolah mahal, saya sendiri, mohon maaf, saya juga lagi kuliah S3 keperawatan di UI, ya sekolah itu mahal. Yang zaman saya kuliah itu 14 juta, Pak Direktur sekarang jadi 26 juta yang 2026. Sekolahnya mahal, tapi begitu tamat tidak dihargai sesuai dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Apa sih bedanya dengan yang lain? Itu tantangan utama, satu. Yang kedua, tantangan di pelayanan itu, ya Bu Horma, di pelayanan tentang kesejahteraan juga, tentang TPP-nya. Tapi kalau izin di provinsi mungkin ya lebih gitu ya, kabupaten kota lain ya mudah-mudahan lebih juga, tapi banyak ngeluh nyampaikan kok kami dibayar sini. Saya jujur pernah ditelepon dari seorang perawat dari salah satu kabupaten, nggak usah sebut ya Pak Direktur ya, bahwa Pak Dil bisa nggak kita demo, bisa nggak kita protes, kenapa sih kita dibedakan tentang kesejahteraan itu, kita yang selalu 24 jam, tapi kita yang di nomor 2 kan. Jadi saya sampaikan, dari PPNI sendiri, Anda namanya struktur skala upah atau SUSU yang sudah kita buat, kalau nggak salah itu tahun 2023 atau 2022, di situ skala upah perawat sudah jelas. Sudah disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja, sekarang kembali terpulang kepada pemerintah daerah, ada nggak anggaran sesuai yang sudah kita buat oleh PPNI. Jadi pembahasan sekarang terhadap kesejahteraan. Gitu.
1: Oke, baik. Masalah kesejahteraan ini ya, Pak ya. Nah, mungkin hari ini masyarakat kita itu sangat dekat dengan teknologi, digital, sosial media ya. Dan lain sebagainya. Seringkali ini pasien-pasien atau keluarga pasien itu rata-rata sebelum bicara dengan yang bersangkutan atau tenaga kesehatan atau lain sebagainya, itu biasanya langsung nih tiba-tiba ke sosial media dan lain sebagainya. Nah, itu juga jadi tantangan juga nih ya, Pak. Betul. Ya, nah bagaimana sebenarnya kalau memandang hal ini gitu, bagaimana kita perawat-perawat ini menghadapi tuntutan pelayanan yang semakin kompleks ini nih, Pak?
0: Oke, artinya tuntutan pelayanan semakin kompleks, memang sih masyarakat kita tuh sudah cerdas.

0: Dunia digital tuh udah terbuka. Siap waktu, siap saat dia bisa protes. Tapi saya yakin perawat, nakes semuanya pun sudah berjalan sesuai SOP, tapi nyatanya salah. Contoh, mohon maaf, ada di suatu daerah dianggap itu kekeliruan perawat. Ya udah, nanti dokter perawatnya kita pecat. Enggak seperti itu. Lihat dulu permasalahannya apa. Permasalahan yang terjadi lagi, misal mohon maaf juga, tidak menyinggung suatu organisasi instansi, bahwa kalau perawat tugasnya cukup, tugasnya itu aja lah, jangan dia di rumah sakit, puskesmas, menambah tambahan-tambahan yang lain gitu loh. Fokuslah, ya namanya perawat manusia juga. Jadi sebelum ke media sosial, ya mungkin dibenahi dulu di instansinya itu bagaimana. Kalau masyarakat sekarang semuanya kritis, semuanya laporkan ya. Saya suka juga melihat di media sosial, di YouTube segala macam, permasalahan kecil bisa besar, kan gitu. Jadi kembali ke kita, bagaimana kita tetap SOP kita jalankan sesuai prosedural, ya kita nggak ada masalah gitu loh. Walaupun itu kritik, ya wajar-wajar saja, jangankan media sosial, anak kita aja pada protes dia. Gitu loh, Bu.
1: Oke, baik. Saya menuju ke Bu Hotma. Ya, Bu Hotma, mungkin dari IPKJI ini khusus untuk perawat kesehatan jiwa ya, Bu. Ya. Nah, apa sebenarnya kalau dari tantangan terbesar perawat kesehatan jiwa mungkin dalam hal memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat tadi?
2: Selamat pagi sebelumnya, saya Nurse Hotma, Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Kepri, mengucapkan selamat pagi buat sahabat Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk tanggapan saya bahwa tentang masalah atau tantangan yang didapatkan, yaitu mungkin kelelahan emosional dalam menghadapi pasien, kemudian tentang mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Ketua PPNI, mungkin dari segi penghargaan kali ya, apresiasi, kemudian bukan sekedar hanya angka di atas kertas mungkin ya, Bu ya, di dalam menjalani pelayanan kepada pasien-pasien ODGJ, kita itu memiliki resiko tinggi, baik resiko tinggi dalam fisik, kelelahan batin, mungkin emosional, luka psikis, mungkin dari bahasa pasien yang ke arah kita, tapi kita harus sehat mental terlebih dahulu. Jikalau itu nggak kita siapkan sebagai perawat kesehatan jiwa, bagaimana kita tidak punya gelas yang terisi air, kita mau mengisi kesehatan mental bagi pasien kita. Jadi terutama kita harus siapkan kesehatan mental perawat itu dari segi keamanan dalam bekerja, perlindungan. Mungkin sekarang memang udah perpindahan, dari kemarin ada undang-undang perawatan, sekarang jadi satu landasan hukumnya, yaitu Undang-Undang Kesehatan nomor 23 tahun nomor 17 tahun 2023. Itu jadi kita saya berharap dari IPKJI adanya perlindungan, mungkin perpanjangan dari kebijakan pemerintah setempat, bagaimana supaya perawat jiwa ini lebih aman dalam bekerja, kemudian juga adanya apresiasi dari segi gimana supaya mental perawat ini bisa sehat, bisa memberikan kesehatan mental, menyalurkan energi positif pada pasien-pasien. Mungkin itu, Bu.
1: Oke, baik. Nah, kalau hari ini, Bu Hotma, mungkin kondisi tenaga perawat kesehatan jiwa di Kepri saat ini jumlahnya atau sudahkah merata?
2: Oke, kalau untuk jumlah mungkin tergantung beban masing-masing, Bu. Jadi kalau di ruangan saya sendiri mungkin ya, Bu, saya berangkat bahwa untuk beban kerja dengan jumlah di ruangan saya cukup ya. Tapi untuk di beban di tempat lain, ada lagi ada pembangunan fasilitas, kemudian adanya pembangunan mungkin fasilitas yang lebih lebih kompleks di rumah sakit, mungkin itu butuh tambahan dari tenaga perawat. Jadi disesuaikan dengan beban atau tingkat perhitungan jumlah perawat yang benar itu seperti apa, itu perlu diperhatikan.
1: Oke, baik. Nah, Bu Hotma, ini kan khusus untuk kesehatan jiwa ya, Bu. Nah, mungkin bagaimana nih kondisi kesehatan mental masyarakat saat ini menurut pandangan kita di IPKJI?
2: Oke. Okay. Kami sudah beberapa kali ya, Bu ya, sesuai dengan amanah dari Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, kami adalah salah satu anggota dari TPKJM, Tim Kesehatan Mental Masyarakat. Jadi kami ini nggak turun, selama ini kan dikenal perawat itu hanya sebagai tenaga teknis, sebagai merawat pasien aja. Tapi kita ini bisa dijadikan satu sampan, satu visi, misi, ikut andil mitra dalam peningkatan pembangunan nasional dengan meningkatkan kesehatan mental masyarakat Kepri. Begitu, Bu. Jadi ini perawat ini bisa diikut sertakan dalam kegiatan deteksi dini, promosi kesehatan mental, preventif, rehabilitatif. Kalau kuratif kan dokter ya, Dok, Bu, ya. Jadi kita dalam peran itu kita bisa ikut andil. Karena dalam saya sebagai visi dan misi saya menjadi ketua IPKJ adalah pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Karena kita lebih baik ini mencegah sebelum terjadinya kondisi berat. Jadi kami udah turun nih, Bu, dari mungkin sudah lebih dari 30, dan saya juga sering komunikasi dengan Pak Adil sebagai ketua PPNI. Pak, kami mengadakan nih screening, kami mengadakan edukasi kesehatan mental baik pada mulai dari usia di dalam kandungan ibu hamil sampai ke usia lansia, itu sudah kami lakukan. Sebagaimana bahwa kesehatan mental itu tidak terhalang bagi aspek usia. Itu di semua lingkup usia itu adalah kesehatan mental sangat penting. Karena kesehatan mental itu kunci fondasi kita, tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Begitu.
1: Tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Nah, tadi Bu Hotma sempat mengatakan kalau tantangannya itu justru malah kelelahan emosional atau mental si perawat itu sendiri. Nah, kalau selama ini gitu ya, bagaimana perawat-perawat kesehatan jiwa ini menjaga kesehatan mental mereka sendiri di tengah pekerjaan itu?
2: Saya memang sebagai, selain saya ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Kepri, saya juga sebagai kepala ruangan di ruangan rawat inap jiwa perempuan RSJKO Engku Haji Daud Tanjung Uban. Jadi saya sering mengadakan sama teman, selalu kita adakan pre sebelum operan itu, kita selalu memberikan semangat. Kita harus bisa lebih memanajemen stres, karena kita kan sudah paham tuh apa-apa saja yang harus kita lakukan supaya manajemen stres kita itu bisa teratasi, bisa kita lakukan. Contohnya dengan teknik tarik napas dalam, kemudian mindfulness, kemudian kita juga bisa saling berventilasi. Kita bagaikan satu ruangan, kalau kita nggak ada ventilasi pasti pengap. Gitu juga dengan kita perawat jiwa, kita pikiran kita gitu. Kalau kita tidak berventilasi, tidak bercerita dengan teman yang tepat, maka kita juga akan terjadinya stres, bahkan burnout gitu, kelelahan kerja. Maka itu kita adanya refreshing atau penghargaan, support kepada teman hebat, teman-teman hebat sudah bisa melangkah sampai saat ini, itu selalu kita berikan. Bahwa penghargaan itu penting, itu adalah apresiasi nyata yang bisa kita berikan, saya sebagai kepala ruangan untuk teman-teman saya.
1: Oke, berarti saling support juga ini menjadi salah satu kuncinya nih ya, di antara teman-teman perawat kesehatan jiwa tadi. Saya menuju ke Pak Purbianto nih dari perguruan tinggi. Dan kita mengulik dari sisi perguruan tingginya. Tadi kalau disampaikan Pak Adil, sekolahnya aja mahal nih Pak untuk jadi perawat. Tapi kesejahteraannya ini jadi suatu tantangan. Nah, Pak Purbianto sendiri mungkin bagaimana nih hari ini peran institusi pendidikan dalam kita mencetak perawat-perawat yang profesional dan kompeten hari ini. Nah, itu seperti apa?
3: Baik, terima kasih Mbak Reni. Selamat pagi untuk sahabat Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kami dari sisi akademisi atau perguruan tinggi dalam rangka ikut mensukseskan kualitas tenaga keperawatan khususnya di Kepulauan Riau, tentunya kami secara kelembagaan pertama adalah menyiapkan SDM. Nah, SDM dalam hal ini tentunya adalah dosen, kemudian PLP itu Pranata Laboratorium Pendidikan, kemudian tenaga kependidikan. Nah, khusus untuk dosen, saat ini kita sudah ada aturan pemerintah bahwa minimal strata pendidikannya S2. Nah, tentunya dengan strata pendidikan yang sudah cukup lumayan ini akan memberikan pendidikan atau pembekalan secara mati, tentunya secara profesional. Dan diharapkan tentunya bahwa teman-teman dosen itu di samping meningkatkan pendidikan secara akademik juga meningkatkan pendidikan spesialistik ya, karena di keperawatan juga ada pendidikan spesialistiknya. Nah, khusus untuk di Tanjung Pinang, saat ini memang kalau dari segi ketenagaan ya masih dirasakan kurang ya, karena saat ini kami mendidik mahasiswa itu hampir 1000 mahasiswa dengan jumlah dosen kami ini ya masih sangat cukup, berarti hanya 38. Ini kami masih menunggu Pak Adil untuk segera pulang ini gitu, ya. Itu dari segi ketenagaan. Kemudian juga untuk meningkatkan kualitas lulusan, tentunya kita punya sarana yang cukup penting, yaitu namanya laboratorium pendidikan. Karena khusus untuk pendidikan kesehatan ini tidak lepas dari laboratorium pendidikan itu gitu. Nah, alhamdulillah untuk kepemimpinan yang lalu kita sudah membangun laboratorium pendidikan itu 4 lantai ya, dan ditambah dengan fasilitas yang luar biasa sih kalau saya pikir ya. Jadi harapannya mahasiswa itu betul-betul bisa belajar keterampilan apa saja yang ada di lahan praktek, yang nanti akan sampai di lahan praktek gitu ya. Nah, kemudian sarana untuk literasi, kita punya perpustakaan yang luar biasa kalau saya pikir ya, karena sampai saat ini perpustakaan kita itu sudah terakreditasi A gitu ya. Kemudian di samping itu juga kurikulum pendidikan itu kita sudah rancang sedemikian rupa mendekati dengan peran-peran yang ada di lapangan kerja. Kita banyak mengajak mitra-mitra kerja untuk membahas kurikulum kita. Supaya apa? Supaya kurikulum kita itu betul-betul kurikulum yang nanti menghasilkan profesi lah, khususnya profesi keperawatan yang memang siap kerja untuk di lapangan pekerjaan. Lebih gitu itu yang sampaikan.
1: Oke, baik. Berarti ada saat ini ada 1000 mahasiswa.
3: Betul.
1: Ini baru dari Poltekkes saja ya, kalau Tanjung Pinang ini kan ada beberapa juga ada beberapa nih perguruan tinggi. Nah, ini mungkin peminatnya luar biasa nih ya, Pak ya, untuk jurusan keperawatan sendiri. Nah, tapi apa peluang kerja bagi tenaga perawat hari ini nih, Pak? Baik itu mungkin di dalam negeri maupun mungkin di luar negeri kita. Baik. Itu seperti apa?
3: Ya. Untuk peluang kerja sebagai tenaga keperawatan, saya pikir saat ini masih menjanjikan ya. Karena kalau kita lihat 60% dari tenaga kesehatan itu adalah perawat. 60% tuh, Pak. 60% bahwa tenaga kesehatan itu adalah perawat. Nah, sehingga seperti tadi apa sampaikan Ibu Otma, memang di berbagai layanan itu masih dirasakan sih tenaga keperawatan itu. Nah, itu untuk dalam negeri ya. Untuk dalam negeri. Nah, kemudian untuk luar negeri, secara global ini, Pak. Secara global, di tahun 2030 itu, kita akan kekurangan perawat itu sampai dengan 50%. Ini WHO nih, Mbak. Data dari WHO ini. Bahwa di tahun 2030, kita itu akan kekurangan tenaga perawat sampai dengan 50%. Ini dampak imbas dari COVID kemarin. Yeah. Karena dengan COVID kemarin itu tenaga perawat kita itu banyak yang meninggal. Karena apa? Karena kan yang berinteraksi secara langsung. Nah, itu. Nah, kemudian untuk luar negeri, saat ini kami sedang mempersiapkan para alumni kami untuk bekerja ke Jepang. Nah, ini insya Allah mohon doanya, akhir tahun ini akan berangkat alumni kita untuk bekerja ke Jepang. Nah, banyak sekali sebenarnya permintaan dari beberapa negara, khususnya negara tetangga kita saja. Negara tetangga kita itu Malaysia, dalam hal ini Johor. Kemarin tahun lalu saya berkunjung ke Johor. Nah, itu banyak sekali dibutuhkan tenaga keperawatan. Hanya bermasalahnya memang tenaga keperawatan yang dibutuhkan ini adalah tenaga keperawatan yang sudah punya pengalaman kerja. Nah, ini masalah ini ya, berarti ini masalahnya nanti di Pak Adil nih. Karena kalau saya kan fresh graduate ya, tenaga yang baru lulus gitu. Nah itu nanti. Nah, tapi untuk beberapa negara seperti Jepang, kemudian Jerman, itu menerima untuk yang fresh graduate. Dan saat ini kalau kita lihat kemarin ada wawancara dengan Pak Menteri. Pak Menteri itu mentargetkan tahun ini tuh ada 1000 perawat yang akan dikirim ke Jerman. Nah, itulah Mbak, peluang-peluang yang ada untuk khususnya profesi keperawatan. Dan kalau kita lihat dari penerimaan PNS kan juga paling besar guru dan perawat ya, gitu ya. Itu yang peluangnya. Mungkin itu, Mbak.
1: Oke, baik. Nah, berarti bisa dikatakan peluangnya saat hari ini cukup besar karena di mana-mana ini pasti membutuhkan tenaga kesehatan, khususnya tadi perawat tadi ya Pak. Nah, balik lagi, ketika peluangnya cukup besar tadi, apakah hari ini kesiapan lulusan perawat ini sudah cukup untuk menghadapi dunia kerja saat ini?
3: Ya, kalau saya sebagai direktur, sebagai pimpinan dari satu institusi, saya menyatakan tentunya siap. Ya. Kenapa saya mengatakan siap? Karena pertama, secara teori, ini kan anak-anak kita itu kalau yang program D3 itu, mereka belajar di kampus itu 3 tahun, 6 semester. Nah, selama kalau yang untuk S1 itu justru lebih lama lagi dia. 8 semester, 4 tahun itu berada di kampus secara teori, kemudian tambah lagi 2 semester untuk secara profesi. Nah, dengan waktu yang cukup lama ini, banyak mahasiswa sudah dibekali dengan pengetahuan sedemikian rupa, ya, baik dari pengetahuan dari keterampilan klinisnya, kemudian keterampilan atau kemampuan komunikasinya, kemudian kemampuan untuk berinteraksi. Nah, itu di kampus ya. Nah, di kampus di samping teori juga mereka pembelajaran di laboratorium. Makanya persyaratan utama suatu perguruan tinggi kesehatan itu dia harus punya laboratorium yang memadai. Ya. Kemudian di samping itu juga mahasiswa ini kita praktikan ke wahana praktik supaya dia touch langsung ke pasien sehingga dia tahu situasi yang sebenarnya
1: realnya nanti
3: yang realnya nanti seperti apa yang akan dihadapi. Nah, di situ juga ada pembimbing, baik pembimbing itu dari wahana praktiknya atau pembimbing dari kita. Nah, tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang demikian, harapannya tentunya anak-anak kita nanti akan siap bekerja. Di samping itu, anak-anak kita nanti Bu, setelah di akhir masa studinya, itu ada namanya uji kompetensi.
1: Okay.
3: Dan kalau dia tidak lulus uji kompetensi, itu dia tidak bisa untuk kita yudisium. Nah, tentunya dengan uji kompetensi ini adalah generalisasi bahwa anak-anak kita itu sudah mampu baik secara teori maupun secara praktiknya. Karena juga kami dari kampus mewajibkan anak itu, kita ada namanya ujian praktek OSC ya. Ujian praktek OSC ini adalah ujian keterampilan. Dan itu ada 9 kompetensi dasar yang harus lolos. Jadi kalau anak-anak ini nggak lolos, ini nggak bisa dia lulusnya. Artinya dengan tahapan-tahapan yang demikian, tentunya saya sebagai akademisi meyakinilah anak-anak yang nanti akan kita luluskan adalah anak-anak yang sudah kompeten, yang sudah siap untuk bekerja.
1: Oke, baik Pak Purbianto. Saya tangkap berarti ini cukup sulit juga ya jadi perawat, nggak mudah gitu, banyak prosesnya, banyak ujiannya. Baik.
3: Betul.
1: Pak Adil, Bu Hotman, dan juga Pak Purbianto, kita jeda terlebih dahulu. Kami juga akan ajak Anda pendengar untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh para narasumber kita hari ini terkait topik perawat profesional pilar ekonomi dan kesejahteraan. Sempena memperingati Hari Perawat Internasional yang jatuh tepat besok ya, 12 Mei 2026, Anda bisa ditelepon di 0771 2700 atau di WhatsApp di 0811 7789830 setelah yang satu ini. Come on!
4: Masuk ke tengah, masuk ke luar biasa. macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Masih di Dialog Tanjung Pinang pagi ini edisi Senin 11 Mei 2026. Topik kita terkait dengan perawat profesional, pilar ekonomi dan kesejahteraan. Sudah ada penelpon yang masuk, langsung saja kita terima. Halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi Bu Reni.
1: Iya.
6: Indra Pelana.
1: Iya, selamat pagi. Dengan siapa, Pak?
6: Dengan Pak Sony.
1: Iya, silakan Pak Sony.
6: Selamat pagi Bapak dan Ibu narasumber yang berbahagia.
3: Selamat pagi Pak Sony.
0: Waalaikumsalam.
6: Temanya menarik sekali ya, perawat profesional, pilar ekonomi dan kesejahteraan. Nah, ketika kita datang ke rumah sakit itu kan, itu pertama kita dilayani oleh sistem pelayanan itu tadi, mulai dari pendaftaran di komputer, begitu terdaftar langsung kita naik ke atas ya. Itu kan dilayani semua oleh perawat lah, dan dilalui semua, pokoknya perawat jantung, nanti perawat jantungnya ngecek tensi kita, lalu di EKG ya. Setelah itu kita menunggu dapat hasil EKG itu kan, menunggu nanti dokter, dan dokter terus kita pergi ke jadi diagnosa dokter, kita diwawancara, kita dikasih resep, langsung turun ke bagian obat kan, gitu kan. Nah, sementara kita waktu menunggu itu tadi, itu kan durasinya sangat lama sekali untuk antrian. Saya lihat tidak ada perpustakaan kan, di samping itu. Seharusnya tadi Bapak tadi ada yang mengatakan ada perpustakaan. Jadi di samping-samping pasien itu harusnya ada perpustakaan. Jadi di sembari menunggu, jadi bisa membaca buku tentang kesehatan, masalah-masalah agama dan sebagainya. Kalau saya lihat nih di yang sudah dilakukan di rumah sakit Angkatan Laut, di bagian apotek obatnya itu sudah disediakan perpustakaan, jadi orang tidak jenuh. Nah, di provinsi dan kota belum ada. Kemudian setelah kita sampai di apotek, kami ini kan orang BPJS, jadi begitu ngambil obat dari dokter tuh dikasih obat 4 macam, 5 macam. Ternyata kami ini BPJS kan harusnya kan dapat obat, tapi ternyata perawat itu bilang, Pak obatnya tak ada, Bapak beli di luar. Loh, beli di luar ini maksudnya apa? Kami kan BPJS, seharusnya perawat profesional tuh, Pak, Bapak ambil aja di luar, obat kami habis, nanti hasil notanya, nota pembeliannya kembalikan ke sini, kami ganti. Itu kan termasuk ini pelayanan kan, tapi ternyata tak seperti itu, jadi perawat tak paham.
1: Baik.
6: Lain pasien BPJS, hari ini orang banyak kecewa gitu. Baik. Nah ini mohonlah Bapak Ibu narasumber, dibina lah perawat kita, mulai sistem itu dari mulai pertama kali daftar sampai ke dokter, sampai ke apoteknya, itu kan perawat semua harus dibina. Jadi kami puas itu Pak. Terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Sony ya, nanti ini mungkin akan diluruskan nih sama bapak-bapak di sini, nanti jawabannya seperti apa. Di belakang Pak Sony sudah ada yang masuk. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
7: Halo.
1: Ya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pak Umar dari Soekarno Hatta.
1: Ya, silakan Pak Umar.
7: Selamat pagi bapak-bapak narasumber.
3: Pagi Pak.
7: Itu kalau masalah nomor antri ya, pendaftar sudah daftarkan, cek tensi semuanya, tunggu panggilan dokter. Dan dokter bilang gini, Bu Gono, antri ambil obat, di obat ini yang sangat lama ya Pak ya, di obat ini sangat lama, berantri berjam-jam. Saya pernah antri dari jam 12 sampai jam 5. Itu berapa? Itu kan berapa jam tuh Pak? Pikirkanlah ya. Biasanya kalau sejam tuh biasa lah kan. ini 2 jam sampai 3 jam sampai jam 5 itu berapa jam itu. Itu kadang-kadang membosankan di situlah. Di obat itulah membosankannya. Itu yang bagi bermasalah bagi saya.
1: Baik.
7: Obat inilah. Cobalah para bapak diluruskan kembali. Di mana salahnya obat itu? Kok bisa lama-lama menunggu antri ya?
1: Baik.
7: Nah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Umar, kalau belum ada, sudah ada? Oke. Kalau belum ada, saya akan bacakan yang masuk dari pesan WhatsApp. Ya. Sebentar. Selamat pagi, saya Rani di kilometer 10 Tanjung Pinang. Saya adalah orang tua. Kebetulan anak saya berminat melanjutkan pendidikan di jurusan keperawatan. Selama ini kita mengenal perawat sebagai tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tugas utama memberikan pelayanan langsung kepada pasien. Namun, saya juga melihat perkembangan zaman saat ini, profesi perawat tampaknya semakin luas. Tidak hanya terbatas pada pelayanan di fasilitas kesehatan saja. Saya ingin bertanya, apakah profesi perawat saat ini juga memiliki peluang untuk berkembang menjadi seorang entrepreneur atau wirausaha di bidang kesehatan? Misalnya, membuka praktik keperawatan mandiri, layanan home care, konsultasi kesehatan, edukasi kesehatan masyarakat, atau bahkan usaha berbasis digital di bidang kesehatan. Dan yang saya ingin dalami lagi, bagaimana sebenarnya peluang ke depan bagi lulusan keperawatan untuk tidak hanya menjadi tenaga kesehatan, tetapi juga bisa mandiri secara ekonomi dan inovasi dalam membuka usaha di bidang kesehatan tanpa meninggalkan kode etik dan profesionalisme sebagai perawat. Terima kasih, ini dari Bu Rani ya di kilometer 10. Ada satu penelpon lagi kita terima. Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu narasumber yang telah hadir pagi hari ini di SDBR Tanjung Pinang. Salam sehat selalu Pak ya. Amin. Nah, sesuai dengan topik pagi hari ini, saya nama Abdul Kadir Pak, ya, kilometer 6. Perawat profesional pilar ekonomi dan kesejahteraan. Memang perawat kalau profesional tentunya dengan sendirinya akan menunjang ekonomi sendiri dan kesejahteraan mereka sendiri Pak. Namun tadi saya sudah mendengar Bapak uraikan dan Bapak jabarkan berkaitan dengan kesejahteraannya mungkin Pak. Perawat-perawat ini kan kita sudah ketahui apa yang mereka ambil di bangku kuliah itu kan tujuannya kan sudah tahu Pak. Kemana arahnya mereka sekolah itu. Kalau memang mereka ambil jurusan perawat itu kan mereka sudah siap dengan hasil selesainya kuliahnya nanti Bu Pak. Jadi tidak dikatakan ini perawat dengan profesinya sebagai perawat terus ada keluhan-keluhan itu kan sudah dipikirkan sebelum jauh mereka menempuh pendidikan itu Pak ya. Jadi semoga saja perawat-perawat kita di Provinsi Kepri akan sejahtera dengan melayani masyarakat. Yang penting pelayanan itu lebih baik, melayani dengan ramah. Mungkin kita kalau memang profesi sebagai perawat mungkin dengan sendirinya akan menunjang ekonomi dan kesejahteraan kita sendiri sebagai perawat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Abdul Kadir ya tadi, satu lagi mungkin yang saya bacakan sebelum nanti kita akan menanggapi bersama para narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu narasumber, saya Rahmat di Tanjung Uban, Kabupaten Bintan. Saat ini kita melihat masyarakat semakin mudah menyampaikan keluhan pelayanan kesehatan melalui media sosial. Kadang ada pasien atau keluarga pasien yang langsung mengunggah pengalaman mereka ke Facebook, Instagram, atau yang lain sebagainya ketika merasa kecewa terhadap pelayanan rumah sakit atau tenaga kesehatan. Nah, di satu sisi tentu masyarakat punya hak menyampaikan keluhan dan berharap pelayanan kesehatan menjadi lebih baik. Tapi di sisi lain saya juga membayangkan para perawat pasti menghadapi tekanan yang tidak ringan karena harus bekerja di tengah beban pelayanan yang tinggi sekaligus menghadapi sorotan publik di media sosial. Kadang kesalahpahaman komunikasi kecil bisa berkembang menjadi konflik yang besar di ruang publik. Pertanyaan saya, bagaimana sebenarnya para perawat menyikapi kritik, komplain, atau bahkan tekanan dari masyarakat di media sosial agar tidak terjadi kesalahpahaman? Apakah tenaga perawat saat ini juga dibekali kemampuan komunikasi publik dan etika menghadapi era digital, dan juga bagaimana cara membangun komunikasi yang lebih terbuka antara tenaga kesehatan dan masyarakat supaya keluhan bisa diselesaikan dengan baik tanpa harus menyalahkan di media sosial? Ini pertanyaan cukup bagus ya dari Pak Rahmat di Tanjung Uban. Baik, langsung saja mungkin ditanggapi dari Pak Adil terlebih dahulu. Ini sudah banyak mencatat. Ya, silakan Pak Adil.
0: Baik, makasih Bu Reni. Ini ada Pak Sony, Pak Umar, Bu Reni juga, Bu Rani. Dan Pak Abdul.
1: Pak Abdul Kadir.
0: Pak Rahmat. Terima kasih Pak Sony. Ini memang yang dirasakan oleh pengguna jasa rumah sakit, juga termasuk puskesmas, dan saya juga adalah pasien tetap setiap bulan mengambil obat di puskesmas Mengejang, hipertensi, PTM. Artinya memang kalaulah kita itu membutuhkan sesuatu, kalau lambat kan kita, ya kenapa lama ya? Nah, pertanyaannya tadi itu adalah di RSAL itu sudah ada, ya alhamdulillah ada pojok literasi mungkin namanya. Nanti kedepannya kita sampaikan, saya kebetulan juga ketua PPNI, ini ada Bu Hotma juga di spesialis ahlinya di kesehatan jiwa. Ya kita sampaikan nanti memang butuh pojok. Contoh saja untuk anak-anak aja ada pojok bermain. Betul sekali, kalau kita menunggu itu kan sangat lelah. Tapi saya lihat di puskesmas setiap hari Jumat ada lagi di pojok jamu misalnya di Sungai Jang dan lain-lain yang menciptakan. Tapi itu hal yang bagus Pak, yang disampaikan itu bagus. Nah kemudian masalah obat. Obat ini memang menyatakan bahwa cukup lama, tapi kan kaitannya BPJS ya. Kebetulan juga kami ketua ID provinsi, PPNI provinsi, IAI provinsi, IBI, EPDGI, itu namanya tim kendali mutu kendali biaya BPJS Kesehatan Provinsi Kepri, dan juga ada kabupaten kota. Artinya adalah kalau tadi saya, mungkin ada pertanyaan juga mungkin Pak Umar lama gitu. Artinya obat itu di suatu instansi rumah sakit, mungkin Bonma yang di rumah sakit, itu pengamprahan atau penyediaan obat itu kan memerlukan waktu. Bisa saja saat kita di sana nyatakan tidak ada Pak, tadi disampaikan, ini catatan juga nanti kalau kami rapat di TKMKB kita sampaikan, boleh nggak obat itu kita beli aja di luar diklaim ke BPJS? Tapi selama ini enggak, yang bisa diklaim itu adalah obat yang ada di BPJS gitu Pak Umar. Tapi ini masukan yang Pak Sony, ini masukan yang sangat baik sekali, kalau kita rapat nanti kita sampaikan ya. Terus beli di luar dan perawat. Nah ini bicara perawat ya, saya perawat, kita bertiga ini adalah perawat yang juga dikatakan kita dari nol jadi perawat. Tolong diajaran, alhamdulillah saya juga sebagai ketua PPNI Provinsi Kabupaten Rigi, saya juga adalah akademisi di Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Sejak 96 saya sudah jadi guru SPK, sampai sekarang jadi dosen Poltekkes. Kalau untuk masalah komunikasi, masalah etika sudah kita sampaikan ya. Mudah-mudahan masukan-masukan dari masyarakat ini sangat baik untuk perbaikan-perbaikan kita nanti untuk dunia perawat ini. Kemudian untuk Pak Umar, ini langsung nih Bu Reni ya.
1: Iya boleh.
0: Pak Umar, kenapa cukup lama kami menunggu? Nah itu tadi, kadangkala saya perhatikan teman-teman di rumah sakit itu jumlah pasien itu banyak, walaupun sekarang sudah mendaftarnya online. Nah ini juga masukan yang baik juga, dipercepat prosesnya. Kalau sekarang saya lihat cukup bagus. Kalau dulu kan mohon maaf lah salah kalau saya sampaikan, kadang-kadang poli itu bukanya jam 11, tapi sekarang udah pagi sudah ada gitu ya Bu Rama ya. Sudah melayani obat itu, nanti kan kaitannya itu ke farmasian, nanti kita sampaikan juga kalau bisa prosedur proses. Tapi perlu diingat juga Pak, obat selain obat itu yang langsung diberikan, kan kita cek dulu, tapi kan ada juga obat yang dracik yang membutuhkan waktu lama. Tapi ini saya hitung, Bapak minta hitungkan 5 jam cukup lama Pak. Memang betul itu, cukup lama menunggu ya, kita membosankan. Mungkin kita perbaiki itu, kita sampaikan ada Bu Hotma. Bu Rani, ini saya tertarik, saya bingung dengan Bu Rani ini seorang paham betul nih Pak Direktur tentang dunia keperawatan gitu loh. Saya siapa nih Bu Rani, tapi bagus sekali Bu. Jadi sekarang perawat itu bisa jadi entrepreneur Bu, boleh, gak ada salah kok. Dengan dunia sekarang TikTok segala macam, yang penting seperti Bu sampaikan bahwa dia tidak melupakan jati dirinya adalah I'm nurse gitu. Saya seorang perawat, kalau dia sudah satu profesi. Artinya sekarang perawat itu dituntut praktek mandiri keperawatan. Contoh Bu Hotma, mudah-mudahan nanti kita buat di Kepri ini praktek mandiri keperawatan kesehatan jiwa seperti bendahara PPNI di Sumatera Barat itu. Dia udah punya klinik, itu sangat berperan. Terus praktek apa? Perawatan luka, praktek apa lagi misalnya pijat bayi segala macam. Itu semuanya untuk kesejahteraan. Artinya kami bertiga ini dunia pendidikan, di profesi, di OP dan di pelayanan, marilah mindsetnya kita perawat itu semua, jangan kita tamat jadi PNS atau di rumah sakit swasta yang bonafit gajinya banyak udah selesai, tidak. Dunia itu luas. Ya, jadi terima kasih masukannya Bu Rani, itu sangat bagus, saya tertarik, tertantang ini. Terutama untuk teman-teman perawat. Pak Abdul Kadir, melayani lebih baik niat jadi perawat. Kalau menurut saya nih, Bapak nih seorang orang tua lah nih ya, memberikan nasihat ke kami. Alhamdulillah, makasih banyak Pak. Seorang perawat akan tetap melayani sesuai dengan kami itu disumpah profesi Pak. Ya, terus ada uji kompetensi, mata kuliah perawatan jiwa ada, tentang perilaku, tentang komunikasi efektif dan sebagainya. Terakhir Pak Rahmat, ini yang di Uban. Bagaimana medsos ya, kita pelajari dulu. Hati-hati kita, sekarang ada undang-undang ITA, kita pelajari dulu. Makanya tolong teman-teman perawat, bukan perawat, seorang awam juga ya. Dulu adalah mulutmu harimau, sekarang enggak, jarimu adalah harimau. Hati-hati, undang-undang ITA itu akan menjerat kita, jadi hati-hatilah kita pakai medsos. Nah, kalau itu terjadi, jangan langsung ke orang yang mengkritik, kita telusuri dulu di mana lokusnya, di mana permasalahan itu. Kita ajak dialog sama macam. Kalau kita bicara misalnya ada permasalahan, kalaulah itu dibawa misalnya itu bisa diselesaikan mediasi semacam itu, enggak terjadi. Tapi tidak tutup kemungkinannya, sekarang memang dengan medsos sekarang orang gampang saja, tengah malam pun bisa mengkritik. Mungkin gitu Bu Reni, makasih.
1: Oke, baik.
0: Makasih Bapak Ibu yang
1: saya bertanya. Saya persilakan juga untuk ke Bu Horma kali ya untuk menanggapi juga.
2: Oke, terima kasih Bu. Saya mulai dari pertanyaan dari Pak Sony ya. Mungkin sarannya benar, jawabannya sama, setuju dengan yang dibilang Pak Adil, bahwa perpustakaan itu baik ya untuk menghilangkan kebosanan, kejenuhan para pengunjung. Mungkin itu bisa nanti kami selaku perwakilan ya, mungkin saya dari rumah sakit bisa kasih masukan apa sih notulen-notulen yang hari ini yang disampaikan atau keluhan masyarakat khususnya Tanjung Pinang. Nanti kita bisa suratin kepada masukan direktur, karena ini kan termasuk sistem ya, bukan hanya perawat aja untuk menyediakan, karena itu kan untuk layanan dari rumah sakit. Jadi kita bisa kasih masukan ke rumah sakit sebagai kami perwakilan mungkin dari ketua PPNI, saya ketua IPKJ dan berbarengan dengan bagian pelayanan. Kemudian dalam pembinaan nota tadi katanya, kalau di rumah sakit yang udah saya lakukan sih kita nggak pernah minta nota gitu, karena itu kan udah istilahnya nggak legal, takut menyalahin, karena kita kan memang aturannya itu sudah ada bahwa kita itu resep hanya dari apotek di mana rumah sakit kita kita menerima pelayanan kesehatan. Jadi itu kalau untuk saya pribadi dan teman-teman saya di tempat kerja saya nggak ada lagi untuk ngasih nota. Kemudian untuk Pak Umar, antrian berjam-jam. Itu mungkin udah sangat sampai 5 jam ya antri obat ya, udah sangat pasti lelah banget. Bukan lagi fisiknya bermasalah, ngantuk, mentalnya juga bermasalah ya Bu ya, karena mental itu pikirannya udah pikir ini kok lama banget, saling menyalahkan kan. Kemudian udah rasa emosinya, jantungnya pasti berdetak kencang juga ya Bu ya, tensinya pasti bermasalah, ini kenapa nih gak ada jawaban. Itu bisa dikasih masukan mungkin dari kotak saran ya, karena itu mungkin bukan dari peran perawat aja, karena dari multi profesi, mungkin dari pelayanan sistemnya, bagian farmasinya, dari sistemnya, mungkin gimana sih pelayanan publik itu, mungkin nyediain air minum biar bapaknya gak emosi gitu, komunikasi dari perawatnya, dari petugasnya, itu semua sistem. Jadi bisa dikasih saran melalui kotak saran bagaimana supaya adanya perbaikan dalam pelayanan di rumah sakit. Kemudian dari Bu Rani, ini keren banget ya, saya juga termotivasi jadinya untuk membentuk adanya praktek mandiri, karena saya juga ini ada motivasi nih dari pusat mengatakan bahwa misalnya ini di Kepri ada satu praktek mandiri kesehatan mental, kalau bisa tumbuh praktek kesehatan mental yang baru. Jadi kita kan seperti yang tadi visi misi saya cegah lebih baik daripada mengobati. Jadi sebelum berat kita bisa kasihkan mungkin dari segi komunikasi, segi dari dia supaya memvalidasi, oh dia lagi sedang ada masalah, berventilasi supaya dia bisa membagi apa masalahnya itu kepada orang. Sebagai pendengar yang baik itu juga sudah melepaskan emosinya. Kemudian masuk ke misalnya itu data teratasi, kita masuk ke tahap regulasi. Bagaimana sih supaya dia tenang, menetralkan hormon kortisol, hormon stresnya itu menurun, bagaimana kita kasih terapi relaksasi meditasi, terapi otot progresif, mungkin dalam merilekskan diri, kemudian masuk misalnya kita sudah nggak mampu mengatasi, kita lanjutkan ke konsultasi ke lebih profesional. Apakah ini udah butuh dengan terapi, terapi medis atau obat-obatan, itu bisa kita berikan arahkan konsultasi kepada individu yang datang ke kita. Itu mungkin sekarang peran perawat itu pasti luas ya Bu ya. Kemudian dari Pak Rahmat, oh bagaimana ini tekanan ini banget sama ke kesehatan mental langsung ya. Dan ini Tanjung Uban, benar. Kita tetap seperti yang saya katakan, seorang perawat itu harus mempunyai isi dari gelas kebahagiaannya sendiri, kesejahteraan, di mana tema kita adalah kesejahteraan ekonomi. Sama dengan itu, kesehatan mental, arti kesehatan mental adalah adanya kesejahteraan setiap individu. Apa kesehatan? Apa itu? Kesehatan dia mampu menahan tekanan, mampu menghadapi tekanan dengan baik, kemudian dia produktif, dan kemudian dia mempunyai hubungan baik dengan orang lain, bersosialisasi. Jadi itu pasti kita tekankan untuk perawat-perawat, khususnya perawat jiwa, agar mampu manajemen stres sendiri sebelum manajemen stres individu atau pasien. Mungkin itu Bu.
1: Baik, saya ke Pak Purbianto mungkin nih Pak, ada yang ingin ditambahkan terkait tadi yang sudah masuk.
3: Baik, terima kasih Mbak Deni. Saya mungkin hanya merespon yang dari Bu Rani saja ya, karena itu yang terkait dengan apa namanya kampus. Ya, terima kasih Bu Rani yang sudah berniat ya menguliahkan anaknya ke
1: jurusan keperawatan.
3: Jurusan keperawatan ya, kalau bisa di Poltekkes Pinang begitu ya. Gitu,
1: karena... Amin kalau diterima katanya. Karena ini negeri ya Pak.
3: Iya, ya, bisa dibawa Kementerian Kesehatan. Ini juga saya sampaikan ya kepada seluruh pendengar RRI Pro 1 bahwa saat ini Poltekkes Tanjung Pinang itu sedang membuka untuk jalur mandiri. Jalur mandiri sampai dengan nanti 6 Juni. Yang ujiannya atau tesnya itu nanti akan dilaksanakan di tanggal 9 Juni. Baik, terkait dengan apa sih lapangan pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa atau lulusan dari tenaga keperawatan. Saya sampaikan dulu dari mulai perkuliahannya Mbak Rini. Jadi dari perkuliahan itu mahasiswa itu sudah dibekali mata kuliah yang namanya kewirausahaan. Ya. Okay. Ya, jadi sudah dibekali tuh mata kuliah kewirausahaan itu. Nah harapannya tentunya mahasiswa ini atau alumni atau lulusan ini nanti tidak bergantung pada pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah gitu atau ke rumah sakit aja. Nah, terkait dengan peluang pekerjaan tadi sudah banyak disampaikan. Pertama adalah praktek mandiri. Ya, ya ini memang sampai saat ini ya kalau masih sedikit lah perawat yang apa namanya mau menggeluti bidang ini ya, karena mungkin banyak teman-teman sudah bekerja di rumah sakit sudah kecapean duluan gitu ya. Nah ini juga mungkin satu peluang ya, satu peluang untuk lulusan tenaga keperawatan yang dia tidak mau bekerja di rumah sakit, dia bisa membuka praktik mandiri. Praktik mandiri ini cukup banyak sebenarnya, yang umum sekarang adalah perawatan luka, itu yang paling umum ya, yang paling banyak, paling umum. Kemudian yang masih belum di zaman ini adalah perawatan lansia.
9: Iya.
3: Sekarang ini kalau kita lihat penduduk kita ini kan angka harapan hidupnya makin panjang, semakin banyak lansia. Nanti jangan sampai kita kayak di Jepang itu, Pak. Jepang, di Singapura itu lebih banyak lansianya. Dan karena anaknya bekerja keluar kota ini tidak ada yang mengurus. Nah ini merupakan satu peluang yang penting begitu ya. Nah kemudian juga terkait dengan perawatan ibu dan bayi, ya. Bagaimana apa namanya ibu yang setelah melahirkan atau yang mempersiapkan kelahiran itu bagaimana persiapannya, ini peran perawat juga cukup penting gitu. Dan sekarang Mbak yang paling tren itu kalau di luar negeri itu sudah ada namanya medical assistant. Jadi medical assistant ini dia berperan mengingatkan, oh ini waktunya kontrol, oh ini waktunya minum obat. Nah itu artinya menjembatani antara pasien dengan dokter. Karena ini kan dokternya sangat sibuk sehingga tidak bisa apa namanya langsung berinteraksi. Kemudian pelatihan. Nah ini pelatihan dan edukasi ini, baik pelatihan edukasi untuk tenaga keperawatan yang lain atau untuk masyarakat gitu. Misalkan bagaimana menjaga pasien DM itu supaya gula darahnya tetap stabil. Nah itu kan perlu edukasi, perlu pelatihan. bagaimana minum obatnya, bagaimana menyuntik insulinnya, bagaimana rotasi tempat menyuntikannya, itu perlu bisa diajarkan kepada masyarakat, dan itu cukup lumayan. Kalau untuk tenaga, untuk teman-teman sejawat, ya sekarang sudah banyaklah lembaga-lembaga pelatihan yang bisa dilaksanakan. Nah, kemudian juga yang bisnis. Nah, bisnis yang penting ini sekarang kan banyak pasien DM, ya. Banyak pasien hipertensi. Itu kan perlu diet khusus, Mbak.
0: Ya.
3: Nah, itu kan dia bisa menyiapkan makanan sehat untuk pasien DM. Makanan sehat untuk pasien hipertensi. Nah, itu kan bisa disiapkan, disambilkan nanti dengan edukasi-edukasinya begitu. Nah, dan sekarang mungkin yang peluangnya cukup banyak adalah YouTuber. Nah, ini kan yang belum dilirik oleh anak-anak mahasiswa kesehatan, ya. YouTuber itu kan cukup menjanjikan itu, ya. Banyak YouTuber-YouTuber yang berhasil, dan ini bidang kesehatan saya kira masih sedikit. Nah, ini mungkin juga peluang yang cukup baik untuk para lulusan tenaga perawatan. Mungkin itu, Mbak Rini.
1: Oke, baik. Satu lagi, Pak Purbianto, mungkin yang dari Pak Rahmat tadi nih, apakah katanya tenaga perawat saat ini juga dibekali kemampuan komunikasi publik dalam etika menghadapi era digital?
3: Jadi begini, kita di dalam kurikulum kita itu ada salah satu mata kuliah yang terkait dengan ini, yaitu kemampuan komunikasi. Nah, tentunya kemampuan komunikasi ini adalah kemampuan komunikasi personal antara perawat dengan pasiennya, dan kemampuan berkomunikasi secara publik. Jadi bagaimana dia berkomunikasi secara publik, dan sekarang ditambah lagi dengan bagaimana merespon hal-hal yang seperti ini. Itu anak-anak sudah dibekali gitu, dan nanti akan ditambahkan lagi dengan pelatihan-pelatihan. Jadi sebelum anak-anak lulus ini, Pak, mahasiswa ini lulus, kita sudah bekal itu seperti service excellence, kemudian pemahaman tentang etik, kemudian penanganan gawat darurat, apalagi sekarang dengan era digitalisasi ini, kita sudah masukkan beberapa mata kuliah terkait dengan perkembangan teknologi informasi.
1: Oke, baik. Saya sebenarnya sangat salut juga nih, ya Pak, ya Pak. Untuk para perawat-perawat ini kadang-kadang berpikirnya kalau misalnya ada yang komplain segala macam, kok bisa gitu, jawabannya tetap tenang gitu. Kalau saya sendiri udah geram sendiri gitu. Tapi ya itu tadi, kemampuan komunikasi publik juga ternyata dibekali juga pada
0: pengendalian saat emosi juga.
1: Ya, pengendalian emosi juga, karena tadi memang kelelahan emosional itu pasti dirasakan bagi para perawat-perawat ini. Baik, karena kita sudah di penghujung waktu ini, Bapak Ibu, saya persilahkan mungkin satu masing-masing memberikan closing statementnya, mungkin dari Pak Purbianto terlebih dahulu.
3: Baik, jadi ini ada kata-kata yang cukup baik, ya, yang mungkin perlu saya sampaikan di sini terkait dengan peran perawat, ya. Ketika perawat dihargai, diperkuat kompetensinya, dan disejahterakan, maka masyarakat juga yang akan memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih berkualitas.
1: Baik, luar biasa. Saya mungkin ke Pak Adil.
0: Baik, saya konkret saja bahwa jadilah seorang perawat itu tetap melayani walaupun cobaan dan tantangan tetap ada. Kita adalah manusia yang sangat disegani di dunia kesehatan.
2: Baik, saya agak panjang, ya. Perawat itu adalah investasi. Dengan adanya kesejahteraan perawat yang baik, maka akan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan optimal, sehingga akan meningkatkan sistem kesehatan masyarakat Kepri lebih baik dan mengurangi beban ekonomi negara kita.
1: Luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, ada Pak Purbianto,
3: sama-sama,
1: Pak Adil, dan juga Bu Hotma. Selamat Hari Perawat, ya, Perawat Internasional atau sedunia. Ya, pendengar, dari dialog pagi ini dapat kita pahami bahwa profesi perawat ini memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga kesehatan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Perawat profesional ini bukan hanya pelaksana pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi pendidik, motivator, dan penggerak perubahan dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif. Momentum Hari Perawat Sedunia ini juga menjadi pengingat pentingnya dukungan semua pihak terhadap peningkatan kualitas, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga perawat di Indonesia. Dengan kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, organisasi, profesi, dan masyarakat, diharapkan profesi perawat semakin maju, profesional, dan mampu memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Demikian, saya Renilda Valantra pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1 RRI.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri untuk memproses Joko Widodo Jokowi dengan hukuman seberat-beratnya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, tidak ditemukan satupun informasi kredibel yang membenarkan Presiden Prabowo menekan Kapolri untuk menghukum berat Jokowi atas isu ijazah. Sikap Presiden Prabowo yang tercatat justru sebaliknya. Ia mengaku heran ada pihak yang mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi. Bahkan bergurau bahwa suatu saat ijazahnya sendiri bisa ikut dipersoalkan. Sementara Kapolri Listio Sigit hanya menyatakan akan melibat,

0: dan pihak eksternal untuk menindaklanjuti laporan terkait ijazah tersebut, jauh dari gambaran tekanan besar seperti yang diklaim. Kemudian juga beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi mengklaim pemerintah Indonesia resmi menghentikan ekspor gas ke Singapura dan Malaysia. Dalam unggahan tersebut juga dinarasikan bahwa kedua negara tersebut disebut panik karena pasokan gas dari Indonesia ditutup sepenuhnya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, pemerintah Indonesia tidak menghentikan seluruh ekspor gas secara langsung maupun mendadak. Kebijakan yang dibahas pemerintah adalah pengurangan ekspor secara bertahap untuk memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri, bukan penutupan total keran ekspor. Sejumlah laporan media menjelaskan bahwa pengiriman gas Singapura masih tetap berjalan karena kontrak kerjasama ekspor masih berlaku hingga tahun 2028. Pemerintah juga tetap menghormati perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya, sehingga ekspor tetap dilakukan sampai masa kontrak berakhir. Selain itu, tidak ditemukan informasi resmi yang menyebut Indonesia benar-benar menghentikan ekspor gas ke Malaysia. Kebijakan pemerintah saat ini lebih berfokus pada pembatasan kontrak ekspor baru dan pengalihan pasokan gas untuk kebutuhan domestik agar tidak terjadi defisit energi di dalam negeri. Pendengar, cek fakta ini kami lansir dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Halo RRI.
3: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik? Antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
4: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
3: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
4: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa dalam siaran Halo RRI untuk edisi hari ini, Senin 10 Mei 2026. Bersama saya Ardian Huta Barat dan juga bersama rekan saya yang setia menemani ya di acara Halo RRI. Ada Bung Riki.
3: Selamat pagi Bung Ardian.
2: Selamat pagi juga. Apa kabar brother?
3: Alhamdulillah selalu sehat dan semangat.
2: Terus ya.
3: Betul.
2: Terus bersemangat, terus berkarya dan terus meningkatkan progres ya.
3: Betul.
2: Secara bersama pastinya ya. Karena kerja tim bukan berarti kita bekerja secara sendiri,
3: betul.
2: Tapi bekerja secara bersama-sama. Baik, di Halo RRI ini kami juga mengundang pendengar seperti biasanya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya. Di acara kita Halo RRI yang ingin berinteraksi, menyampaikan aduan dan keluhan, kami persilakan ya di line telepon 0771 27 100, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811 778 9830 ya. Baik, Bung Riki ada penelpon.
3: Halo, selamat pagi. Halo RRI.
4: Halo, assalamualaikum Riki Alhuda, Bang Ardin Putabarat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Umar, apa kabarnya Pak Umar?
4: Sudah sarapan lagi.
2: Sudah, alhamdulillah. Belum nambah lagi nih.
3: Kalau ngopi sambilan nih Pak Umar.
2: Ngopi sambilan nih.
4: Iya.
3: Gimana Pak Umar?
4: Umar menyoroti ini bukan fakta tapi ini nyata
2: ya. Oke, fakta nyata hampir mirip sih kalau fakta.
4: Fakta dan nyata.
2: Oke.
4: Karang-karangan saja nih. Masalah makan MBG ini, Bang.
2: Oke.
4: MBG ini banyak dibuang oleh anak-anak ke tong sampah. Di mana kesalahan kesilapannya? Apakah masaknya nggak enak atau macam mana?
2: Iya, itu sebagai faktanya siapa nih? Maksudnya ada oknum anak atau guru atau apa begitu?
4: Anak lah tuh.
3: Anak-anaknya yang mendapatkan MBG ya Pak Umar.
2: Oke.
4: Jadi macam mana mau makan kek? Kakek aja mungkin nggak mau makan gitu.
2: Oke.
4: Jadi. Jadi kentangannya tak dikobak tuh, tak
2: kopek katanya. Oke.
4: Kalau kakek mau makan ya ambil lah, nggak mau lah. Ya kan, nggak ya, kalau kamu bilang nggak enak, saya pun nggak bilang nggak enak.
2: Iya. Baik.
4: Jadi MBG ini kan istilahnya makan bergizi.
2: Iya.
4: Empat sehat lima sempurna kan.
2: Iya.
4: Jadi saya mau ditanya pertanyaan itu. Salah apa? Apa salahnya yang sampai dibuang oleh anak-anak?
2: Iya.
4: Coba lah di tong-tong sampah itu kalau tengok banyak tuh makan-makan yang buang oleh anak-anak. Alasnya tidak enak lah, apalah. Kalian nggak dapat susu, mana ada dapat susu Pak? Kek katanya. Susu pun tak dapat.
2: Iya.
4: Jadi 4-5 sempurna itu tak ada lagi jadinya.
2: Baik. Jadi ini ada pesan untuk mungkin untuk dapur SPP ini lagi.
4: Pada dapur MBG.
2: Oke. Okay.
4: Pesan saya sama dapur MBG itu cobalah kreatif yang bisa dimakan oleh anak-anak itu.
2: Iya.
4: Ukurnya kentang itu dikupas, dikupas. Okay. Kalau masakan itu agak lumayan enaknya, mungkin dimakan.
2: Iya.
4: Yang lebih banyak kan kalangan SD.
2: Baik.
4: Kalau di SMP, SMA saya nggak tahu. Di SD sering itu. Saya perhatikan kenapa dibuang itu. Itulah kakek aja nggak mau apa-apa kami gitu ya kan.
2: Baik.
4: Jadi kepada dapur MBG, masalah MBG, masaklah kreatif. Yang penting bisa dimakan.
2: Baik.
4: Jangan terbuang-buang begitu kan. Berapa anggaran kita tuh? Dalam satu hari berapa habisnya?
2: Ya, betul.
4: Tak dimakan oleh anak-anak.
2: Sayangnya,
4: berapa kerugian kita?
2: Oke.
4: Kalau saya punya usul gini aja. Satu hari kan 10.000 itu kan, Bang?
2: Iya. Baik.
4: Jadi kalau bisa diduitkan aja dalam satu bulan itu berapa? Hmm. Ah, biasanya kan dalam satu bulan sekolahnya 26 minggu. Berapa duitnya? Yeah. Itu aja. Yeah. Ah, 4 minggu kan enggak sekolah kan? Yeah. Satu minggu kan enggak sekolah. Nah, berarti kan 5 hari.
2: Yeah.
4: Nah, berapa duitnya satu hari? 10.000. 5 hari 50. Ya udah itu aja. Diduitkan aja.
2: Baik.
4: Pada kan terbuang begitu aja kan?
2: Iya. Yeah.
4: Ah, banyak bang laporan-laporan itu cuman yang saya tengok di kalangan SD lah.
2: Iya, iya.
4: Ah, ya tak perlu pula saya sebut orangnya kan.
2: Baik.
4: Ah, itu aja pada laporan MBG. Kalau mau dilanjutkan ya lanjutkan. Tapi itu betul-betul masak dengan preaktif. Bisa terjamin oleh selera anak-anak.
2: Iya. Baik.
4: Ah, kemarin sama Liza Andriani saya ngomong juga.
2: Okay.
4: Sama Peter Insani pun saya ngomong juga. Ah, semalam saya nggak masuk.
2: Iya. Iya. Yeah.
4: Ah, semalam ke Rika Pertiwi.
2: Okay.
4: Itu aja Bang Ardian.
2: Baik, Pak Umar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Baik, Pak Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Umar ya. Baik, permasalahan dan aduannya sudah kita catat ya.
3: Iya, betul.
2: Oke, ini tujuannya mungkin lebih tepatnya ke
3: SPBG. Iya, karena SPBG juga tergantung ininya kan Bang Ardian.
2: Iya.
3: Dapurnya masing-masing kan begitu.
2: Tapi yang terpenting kepada Kepala BGN deh untuk daerah.
3: Harus ada standarisasi mungkin ya.
2: Iya, ada laporan, monitoring, pengawasan.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Baik. Kita lanjutkan untuk pendengar yang ingin berinteraksi bersama kami. Kami persilakan ya. Masih ada waktu kebersamaan kita tentunya di Halo RRI. Dan semoga program ini menjadi program prioritas ya. Karena juga ini merupakan program yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden ya. Dalam hal bagaimana memperhatikan keluhan dan aduan masyarakat ya terkait tentang pelayanan publik ya, agar lebih optimal dan juga lebih masif ya dalam hal pelayanan publik yang dilakukan oleh rekan-rekan ya, baik itu ya tadi pagi juga nih membahas mengenai tentang tadi kan kita memang dialog mengenai tentang perawat ya, perawat yang profesional. Ya, kalau mereview dari beberapa penelpon tadi juga menyikapi tentang bagaimana keramatamahan perawat ya. Oke, dalam hal pelayanan pasien. Tapi ada penelpon nih Bung Riki.
3: Oke, boleh kita angkat dulu nih Bang. Oke.
2: Halo.
3: Halo, selamat pagi. Halo RRI.
5: Halo RRI, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam. Abang ya ganteng nih pagi hari ini.
2: Oh, jumpa lagi kita. Sampai 3 kali jumpa hari ini.
5: 3-4 kali ya. Meskipun lewat udara tetap semangat kita ya.
2: Iya, betul tuh.
3: Baik, baik.
5: Berkaitan dengan pelayanan publik ya, kita menyampaikan Halo RRI ini. Saya hanya ingin menyampaikan fasilitas umum pengadaan. Jalan yang di kilometer 8 yang dulu dibikin Newton alternatif ya. Itu kan dulu untuk mengurai kemacetan terkala lampu merah Kota Pink itu dipasang, dinyalakan. Namun ternyata pengurian kemacetan itu hanya berpindah posisi saja Bung Ardian ataupun Bung Riki. Terkala jam-jam sibuk. Dulu juga kemacetan itu jam-jam sibuk ya macet, makanya dibikinlah alternatif di atas sana ya. Jadi terkala saat ini juga terkala jam-jam sibuk itu macetnya di tanjakan itu sangat mengkhawatirkan lagi. Bisa kemacetan dari atas itu sampai ke bawah simpang lampu merah itu juga masih lewat Bung Riki. Jadi pertanyaan saya, pengurian kemacetan itu dulu kan lampu merah katanya mengurai kemacetan. Sekarang ini mengurangkan kemacetan tetapi masih macet juga. Jadi saya punya pendapat karena saya juga tiap hari melewati di jalan itu. Mungkin di simpang lampu merah Kota Pring itu aja dibikin bundaran saja Bung Riki ya. Mungkin yang mau ke belok ke kanan langsung ke kanan, yang mau di atas mungkin atas akan berhenti karena kan di situ turunan ya. Kala macet itu juga pas tempat datang. Jadi dulu jawaban para pembuat kebijakan itu di situ kan ada gorong-gorong yang di simpang lampu merah Kota Pring, nggak bisa mobil itu ngetim di situ, beban berat di situ. Namun saat ini kan kalau memang itu beban berat dimundurkanlah kalau memang lampu merah, jangan di atas gorong-gorong itu lampu merah yang dipasang. Jadi kan itu akan menguraikan kemacetan. Ini pendapat saya. Jadi atensi pemerintah mendengarkanlah keluhan-keluhan masyarakat, karena juga kita sama-sama menggunakan jalan itu Bung Riki ya, Bung Adian. Nah, itu aja mungkin masukan saya.
2: Baik, Pak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya memang sudah layak nih kita membuat jalan flyover kembali.
3: Betul, kalau di daerah situ ya Bang Ardian.
2: di Jalan Wiratno itu kan jalannya lebar.
3: Betul.
2: Ya. Kemudian juga ada jalan di atasnya.
3: Ke atas, iya. Ke bawahnya itu juga dua jalur tuh kan.
2: Jadi bisa ke atas,
3: bisa ke bawah.
2: Bisa ke bawah.
3: Betul.
2: Oke, okay, kita menuju sungai. Ya, kita menuju Sungai Ijang, Bung Riki.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
6: Good morning. Assalamualaikum Bang Riki dan Bung Hardian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sony, silakan Pak Sony.
6: Ya, terima kasih atas alokasi waktunya. Ya. Saya ikut mengutip apa yang dikatakan Pak Marlis, alokasi waktu.
2: Oke. Pandai.
6: Jadi berbicara masalah profesionalisme perawat, kesejahteraan dan perekonomian. Saya ini kan termasuk salah satu pasien yang sering berobat ke rumah sakit Angkatan Laut, Kota Tanjung Pinang, bahkan ke provinsi. Nah, yang saya rasakan itu, Bang Riki dan Bang Ardian, itu ada sistem dan sistem pelayanan kesehatan, termasuklah perawat ini tadi masuk bagian daripada subsistem tadi. Itu terjadi, perawatnya itu kadang-kadang lambat bekerja, termasuk di apoteknya itu lambat. Dan komunikasinya itu tidak baik. Kenapa saya katakan tidak baik? Terutama di pelayanan obat. Kami kan harusnya BPJS ini kan dapat obat kan gratis. Jadi dia tak nyampaikan, Pak, ini Bapak dapat obat cuma 3 saja, yang 2 Bapak beli di luar. Jadi saya belilah di luar. Jadi pakai duit pribadi saya, itu artinya kan dia tak profesional, tak menguasai apa kan. Harusnya kan dia nyampaikan, Bapak, yang seharusnya disampaikan, Pak, Bapak yang obat 2 ini, Bapak beli saja di apotek luar, nanti duitnya kami ganti. Bawa. Itu baru namanya profesional. Ada juga kadang-kadang lambat. Dan yang tiga, abang saya kan kemarin masuk rumah sakit sama tabib, udah kritis juga, meninggalnya di situ. Harusnya perawat itu yang profesional, pasien yang kritis itu dipindahkan ke ICU. Itu satu. Yang tadi kemudian berapa hari itu, kemarin saya meninjau tangga saya sakit. Begitu saya keluar, ada meninggal juga di kamar itu, merau-merau. Itu artinya perawat itu melihat kalau pasien lagi kritis, masukkanlah di ruang ICU, ICU. Itu baru namanya, kalau macam gitu perlakuan mereka itu namanya tidak profesional. Tidak profesional mereka itu, baik di apotek dan di perawat itu. Jadi kita kan sekarang mencari perawat profesional. Nah, inilah harus dibina permasalahan ini. Ini harusnya mereka terima kasih sama saya untuk memperbaiki itu tadi. Jadi jangan pula kami nyampaikan gini, jadi kami pula dibenci. Dan orang banyak gitu. Ini kan untuk kebaikan bersama, bukan untuk saya sendiri. Kedepannya lebih baik.
3: Betul.
6: Jadi nama daerah jadi baik. Oh bagus nih provinsi pelayanannya kan. Nah itu tujuannya.
2: Baik.
6: Terus yang terakhir, Pak Umar bilang kita jangan berkuar-kuar gitu kan. Buat kuar tuh kalau istilahnya ayam tuh ayam bangkok, bangkok sayur, kuak-kuak-kuak-kuak sekali dikejar ayam bangkok yang sebenarnya lari, yang macam gitu kan. Nah itulah, jadi berkuar-kuar tuh kata Pak Umar tak ada gunanya, tak ada solusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Pak Sony dari Sungai Ijang ya.
2: Ini statement opini ya. Dari Pak Sony ya, dan tadi juga Pak Umar ya, katanya apa tadi, mengutip kata Pak Umar, percuma berkuar-kuar tapi tidak ditanggapi. Tapi kalau kita ya, kalau seorang netizen, justru berkuar-kuar itulah jalan penyambung lidah. Apalagi di dunia media sosial saat ini ya, lihat saja tuh, scroll aja di aplikasi kayak seperti di kita sebutkan saja TikTok, ya salah satunya ya TikTok ya. Itu lihat saja, hampir setiap hari 24 jam berkuar-kuar tentang kebijakan publik dan sebagainya. Dengan orang yang sama, dengan tema yang sama, dengan topik yang sama. Dan kita berharap ya, dengan adanya aduan keluhan dari para pendengar kita, memang ada jemput bola, ya. Maksudnya adalah ada timbal balik.
3: Betul. Lah.
2: Dan juga ada respon. Ya, ya.
3: Keinginan kita seperti itu,
2: keinginan,
3: ya, dimaknya.
2: Keinginan kita seperti itu dan juga ada tanggapan khususnya pihak terkait, ya. Tapi juga kita paham, ya, kondisi dan situasi negeri kita saat ini, ya. Dan tentu tadi juga disampaikan pula oleh Pak Sony mengenai tentang pelayanan rumah sakit, ya, khususnya perawat, ya. Dan ini kita sebutkan sebagai oknum, ya, karena memang tidak semua perawat, ya, yang memang pelayanannya kurang baik, kurang ramah, atau komunikasi yang tidak baik, ya. Dan kita berharap semua pelayanan publik yang tentunya kita rasakan, kita alami, dan kita dengarkan, dapat berjalan baik. Dan tadi perlu, ya, soal perawat tadi ditingkatkan pula kesejahteraan mereka. Mungkin, ya, berbagai indikator atau faktor, ya, yang menyebabkan mereka mungkin pelayanan kurang baik, ya. Entah masalah keluarga dibawa-bawa ke tempat kerja, misalnya. Tapi, ya, kita tidak menutup kemungkinan apapun yang menjadi keluhan dan aduan dari masyarakat, kami catat, ya. Kami catat dan kami arsipkan, dan ini sebagai catatan dan keperluan untuk disampaikan ke pihak terkait, ya, baik itu pihak rumah sakit, pihak disperindak, dan sebagainya, ya. Baik, kita lanjutkan. Boleh. Kita berharap ada penelpon selanjutnya yang ingin berinteraksi bersama kita di lantelpon 0771 27 100. Baik, Bung Riki, silakan disambut nih, Bung Riki.
3: Halo, selamat pagi. Halo, RRI.
4: Masuk lagi nih, Bang.
3: Baik, Bang Omar, silakan, Bang Omar. Ada apa nih?
4: Ya. Oh, masalah perobat tentu perawat itu, karena tidak semuanya oknum perawat itu seperti itu, ada juga yang baik pelayanannya, ada yang kurang baik pelayanannya, ya. Nah, jadi tidak semuanya perawat seperti itu.
2: Baik.
4: Nah, banyak Pak Omar ini katakan di rumah sakit, katakan tiap minggu, kan? Tiap minggu, tiap bulan. Tapi ada yang kasar perawat tuh, ada. Nah, ada yang lembut perawat tuh, ada. Cuman tadi berobat tadi bermasalah ini. Misalnya, Pak, ini obat tak ada sini. Bapak beli. Ini kan tanggung PJJS.
2: Iya.
4: Nah, jadi rata-rata memang saya tak mau beli.
2: Iya.
4: Tak pernah saya beli, Bang.
2: Iya.
4: Kalau disuruh beli, saya tak mau beli. Karena tadi tak mau saya beli itu kenapa? Karena tidak ada anjuran 60. Anjuran tidak ada dibeli.
2: Okay.
4: Memang tidak pernah membeli.
2: Ya.
4: Obat itulah yang saya makan. Yang beli itu. Kalau beli, Bang, kalau misalnya beli, Bang, sekian tuh, Bang, kadang-kadang maaf cerita ada 100 lebih. Ya. Ada yang 200 lebih.
2: Iya.
4: Ah, lebih bagus terus beli. Ya kan?
2: Yeah.
4: Kalau saya beli, harga obatnya
2: baik, Pak Omar.
4: Harga apa? Kadang-kadang ada obat itu beli, Bang, kadang-kadang ada 100 lebih harganya, Bang. Nah, lebih bagus tidak usah dibeli.
2: Baik, Pak. Baik.
4: Kalau ada aja yang obat yang ada, itu saya minum.
2: Iya.
4: Berapa obat yang dikasih, itu saya makan. Itu aja lah. Saya tak pernah beli.
2: Baik, Pak Omar.
4: Itu aja, Bang Ardian, ya.
2: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali untuk pendengar selanjutnya yang ingin berinteraksi bersama kami, ya, kami silakan untuk Anda menyampaikan aduan maupun keluhan, ya. Oke, mungkin Bung Riki ataupun juga saya juga pernah ke rumah sakit, ya.
3: Pasti dong, Bang. Pernah.
2: Pasti pernah gitu.
3: Iya.
2: Meskipun hanya menjenguk teman yang lagi sakit.
3: Atau cuman medical check up saja.
2: Iya, pasti pernah. Iya. Jadi kita kadang tahu juga, ya.
3: betul.
2: Kondisi yang memang kita alami atau kita rasakan, ya. Baik, kita lanjutkan penelpon. Iya. Silakan, Bung Riki.
3: Halo, selamat pagi. Halo, Eleri.
7: Halo juga, Tok Londe.
3: Selamat pagi, Tok Londe. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat betul nih, sarapan dia dua piring agaknya.
7: Sekarang yang penelpon semangat. Yang pemerintah kurang semangat.
2: Gitu, ya. Ini kami no comment, ya.
7: Kadang-kadang ada jadi lemah, ada yang jadi marah. Ini saya telepon sudah banyak kali tentang kabel listrik, kabel wifi, kabel-kabel yang melintang-melintang itu. Dah, memang kumuh sekali kelihatan di jalan kami ini.
3: Iya. Yeah.
7: Saya tak melihat di jalan Pak Adian ataupun kawan yang lain. Saya melihat di depan rumah saya ini. Bahkan ada kabel yang listrik yang besar itu terbungkus hitam.
3: Yeah.
7: Tetapi dia sangkut ke bumbung rumah masyarakat. Nah, berulang kali saya ngasih tahu ke PLN atau ERI ini pagi ini,
3: yeah,
7: mungkin lebih daripada 100 kata-kata.
3: Baik.
7: Yang telah saya sampaikan.
3: Yeah. Mm-hmm.
7: Maksud saya itu mohon kiranya diperbaiki ataupun disampul lagi dengan plastik. Mm-hmm. Karena rumah tetangga kami ini atap rumahnya itu seng.
3: Yeah.
7: Yeah. Kalau dia nanti digoyang-goyang oleh angin, bocor. Kalau bocor, takutnya nyetrum.
3: Yeah, yeah.
7: Kalau nyetrum, Pak Adian tak apa-apa. rumahnya di sini, Pak Adian di sana kan tak kenal.
3: Oh iya, betul.
7: Tapi kalau memang orang rumah ini nanti kena, saya rasa mungkin pemerintah hanya mendengar bicara saya aja. Contohnya kabel WiFi terlalu rendah langsung jatuh di langgar lori. Ada kawan saya pengurus masjid itu lewat subuh, kelilit ondanya langsung ke rumah sakit meninggal. Jadi ini takut berulang lagi. Kalau daerah kami ini, daerah lain saya tak mencampuri, terserahlah bagaimananya. Tapi kalau daerah saya, mohon kiranya datang ke sini melihat dan diperbaiki. Orang PLN pernah memperbaiki kabel ke rumah orang itu, sud atapnya. Saya langsung nyampaikan, "Dek, ini sebelah rumah ini kabelnya tuh sudah kena bumbung rumah. Kalau kegeser nanti rumah itu pula nanti kena strom." Dia bilang, "Iya pak, iya pak, iya pak." Ya, saya tak masalah karena dia tu makan gaji. Dia tak mau kerja, mungkin gajinya jalan juga. Jadi saya mohon kiranya PLN mohon diperbaiki ataupun diganjel dengan mungkin pipa-pipa plastik lagi supaya jangan bocor. Ini membahayakan. Bahkan yang samping rumah itu rumah saya. Jadi kabelnya itu di gudang itu kira-kira mungkin ada 5 meter lah dari tanah depan rumah.
3: Baik.
7: Kalau ada lori lewat bawa barang, mungkin takut kena juga.
3: Baik.
7: Kalau bisa ditinggikan, kalau tidak sementara dilapis saja dengan plastik atau yang tidak kena strom lagi. Terima kasih Pak Adian.
3: Baik.
7: Selamat pagi.
3: Iya.
7: Sehat selalu.
3: Amin.
7: Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Itu tadi ya dari Kampung Bulang.
3: Kampung Bulang.
2: Kilometer 5 bawah ya. Baik. Okay. Yang sudah menyampaikan berkali-kali
3: katanya, betul. Ya.
2: Tapi ya alhamdulillah tolong dia tetap terus ya menyampaikan dan mudah-mudahan segera
3: ditindak ya Bang Arden,
2: ditindaklanjuti
3: dari pihak yang terkait ya,
2: dirapikan dan juga diperbaiki kabel-kabel yang melintang tadi ya kata beliau. Ya mungkin ini akan apa namanya tuh tidak elok di pandang mata,
3: betul. Semrawut gitu,
2: gitu ya. Oke, baik, kita masih menantikan penelpon yang ingin berinteraksi, silakan di Halo RRI. Oke, ada Bung Riki, silakan.
3: Halo, selamat pagi. Halo RRI.
8: RRI, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Pak Arif, Pak.
3: Pak Ari?
8: Arif.
3: Arif, iya. Pak Arif di mana, Pak?
8: Saya di Batu 6, Pak.
2: Baik. Nah, baik, silakan nih Pak Arif.
3: Apa yang mau disampaikan nih Pak Arif?
8: Ya, mau disampaikan begini, Pak, tentang pohon-pohon terutama yang posisinya berada di Batu 5.
3: Oke, okay, pohon-pohon di Batu 5 ya.
8: Nah, mungkin sejak apa setelah hujan lebat, kemudian ada musim saat ini musim bunga ya. Jadi pohon itu sudah cukup tinggi, Pak, mungkin agak membahayakan. Mungkin dari pihak PLN dia hanya memotong sisi kiri atau sisi kanannya aja.
3: Betul.
8: Jadi mengakibatkan pohon itu membesar dan memberat dan mengarah semuanya ke atau miring yang condong ke jalan semua. Karena mungkin karena jenis pohonnya adalah jenis pohon yang cukup tumbuh dengan cepat seperti angsana atau kayu-kayu yang besar itu. Saya kira itu nggak nyaman lagi atau sangat mengkhawatirkan Pak, karena akarnya sendiri sudah merusak drainase yang ada. Itu dibangun mungkin 30 tahun yang lalu lah.
3: Rusak.
8: Tambah banjir juga. Saya rasa ya mungkin dari pihak terkait kalau nggak ada dana dari Pemko atau apa bisa kolaborasi dengan yang lainnya. Pihak BPBD ataupun masyarakat yang terlibat di bidang apa ini lah yang suka bantu-bantu. Apa menebang pohon itu karena metodenya kan pruning itu kan menarik kan kalau mau dipertahankan bagian mana dipotong bisa saja di Pemko ini dia tuh dibanding lah tuh luar negeri pun nggak boleh ketika apa terkait dengan bagian tata cara pengelolaan karena sudah membahayakan masyarakat kesempatannya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik. Terima kasih Pak Arif ya di kilometer 6 ya tadi Pak Arif ya
2: menyampaikan
3: tentang pohon
2: yang perlu diremajakan, dirapikan.
3: Ya.
2: Bukan sekedar dipangkas saja dahan-dahannya tapi juga pohon-pohon besar yang sudah condong ke jalan. Mungkin ya bukan hanya batu lima aja ya.
3: Baik, seperti kalau di daerah Tanjung Pinang memang masih banyak ya.
2: Masih banyak ya pohon-pohon besar yang memang sudah condong dan tadi akar-akarnya tadi
3: sudah merusak drainase itu
2: drainase dan trotoar atau jalan untuk
3: kita kadang jalan itu agak bergelombang itu kan dari akar pohon juga ya.
2: Karena retak ya. Oke, retak. Baik. Pendengar masih kami tunggu Anda di Halo RRI untuk edisi hari ini ya. Di kesempatan pagi ini bagi pendengar yang ingin berinteraksi silakan, masih kami tunggu Anda di line telepon 0771 2700 dan juga di line WhatsApp kami di 0811 778 9830. Kita berhibur sejenak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Lisdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik, antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
1: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
1: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Halo RRI, suara.
1: Ya, baik pendengar, masih di acara kita di program Halo RRI Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang ya. Dan barangkali untuk satu penelpon
2: ya, masih ada waktu nih sedikit ya,
1: Bang Adan, ya. Berinteraksi bersama kami di Halo RRI. Dan juga terima kasih ya, beberapa pendengar sudah menyampaikan aduan maupun keluhannya. Kita berharap ya, ada beberapa penelpon atau pendengar kita yang juga ikut berkontribusi untuk menyampaikan aduan dan keluhan, agar ya kami bisa menjadi tempat atau wadah ya, sebagai penyambung lidah Anda ya di udara untuk mendengarkan apa yang menjadi keluhan dan juga aduan pendengar kita ya, khususnya di provinsi Tanjung Pinang dan umumnya di provinsi Kepulauan Riau.
2: Betul.
1: Baik, Bung Riki, mungkin ada apa nih statement untuk Bung Riki nih dari beberapa penelpon yang sudah
2: untuk hari ini ya, Bang Aden ya. Oke, memang kalau kita lihat dari aduan tentang yang tadi sudah kita dengarkan, memang bisa kita lihat juga sih ya, fakta yang di lapangannya memang sudah terjadi seperti yang pertama tadi dari Pak Abdul Qadir ya, kalau Pak Umar ya kalau nggak salah ya, tentang masalah masakan
1: ini makanan MBG yang banyak dibuang di tong sampah tadi ya.
2: Okay. Kita sudah dengar itu dan kita sudah lihat sebelum-sebelumnya memang sudah banyak, dan bahkan kemarin kita juga lihat ada yang ikan lele tapi belum digoreng kan, ada juga seperti jadi lauknya kan. Oke, itu ya, mudah-mudahan bisa diperbaiki dari SPBG-nya sendiri, dan betul kata Pak Arin tadi, dari pihak BGN-nya langsung ya, kepala BGN-nya harus ada laporan yang jelas. Harus ada standarisasi gitu bagi ya, bagi adik-adik kita yang mengkonsumsi makan bergizi gratis ini begitu. Dan untuk yang lainnya seperti pohon, kabel-kabel yang semrawut, dan itu memang sudah dari dulu dilaporkan, dan kita sudah juga sudah selalu memfollow up Ya, kita tunggu saja, semoga direalisasikan, ada tindakan nyatanya dari pihak-pihak terkait ya, Bang Ardian ya. Iya. Semoga, dan kita juga tidak bosan-bosan untuk memfollow up kok kalau misalnya para pendengar selalu mengadukan aduannya kepada kita. Begitu, Bang Ardian.
1: Ya, baik. Kalau begitu, Bung Riki, kita pamit ya.
2: Baik.
1: Di acara Halo RRI untuk hari ini, dan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaannya. Saya Ardian Huta Barat.
2: Dan saya Riki Hoirul Huda.
1: Mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. RRI terus mengudara
2: untuk Indonesia.
0: Halo RRI, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Hutabarat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
6: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Tanjung Pinang Siang Pro 1 RRI Tanjung Pinang kembali

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Selamat siang pendengar di mana saja berada, kembali kita bersama di program Jendela Kepri, ruang informasi dan inspirasi untuk Anda di Provinsi Kepulauan Riau. Pendengar, hari ini Jendela Kepri akan membahas soal pengaruh setamaan gender atau yang biasa disingkat dengan PUG, termasuk bagaimana pemerintah mendorong anggaran yang responsif gender di kementerian dan lembaga. Pendengar, dilansir dari Kementerian PPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terus mendorong agar pembangunan di Indonesia bisa lebih setara dan memperhatikan kebutuhan perempuan maupun laki-laki. Nah, mungkin Anda masih bertanya-tanya, sebenarnya apa sih pengaruh setamaan gender itu? Kenapa penting sekali dibahas? Kenapa selalu ada di program Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari Senin? Oke, akan kami bahas untuk Anda. Tetap bersama kami di Jendela Kepri Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Pendengar, pembangunan itu bukan cuma soal jalan, gedung, atau ekonomi saja, tapi juga bagaimana perempuan dan laki-laki bisa mendapatkan kesempatan yang sama, akses yang sama, manfaat pembangunan yang sama pula. Dilansir dari web kemenppa.go.id, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KemenPPPA menegaskan bahwa kesetaraan gender menjadi salah satu faktor penting untuk kemajuan Indonesia, pendengar. Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, yaitu Leni N. Rosalin, mengatakan hak perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan perlakuan yang setara sebenarnya sudah dijamin dalam konstitusi dan juga berbagai komitmen internasional. Pengaruh setaraan gender atau PUG ini adalah strategi supaya kebutuhan perempuan dan laki-laki itu sama diperhatikan, sama-sama diperhatikan dalam setiap kebijakan pemerintah. Artinya, sebelum membuat program atau kebijakan, pemerintah perlu melihat dulu nih, apakah program ini benar-benar adil dan bisa dirasakan manfaatnya oleh semua atau tidak. Misalnya dalam program ekonomi, kalau ada pelatihan usaha atau bantuan modal, apakah perempuan juga punya akses yang sama? Apakah waktunya sesuai? Atau apakah fasilitasnya mendukung? Nah, karena pada kenyataannya, pendengar, pengalaman dan kebutuhan perempuan dan laki-laki memang bisa berbeda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di program Jendela Kepri Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, saat ini Indonesia itu masih menghadapi tantangan besar dalam mengurangi kesenjangan gender, terutama di bidang ekonomi. Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Kemen PPPA, yaitu Eni Widianti, mengatakan masih banyak kebijakan yang dibuat dengan cara pandang yang menganggap kebutuhan perempuan dan laki-laki itu sama. Padahal kenyataannya belum tentu begitu, pendengar. Menurut hasil studi McKinsey Global Institute yang disampaikan oleh Kemen PPPA, Indonesia bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara besar kalau perempuan lebih banyak terlibat di dunia kerja. Misalnya, makin banyak perempuan bekerja, jam kerja perempuan meningkat, dan makin banyak perempuan bekerja di sektor produktif seperti teknologi dan juga manufaktur. Karena itu, perempuan juga perlu didorong untuk menguasai bidang STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Kalau kesempatan perempuan terbuka lebih luas, dampaknya bukan cuma untuk perempuan itu sendiri, tapi juga untuk keluarga dan ekonomi negara.
1: Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.

Dengar, selain kebijakan, pemerintah juga mendorong adanya anggaran responsif gender atau ARG. Sederhananya, anggaran responsif gender itu, pendengar, artinya penggunaan anggaran negara juga harus benar-benar memperhatikan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil. Direktur Keluarga Perempuan Anak Pemuda dan Olahraga Bappenas, yaitu Woro Sri Hastuti, mengatakan bahwa persoalan gender tidak hanya soal ekonomi saja, tapi juga soal budaya, norma sosial, sampai kekerasan terhadap perempuan yang kadang masih menjadi hambatan. Karena itu, pemerintah melakukan proses penandaan atau tagging anggaran responsif gender ini. Tujuannya adalah supaya program yang dibuat itu memang benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Contohnya, pelatihan UMKM perempuan, layanan kesehatan ibu dan anak, perlindungan pekerja perempuan, sampai fasilitas umum yang aman untuk perempuan dan juga anak. Melalui website Kemen PPPA, ya, pemerintah berharap seluruh kementerian dan lembaga semakin memahami pentingnya penganggaran yang berspektif gender.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: Pendengar, kesetaraan gender bukan berarti semuanya harus sama persis ya, tapi bagaimana setiap orang mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang adil sesuai dengan kebutuhan. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menjadi salah satu contoh kementerian yang sudah menjalankan pengarusutaman gender dengan cukup baik. Dilansir dari web kemenppa.go.id, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP ini sudah bahkan memiliki roadmap atau peta jalan PUG dan melatih ribuan pegawai terkait pengarusutaman gender dan perencanaan anggaran responsif gender. Kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan Kemen PPPA juga diharapkan bisa meningkatkan pemahaman para perencana di kementerian dan lembaga agar program pembangunan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang maju itu bukan hanya soal angka pertumbuhan ekonomi saja, pendengar, tapi juga bagaimana semua masyarakat, baik itu perempuan atau laki-laki, bisa merasakan manfaat pembangunan secara adil. Karena kalau kesempatan terbuka setara, maka kualitas hidup masyarakat juga akan lebih baik. Pendengar, demikian Jendela Kepri untuk hari ini bersama saya Liza Andriani dengan topik pembangunan setara lewat pengarusutamaan gender. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi di program Jendela Kepri di lain kesempatan.
1: Demikianlah Jendela Kepri, program yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. Pro1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali di Maiko Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang hari Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Deya melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian mengandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga, saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
4: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara. Tom Haye dan kawan-kawan tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun, mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama, kita sangat kelelahan juga. Dan kita sempat tertinggal 1-0, akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Tim corajosa, satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dão 19 kali kita tembak,
3: contra apenas 7 no nosso gol.
2: Dão mereca tudo o Bandung.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
2: Kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou me dando derrota.
2: Nah, itu jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é... baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan untuk kerja keras untuk ke depan ini buat pertandingan ini.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Maluku United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Zay Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Maluku United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Alexandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau Big Final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat

0: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PPIBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
1: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi, animo masyarakat memang terkait dengan ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
0: Maraden Lumban Torwan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia, Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen tak terlupakan.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Tanjung Pinang Siang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tadi sudah kita ikuti warta berita olahraga ya dari Pro3 Jakarta. Dan selamat siang untuk Anda yang saat ini baru saja bergabung atau sudah setia bersama kami di Pro1 RRI Tanjung Pinang. Masih akan kami temani dengan lagu-lagu pilihan untuk menemani istirahat Anda. Sebentar lagi waktunya makan siang ya. Mungkin udah mikir mau makan apa siang hari ini atau sudah bawa bekal dari rumah. Masya Allah. Yang jelas sambil menunggu istirahat, masih akan kami hadirkan lagu-lagu selingan untuk Anda ya. Kami informasikan juga untuk masuknya Fardu Zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini pukul 12.02 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Pukul 12.02 menit waktu Indonesia Barat. Sementara sekarang pukul 11.42 menit waktu Indonesia Barat. Kita ke lagu lagi dari Bluebell Cass, Bunga Abadi.

Dalam sejarah Piala Dunia, menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: Mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

perjalanan terberat itu adalah ke masjid. Betapa banyak yang tak sanggup melakukannya. Jangankan sehari 5 waktu, sepekan sekalipun kadang terlupa. Ya, perjalanan untuk meraih janji ditinggikan derajat 27 kali itu terasa sangat berat. Banyak yang mengaku cerdas dan bijak pun tak mampu melakukannya. Walau mampu berjalan jauh mencari ilmu hingga ke Jepang, Eropa, bahkan Amerika, namun ke masjid menjadi perjalanan terberat untuk ditempuh. Ada anak muda, kuat, berbadan sehat dan bugar. Dengan gagahnya menaklukkan puncak Gunung Bromo, Jayawijaya, bahkan Everest. Namun, masjid di sebelah rumah pun tak sanggup ditaklukkan. Kawan, tahukah engkau, perjalanan ke masjid bukan perjalanan biasa. Bukan sekedar perjalanan mencari gelar dunia semata. Bukan sekedar perjalanan mencari pengakuan manusia semata. Tapi, perjalananmu ke masjid adalah perjalanan untuk menemui Rabbmu, Tuhan yang menciptakanmu, yang telah memberimu kehidupan dunia. Ia memanggilmu dan ingin memberimu derajat tinggi. Bila panggilnya, segera kau jawab. Kawan, setiap langkahmu ke masjid kan dihitung sebagai sedekah, kan menjadi kebaikan dan penggugur dosa. Dan langkahmu ke masjid dalam gelapnya gulita kan berbalas cahaya sempurna di hari kiamat. Bersegeralah kawan, sebelum hadirmu ke masjid hanya jasad,

Pendengar kaum muslim dan muslimah di mana saja berada, sesaat lagi akan kita dengarkan berkumandangnya seruan azan pertanda masuknya fardu zuhur untuk kawasan kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu safa'ati yaumal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi, bangkitkanlah dia di hari kiamat di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan, niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

Sesungguhnya, setiap hamba Allah sedang menempuh perjalanan menuju surga atau neraka. Apabila ia berumur panjang dan baik amalnya, maka lamanya perjalanan tersebut akan semakin menambah kenikmatan dan kelezatan baginya. Sebab semakin panjang jarak tempuh perjalanannya menuju kenikmatan dan kelezatan itu, semakin besar dan kuat pula kerinduannya untuk menggapai kebahagiaan tersebut. Kondisi sebaliknya akan menimpa seorang hamba yang berumur panjang dan buruk amalnya. Jauhnya perjalanan tersebut semakin menambah penderitaan dan kesengsaraan baginya. Dari hari ke hari, perjalanan itu semakin menurun ke bawah. Padahal, perjalanan seorang musafir tidak selamanya menurun, tetapi ada kalanya mendaki. Di dalam sebuah hadis marfu dinyatakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang berumur panjang dan baik perbuatannya. Sedangkan seburuk-buruk kalian adalah orang yang berumur panjang dan buruk perbuatannya. Bagi orang yang benar-benar menginginkan kehidupan akhirat, setiap kali kemampuan fisiknya berkurang, maka itu akan semakin menghidupkan hatinya. Dan setiap kali harta dunianya berkurang, ia menjadikannya sebagai penambah bekal akhiratnya. Setiap kali terhalang dari sebagian kenikmatan duniawi, ia menjadikannya sebagai penambah kelezatan ukhrawi. Setiap kali mengalami kesusahan, kesedihan, ataupun keresahan, ia menjadikan semua itu sebagai bekal kebahagiaan.

di akhirat kelak. Maka dari itu, apabila kekurangan yang terdapat pada badan seorang hamba, pada hal-hal keduniaan, pada kelezatan duniawi, atau pada pangkat dan jabatan, semakin menambah bekal akhiratnya, maka yang demikian merupakan rahmat dan kebaikan bagi dirinya. Akan tetapi, jika tidak seperti itu, maka semuanya akan menjadi kerugian dan hukuman duniawi atas dosa-dosa yang bersifat lahir maupun batin, atau yang disebabkan oleh pengabaian kewajiban zahir dan batin.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
3: Jangan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bepom.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional, dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia, Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen tak terlupakan.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Tahu tidak? Selain menular, tertawa ternyata juga dapat membakar kalori loh. Menurut penelitian dari Vanderbilt University di Amerika, jika kita tertawa selama 10-15 menit, tubuh dapat membakar sekitar 40 kalori. Tidak banyak memang, tapi bayangin aja deh, kalau sehari tertawa berkali-kali, itu sama saja dengan olahraga ringan, tapi versi senang. Kok bisa? Ya karena waktu tertawa, jantung kita berdetak lebih cepat, pernafasan meningkat, dan otot-otot tubuh ikut bergerak. Jadi secara tidak sadar, badan kita bekerja lebih ekstra, sama seperti olahraga mini.

0: bro.
1: Bangun, bro.
2: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
2: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
3: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. BPS Provinsi Kepulauan Riau mencatat pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau triwulan 1 tahun 2026 tumbuh 7,04%. Pemkab Bintan memaksimalkan digitalisasi dalam mensiasati pengalihan anggaran program daerah. Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini Senin 11 Mei 2026 bersama saya Liza Andriani. Pendengar, Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau mencatat pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan 1 tahun 2026 tumbuh sebesar 7,04% jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya.
1: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepulauan Riau mencatat pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan 1 tahun 2026 dengan migas tumbuh sebesar 7,04% secara year on year. Sementara tanpa migas, pertumbuhan ekonomi Kepri tumbuh sebesar 5,5% secara year on year. Kepala BPS Kepri Toto Haryanto Silitonga mengatakan perekonomian Kepulauan Riau triwulan 1 tahun 2026 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB atas harga berlaku ADHB mencapai 99,38 triliun rupiah, sementara atas dasar harga konstan ADHK mencapai 57,65 triliun rupiah. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan pada triwulan ini didorong oleh kategori industri pengolahan yang memiliki andil pertumbuhan sebesar 2,5%. Dari sisi pengeluaran, komponen pembentuk modal tetap bruto mempunyai andil pertumbuhan sebesar 3,02%.
2: Andil pertumbuhan komponen pengeluaran secara year on year sebagai penyumbang utama dari PDRB, menurut pengeluaran, PMTB tumbuh sebesar 7,47%. Sementara konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,62% dengan andil pertumbuhan masing-masing sebesar 3,02% dan 1,80%. Selanjutnya, komponen net ekspor pada triwulan 1 tahun 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 9,95% dengan andil terhadap pertumbuhan PDRB sebesar 1,78%. Konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,02% dengan andil terhadap pertumbuhan PDRB sebesar 0,57%. Konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan sebesar 10,86%.
1: Sementara itu, secara Kituki, ekonomi Kepulauan Riau triwulan 1 tahun 2026 dibandingkan dengan triwulan 4 tahun 2025 mengalami kontraksi sebesar 3,54%. Andil kontraksi pertumbuhan ekonomi Kepri terbesar disumbangkan oleh kategori konstruksi dengan andil kontraksi sebesar 1,36%. Diikuti kategori pertambangan dan penggalian dengan andil kontraksi sebesar 1% dan industri pengolahan dengan andil kontraksi sebesar 0,9%. Reporter Videowati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan biaya logistik hingga 40% mendorong rencana penyesuaian harga ayam dan telur di Kabupaten Bintan.
3: Harga ayam dan telur di Kabupaten Bintan berpotensi mengalami penyesuaian menyusul kenaikan biaya logistik yang cukup signifikan. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan atau DKUPP saat ini tengah melakukan pembahasan bersama sejumlah pihak terkait. Kabid Perdagangan Kabupaten Bintan Setia Kurniawan mengatakan penyesuaian harga perlu dilakukan agar produsen ayam tetap mampu bertahan sekaligus menjaga ketersediaan pasokan ayam dan telur di wilayah Bintan dan sekitarnya. Menurutnya, pemerintah juga harus mempertimbangkan kondisi pasar agar harga tetap sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menentukan besaran penyesuaian harga, DKUPP turut melibatkan Dinas Peternakan Provinsi Kepulauan Riau, asosiasi, serta perusahaan terkait guna membahas kajian dan komponen penyebab kenaikan harga.
4: Ketersediaan ayam dan telur yang ada di wilayah Kabupaten Bintan dan sekitarnya juga bisa bertahan menghadapi situasi seperti ini, dan kita juga wajib mempertimbangkan atau membaca situasi pasar agar pasar harga-harga tetap sesuai dengan keputusan yang diatur oleh pemerintah, seperti itu.
3: Setia Kurniawan juga menyebut salah satu faktor utama pemicu kenaikan harga adalah meningkatnya biaya logistik. Bahkan, kenaikan biaya logistik saat ini mencapai sekitar 30-40% dan berdampak langsung terhadap komoditas. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia Provinsi Kepulauan Riau mengajak perawat tingkatkan profesionalisme layanan publik.
5: Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia IPKJI Provinsi Kepulauan Riau NS Hotma Roiningsi Tambunan menegaskan, perawat memiliki peran penting dalam meningkatkan kesehatan mental sekaligus produktivitas masyarakat. Hotma menjelaskan, peran perawat selama ini masih kerap dipandang hanya sebatas perawat pasien. Padahal, khusus perawat kesehatan jiwa memiliki tugas lebih luas, mulai dari upaya promotif, preventif, hingga deteksi dini gangguan kesehatan mental di tengah masyarakat. Hotma mengatakan, kesehatan mental yang baik sangat berpengaruh terhadap produktivitas masyarakat, sehingga perawat kesehatan jiwa perlu aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi kesehatan mental agar masyarakat mampu menghadapi tekanan hidup dengan baik.
6: Peran perawat itu juga memiliki peran yang krusial dalam deteksi dini, kemudian dalam meningkatkan kesehatan mental.
5: Selain itu, perawat kesehatan jiwa juga berperan membantu pasien kembali produktif setelah menjalani perawatan. Menurutnya, setiap individu memiliki kemampuan dan keterampilan berbeda yang perlu dikembangkan agar dapat kembali beradaptasi di lingkungan sosial maupun dunia kerja.
6: Perawat jiwa itu khususnya di RSJKO harus benar-benar memiliki ekstra sabar. Karena kalau kita belum mempunyai manajemen stres yang baik, gimana kita mau memetransfer untuk individu yang lain, termasuk pasien kita. Jadi kita harus benar-benar memandang pasien itu dengan penuh kesabaran, dan kita juga ajarkan pasien itu ke hal-hal yang positif.
5: Hotma menambahkan, profesi perawat kesehatan jiwa membutuhkan kesabaran dan kemampuan khusus dalam menangani pasien. Seorang perawat harus mampu mengelola kondisi emosional diri sebelum membantu pasien. Dirinya berharap seluruh perawat di Kepulauan Riau terus meningkatkan profesionalisme. Selain itu juga pada kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa memberikan aspek positif. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Digitalisasi dimaksimalkan pemerintah Kabupaten Bintan dalam mensiasati pengalihan anggaran untuk melanjutkan program di daerah.
7: Digitalisasi menjadi kunci utama pemerintah Kabupaten Pemkab Bintan dalam mensiasati pengalihan anggaran, sehingga percepatan digitalisasi bermanfaat untuk mendukung sejumlah kegiatan pemerintahan, khususnya dampak dari efisiensi anggaran. Menurut Bupati Bintan Robi Kurniawan, efisiensi anggaran tidak menurunkan pelayanan publik berkurang. Digitalisasi diharapkan mampu meminimalisir biaya operasional tanpa mengurangi efektivitas pelayanan publik. Digitalisasi dimaksimalkan untuk kegiatan pemerintahan sehingga dapat menghemat anggaran dan pelayanan masyarakat tetap jalan. Penggunaan sistem digital mampu memangkas biaya operasional, mengurangi penggunaan kertas, serta mempercepat proses administrasi. Selain itu, juga dapat meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meminimalisir potensi kesalahan administrasi dan mempercepat pengambilan keputusan berbasis data.
8: Biasanya mungkin kita bisa sekarang maksimalkan di digitalisasi, ya, sehingga meminimalisirlah penggunaan anggaran. Ya, tapi yang jelas inovasi-inovasi yang dilakukan selama ini, kan kalau kita lihat program-program perlindungan sosial, ya, seperti juga pendidikan yang seragam sekolah gratis, kan semua tidak ada yang kita potong, itu tetap terus kita lanjutkan. Jadi insya Allah tentu tidak menghambat, namun kita perlu lebih pengetatan ikat pinggang sehingga pembangunan bisa lebih luas lagi.
7: Bupati Bintan Robi Kurniawan menambahkan, pemerintah daerah optimis penerapan digitalisasi akan memberikan dampak positif terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Dalam penyesuaian anggaran, pemerintah memastikan bahwa program-program perlindungan sosial tetap menjadi prioritas utama. Salah satu program unggulan yang dipastikan tetap berjalan adalah bantuan seragam sekolah gratis bagi pelajar. Mengingat pengurangan anggaran ini dialihkan untuk makan bergizi gratis, koperasi desa Merah Putih, dan lainnya. Dengan kombinasi strategi efisiensi, inovasi, dan pengawasan yang ketat, Pemkab Bintan optimis pembangunan daerah akan tetap berjalan optimal. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Meski di buku digital semakin diminati karena praktis dan mudah diakses, keberadaan buku fisik dinilai tetap memiliki nilai emosional dan historis yang tidak tergantikan.
9: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI, masa depan buku sebagai media literasi mengalami perubahan signifikan. Buku fisik yang selama ini menjadi sarana pembelajaran konvensional, kini mulai berdampingan dengan buku digital yang lebih dinamis dan interaktif. Namun, apakah buku fisik akan sepenuhnya tergeser oleh teknologi digital? Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau, Titik Wijanarti, menyampaikan pandangannya mengenai keberlangsungan buku fisik dan digital dalam dunia literasi modern. Menurutnya, perkembangan teknologi termasuk AI tidak serta-merta menggantikan eksistensi buku fisik. Buku fisik memiliki nilai historis.

0: kehidupan kita sehari-hari begitu ya.
1: Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau, Titik Wijanarti, berharap ke depan keberlanjutan buku fisik dan digital akan sangat bergantung pada pola konsumsi literasi masyarakat. Selama masih ada penghargaan terhadap nilai-nilai otentik dan kemudahan akses, kedua format ini akan terus berjalan beriringan. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
2: Komunitas sepak bola Under 3 kembali menggelar olahraga bersama setelah vakum selama sekitar 1 tahun.
3: Komunitas sepak bola Under 3 FC kembali aktif menggelar kegiatan olahraga bersama setelah sempat vakum selama sekitar 1 tahun. Kegiatan tersebut berlangsung di An Mini Soccer, Jalan Satria, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Sekretaris Umum Under 3 FC, Hari Sukma Nasution, mengatakan kegiatan tersebut menjadi wadah bagi para anggota komunitas untuk berkumpul. Selain itu, sebagai tempat menyalurkan hobi olahraga di tengah padatnya aktivitas pekerjaan. Haris menyebutkan kegiatan tersebut berhasil mengumpulkan sebanyak 35 orang, termasuk anggota baru. Para pemain juga dari berbagai kalangan, mulai dari perbankan, pengusaha, sampai pedagang berkumpul untuk menyalurkan hobi bersama-sama.
4: Karena ada euforia dolarnya, jadi kita memang kumpul-kumpul, ada dari berbagai kalangan, dari perbankan, pengusaha, ada juga pedagang, kumpullah di sini untuk menyalurkan hobi bersama-sama, untuk healing lah, healing teman-teman, setiap Sabtu, 1-6 jam, kita bermain. Ini kita lakukan rutinitas.
3: Haris menjelaskan, komunitas Under 3 telah berdiri sejak tahun 2014 yang awalnya dibentuk oleh sejumlah pekerja perbankan yang ingin bermain di lapangan lebih besar setelah merasa jenuh bermain futsal. Komunitas tersebut sempat vakum karena sebagian anggota bekerja di luar daerah seperti Batam dan Jakarta. Haris menambahkan, kegiatan olahraga rutin tersebut tidak hanya bertujuan menjaga kebugaran tubuh, tetapi juga mempererat silaturahmi antara anggota dari berbagai latar belakang profesi dan usia. Menurutnya, komunitas Under 3 juga menjadi sarana positif bagi masyarakat untuk tetap aktif berolahraga. Anggota komunitas disebut berasal dari rentang usia 20 hingga 50 tahun yang memiliki minat sama terhadap sepak bola. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melalui kelanjutan penyelenggaraan Mandiri Bintan Marathon 2025, para pelari tidak hanya berpartisipasi dalam ajang olahraga, tetapi juga ambil bagian dalam upaya pelestarian lingkungan.
5: Penanaman bibit bakau di kawasan Pelabuhan Bandar Bintan Telani, BPT Ferry Terminal Lagoy, Bintan Resort pada hari Sabtu kemarin. Chief Operating Officer Bintan Resort, Abdul Wahab, mengatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem event olahraga yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Peserta secara sukarela menyalurkan donasi sebagai bentuk dari perjalanan dan partisipasi mereka dalam ajang Mandiri Bintan Marathon yang berlangsung pada November tahun 2025 di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Sebanyak 143 bibit mangrove yang ditanam merupakan hasil budidaya masyarakat lokal.
6: Ya, kita memilih tema hari ini adalah Green Legacy of Bintan Marathon. Dan kita sudah 4 tahun melakukan ini, kita mengharapkan ini akan berkelanjutan. Bukan untuk kita, tapi untuk anak kita, cucu kita dan untuk masa depan kita, terutama sekali di Bintan, di Kepri dan juga di Indonesia.
5: Vice President Mandiri Tanjung Pinang, Ferry Robertua, mengatakan kegiatan penanaman mangrove digelar sebagai bagian dari program kepedulian lingkungan yang diinisiasi melalui gerakan Living Planet. Aksi ini dilakukan di kawasan pesisir sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem laut yang berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan hidup.
7: Kumpul atau donasikan melalui Living Planet, ya, kegiatan Living Planet. Dan yang kami lakukan saat ini adalah melakukan penanaman mangrove, ya, di daerah Lago sini. Kemudian ini adalah juga sebagai bentuk kepedulian kita bagaimana kita menjaga ekosistem dan keseimbangan lingkungan hidup.
5: Upaya ini menegaskan bahwa kegiatan olahraga dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan, sekaligus memberikan dampak berkelanjutan bagi ekosistem. Mandiri Bintan Marathon tidak hanya menghadirkan pengalaman berlari, tetapi juga meninggalkan jejak positif yang akan terus tumbuh dan memberi manfaat bagi generasi mendatang. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah untuk siang hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BPS Provinsi Kepulauan Riau mencatat pertumbuhan ekonomi Kepri triwulan 1 tahun 2026 tumbuh 7,04%. PMK Bintan memaksimalkan digitalisasi dalam mensiasati pengalihan anggaran program daerah. Wakil Kerabat Kerja Bertugas

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, kami sampaikan terlebih dahulu ada pengumuman datangnya dari PT Bintan Inti Sukses Perseroda Kabupaten Bintan. Pendengar, PT Bintan Inti Sukses Perseroda Kabupaten Bintan mengadakan penawaran terbuka tahap 2 untuk sewa aset PT Bintan Inti Sukses Perseroda yang terdiri dari kafe atau Kedai Kopi Bro yang berlokasi di Dendang Ria dengan harga sewa sebesar Rp15.735.000 per bulan. Penawaran terbuka tahap 2 dibuka dalam 5 hari jam kerja, dimulai hari Senin hari ini tanggal 11 Mei 2026 sampai dengan hari Selasa 19 Mei 2026. Persyaratan peserta penawaran terbuka yaitu persyaratannya untuk perorangan, fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi form penawaran harga sewa, dan fotokopi form surat pernyataan. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi langsung kantor PT Bintan Inti Sukses Perseroda, Kabupaten Bintan, tepatnya di Jalan Ketapang nomor 4 Tanjung Pinang, dan mengunjungi laman sosial media Instagram perusahaan, yaitu @BintanIntiSukses, atau bisa menghubungi nomor WhatsApp perusahaan di 0823-7992-0291. Sekali lagi 0823-7992-0291.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Persada Indonesia Pro 1 RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk siang hari ini bersama saya Liza Andriani, pendengar. Sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, Liza terima ya telepon Anda di 27100 atau di WhatsApp 0811 7789 830. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Selamat siang Mbak Riza.
1: Iya, selamat siang. Wih, perdana terus nih, hebat banget. Apa kabar Bapak?
2: Baru sekali ini perdana.
1: Hah? Oh iya ya. Iya. Kirain. Iya. Bang Udin. Iya, mirip sekilas. Bang Udin.
2: Iya.
1: Sana hujan tak?
2: Gerimis sekarang nih Mbak.
1: Gerimis manja kan?
2: Gerimis
1: mengundang.
2: Dari atas turun ke bawah.
1: Asik. Gerimis-gerimisnya nanti makan gorengan, minum kopi.
2: Oh, kalau Bang Udin hari ini tak boleh.
1: Tak boleh puasa ya?
2: Insya Allah puasa.
1: Oh, Insya Allah. Maafkan saya. Oke, Bang Udin mau dengar lagu apa?
2: Lagu mancanegara ya?
1: Indonesia.
2: Dalam mancanegara, kirim undang.
1: Indonesia.
2: Indonesia. Lagu apa di lisan anak ya? Yang ada cuma di Jawa saja, mau di juga cuma. Boleh.
1: Tak ada yang lain?
2: Dari, apa? Dari Isu Gerti, tak ngasih kan? Isu Gerti.
1: Isu Gerti yang mana tuh?
2: Buat di hatimu, sakit di hatiku.
1: Tahun berapa tuh ya?
2: Itu bahasanya.
1: Iya. Ada lagi yang lain?
2: Di sini aku menanti.
1: Ah, lagu siapa itu?
2: Itu juga.
1: Sama sih itu.
2: Kalau tak ada ya, Dedi Dores juga lah yang lain.
1: Dedi Dores ya. Hilangnya seorang gadis, boleh?
2: Daripada Dedi Dores.
1: Hilangnya seorang gadis.
2: Hilang seorang gadis. Boleh
1: ya. Buat siapa lagunya?
2: Yang hilang kan si Nisi Ardila.
1: Iya.
2: Lagu Sesa Nisi Ardila itu.
1: Oh iya. Siap.
2: Salam bersama Mbak Rizala.
1: Terima kasih Bang Udin.
2: Katanya mau makan goreng pisang ya. Tapi kan Bang Udin tak boleh lah hari ini.
1: Itu boleh nanti bolehnya ya. Oke.
2: Ada Pak Umar, Bang Herman. Yang biasa masuk ya, Kak Bang Merdu, Kak Perlian, Kak Perinasi, Ibu Natia ya. Ada Ibu Erna juga ya. Ibu tadi masuk loh sama Bang Udin.
1: Apa Ibu Erna?
2: Ibu Erna masuk sama Bang Udin subuh tadi.
1: Oh, subuh tadi, mutiara pagi.
2: Mutiara pagi, Bang Udinnya masuk tadi.
1: Oke, siap.
2: Iya, ada yang lucu juga ya, Ibu. Ibunda Irma ya, Bunda Sulami ya, Pak.
1: Iya.
2: Ada Pak Kunut juga, Masih Emah ya, Ada yang dari Jambi, Hamzah Yusuf ya.
1: Iya.
2: Ya, Bang Udin ini sama suara Hamzah Yusuf.
1: Sekilas ya. Aja, kalau anu beda lah.
2: Bisa Siawan ya. Dari Bandung ada Ama Ridwan, ada Cedinda juga ya. Ileng, masuk Ileng ya.
1: Iya, Ileng.
2: Ada juga dari CBK ya. Tak lupa juga Kak Siska ya, Ibu Hani, ada juga Mak Rosi Bukit Pulau ya.
1: Iya.
2: Kak Dili ya, Kak Dili Batu Lima ya. Ada juga Pak Haji Surat di Batu Lima ya. Balokuman masuk ya.
1: Iya. Kecilnya makin lemah suaranya.
2: Lemah ya.
1: Jangan jauh-jauh.
2: Salam juga buat Putri Merica ya. Ada yang dari fase pengalayan ya. Bunda Ical ya. ada juga usuk ya.
1: Yeah.
2: Usuk.
1: Okay.
2: Sambil makan sup, merepon.
1: Okay, baik.
2: Ya, baiklah.
1: Yeah.
2: Semuanya ucapan salam sehat.
1: Siap. Salam mesra ya.
2: Mesra.
1: Oke, Bang Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin di kilometer 13. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
3: Halo.
1: Halo.
3: Selamat siang Persada Indonesia.
1: Selamat
3: Assalamualaikum
1: siang.
3: Mbak Enda.
1: Waalaikumsalam yang ucu. Sehat?
3: Ini masih batuk nih.
1: Masih batuk. Oh.
3: Oh,
1: lagi musim.
3: Ada apakah itu?
1: Lagi musim batuk atau gimana nih?
3: Emang lagi musim, Mbak Eza. Musim buah-buahan kan.
1: Oh, ya kesembuh ya, ya.
3: Musim batuk, musim demam.
1: Aduh.
3: Kan Mbak Eza kan?
1: Aduh, tak enak kalau sakit tuh. Lekas sembuh ya, yang Ucu, amin.
3: Mm-mm.
1: Mau denger lagu apa Ucu?
3: Apa kata bahasa bilang penyakit itu penghapus dosa, tapi kan nggak harus sakit terus kan, Mbak Eza kan?
1: Iya.
3: Obat bagi sakit itu kan supaya kita tuh berusaha
1: siap
3: untuk sembuh kan gitu, Mbak Eza kan?
1: Siap yang Ucu. Nah,
3: bukan disuruh sakit terus. Masa sakit terus gimana kita nak menghapus dosa kalau sakit terus kan, Mbak Eza kan?
1: Iya yang Ucu. Gimana? Iya. Gimana mau ngapa-ngapain ya?
3: Iya nggak bisa ngapa-ngapain kan, Mbak Eza kan?
1: Iya. Oke, mau denger lagu apa nih yang Ucu?
3: Inilah Mbak Eza, Semarang kan udah di ujung-ujung sama Ardian, jadi kan lagunya nggak keputar, udah nggak cukup waktu lagi.
1: Lagu
3: kan Mbak Eza kan? Jadi hari ini aja Mbak Eza yang muterin ya.
1: Apa tuh?
3: Dari Republik Mbak Eza.
1: Yang mana?
3: Hanya ingin Mbak Eza tahu.
1: Aduh.
3: Suka Mbak Eza?
1: Suka.
3: Suka lagunya?
1: Suka.
3: Ah, kalau gitu pasti Mbak Eza kenal tuh, hanya ingin kau tahu kan.
1: Oke, ditunggu iyalah. Republiknya buat siapa ya?
3: Bang Udin, telepon pertama ya?
1: Iya.
3: Oh iyalah. Mungkin di belakang nanti ada ini ya. Ada Kang Iwan, ada Teh Dinda. Yang di Jambi buat Pak Amsa Yusuf. Yusuf. Udah lama tak kedengaran suaranya Mbak Eza ya?
1: Ada malam tadi.
3: Ya, ada ya?
1: Ada malam tadi.
3: Yang cuma dengar aja Mbak Eza.
1: Iya, gak apa-apa
3: ya. Kalau malam
1: ya
3: tuh kayaknya tak bisa Mbak Eza kan.
1: Iyalah, istirahat
3: sejuk kan, jadi kayaknya tak keluar gitu Mbak Eza kan.
1: Iya, jangan dipaksa, gak apa-apa.
3: Dengerin aja semalam. Tetap dengar.
1: Makasih.
3: Di Jambi juga ada apa? Setiawan ya, Ika ya.
1: Iya.
3: Buat Kak Deli, buat Oma Sulami, buat Bu Hani. Yang di apa Yudo, Jalan Yudo itu ada Bang Uya ya. Buat apa lagi nih? Kak Dang, Pak Kumis. Buat Bang Ai. Ae, Bang Ae.
1: Ae.
3: Apa? Cover boy kita buat Ilek. Semalam dia jalan-jalan ke Uban semalam kan?
1: Luar biasa.
3: Nah ini buat Mak Dani sama Mbak Epa ya. Sini gabung Mbak Epa sama Mak Dani. Ada Mbak Eza nih. Yang mungkin nanti ada Mak Berlian ya. Ada Kak Putri Merica. Ada tak terlupakan Mas Prabu kita ya Mbak Eza ya.
1: Siap.
3: Buat Bunda Permata di Pulau Penyengat. Pokoknya yang di belakang nanti salahnya dititipin aja di belakang Mbak Eza ya.
1: Titip ya tuh. Okay.
3: Ini kayaknya suaranya udah kesendak-sendak nih Mbak Eza.
1: Udah.
3: Banyak sangat makan buah mangga itu lah Mbak Eza.
1: Iya, dia mesti bangga.
3: Batuk juga Mbak Eza.
1: Iya ya.
3: Tidak aja Mbak Eza ya.
1: Iya.
3: Ditunggu hanya ingin kau tahunya.
1: Siap.
3: Buat Mbak Eza sama tugas.
1: Makasih yang Ucu.
3: Baliknya nanti sampai ke rumah. Mbak Eza tetap jaga kesehatan Mbak Eza ya.
1: Iya yang Ucu.
3: Yuk kita aja Mbak Eza.
1: Siap.
3: Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Eza.
1: Masya Allah. Tetap semangat dan sehat ya buat Eyang Ucu yang ada di Tembeling Tanjung ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
4: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wah, tadi disenggol nih Bang Uya ya. Sehat Bang Uya.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Mbak Liza sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
4: Cerah banget ya, Pak? Ceria ya?
1: Cerah ceria ya, kayak cuaca di luar walaupun ada sedikit.
4: Abis makan apa tadi?
1: Abis makan apa ya? Makan nasi lah.
4: Abis pembawaannya apa?
1: Apa?
4: Seneng gitu kan?
1: Oh gitu, alhamdulillah. Bang Uya juga.
4: Ya, baru siap makan.
1: Baru siap makan ya. Makan apa tuh?
4: Makan mangga.
1: Baru diomongin sama Eyang Ucu tadi makan mangga.
4: Eyang Ucu bijinya yang dimakan, bukan mangganya.
1: Pantesan ya.
4: Jadi batuk dia.
1: Oke, mau denger lagu apa nih Bang Uya?
4: Lagunya dari Noah.
1: Noah yang mana?
4: Bagai bintang di surga.
1: Oh, bintang di surga. Baik, buat siapa lagunya?
4: Pertama buat Mbak Liza ya, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
4: Sehat terus.
1: Amin, doa yang sama.
4: Ceria terus.
1: Amin.
4: Buat Bang Udin, buat Eyang Ucu.
1: Iya.
4: Siapa lagi ya? Pak Hamzah Yusuf.
1: Iya.
4: Mbak Yusuf, Mas Prabu. Pak Demang. Jangan lupa ngopi Pak Demang.
1: Pak Demang di mana tuh?
4: Dia selalu on the way katanya.
1: Oh iya.
4: Tak pernah jelas. Jadi on the way aja.
1: On the way aja ya. Tak sampai sampai. Tak sampai sampai. Oke.
4: Buat Bang Gilek, buat Mama Dani, buat Bunda Permata.
1: Iya.
4: Mbak Berlian.
1: Iya.
4: Mbak Rosi. Mbak Cima.
1: Iya.
4: Siapa lagi?
1: Minta contekan sama Bang Udin tadi.
4: Bang Gapar, Bang Aye, Teh Dinda, Pak Mandiruan.
1: Iya. Yeah.
4: Ya, yeah, semua-semuanya aja lah.
1: Siap.
4: Iya, yeah, pokoknya sehat selalu.
1: Amin.
4: Selamat mendengarkan dan selamat istirahat.
1: Siap.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Uya di Yudo Winangun. Kita ke lagu dulu ya pendengar. Ada 3 lagu yang sudah di request. Ada Didi Dores, Hilangnya Seorang Gadis. Ada Republik, Hanya Ingin Kau Tahu. Dan juga Noah, Bintang di Surga.

Dalam sejarah Piala Dunia, menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istifarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

0: Pro 1
1: RRI Tanjung Pinang.
2: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Selamat siang pendengar di mana saja berada. Kembali kami sampaikan cek fakta untuk siang hari ini, hari Senin 11 Mei 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan video yang mengklaim bahwa Gubernur Papua Matius Derek Fakhiri mengumumkan adanya bantuan dana senilai 147 miliar rupiah. Menurut narasi dalam unggahan, setiap orang akan mendapatkan dana sebesar 300 juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens, menemukan video tersebut memanipulasi foto Matius di laman rri.co.id berjudul Gubernur Papua Komitmen Jadikan Papua Barometer Percepatan Pembangunan. Foto itu adalah momen Matius memberikan keterangan pers usai dilantik menjadi Gubernur Papua di Istana Negara 8 Oktober 2025. Cek fakta kedua, beredar unggahan di media sosial Instagram yang menggunakan foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan klaim narasi Kemensos secara brutal menggelembungkan pagu harga sepatu rakyat hingga Rp700.000 per pasang. Padahal harga pasar produk aslinya hanya Rp179.000. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Melalui surat resmi bernomor 253/1.6/HM.03/5/2026 tanggal 6 Mei 2026, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani membantah bahwa unggahan yang beredar di media sosial tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi menyesatkan, sehingga bisa menggiring opini tidak baik pada instansi dan masyarakat. Mengutip dari pemberitaan news.detik.com berjudul Gus Ipul tegaskan isu makhab harga sepatu sekolah rakyat hoaks, Menteri Sosial Saifullah Yusuf merespon soal isu makhab harga sepatu tersebut yang belakangan ini viral di media sosial. Demikian cek fakta untuk siang hari ini pendengar, bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Persada Indonesia, namun sebentar ya. Ini ada yang spesial, ada surprise, ada kejutan. Tiba-tiba Liza kedatangan tamu yang luar biasa nih dari Lanudal ya. Ada Komandan Lanudal, yaitu Kolonel Laut Pelaut Tatang Yanuar Ristanto. Kita sapa dulu, selamat siang Bapak.
1: Ya, selamat siang Mbak Liza. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak?
1: Kabar baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini selain Bapak Tatang, saya manggilnya ya Bapak.
1: Iya, betul.
0: Izin Bapak Tatang ya. Ada juga Bapak Sulis ya, Kepala LPPR Tanjung Pinang. Selamat siang Bapak.
2: Halo, selamat siang Mbak.
0: Selamat siang. Gimana kabar saya Bapak?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah,
2: walaupun
0: ya
2: agak serak-serak basah.
0: Serak-serak basah ya Pak. Macam makan bangga deh.
2: Nah
0: ya,
2: itu
0: Pak.
2: Dia.
0: Satu lagi ada Bapak. Siapa maaf? Bapak Yuliarso.
3: Iya. Ya, selamat siang Mbak Lisa.
0: Iya Pak Yuliarso sebagai apa nih? Maaf.
3: Sebagai Perwira Staf Program dan Anggaran di Lanudal Tanjung Pinang.
0: Lanudal Tanjung Pinang ya. Oke, ini pertama kali berkunjung ke Tanjung RRI Tanjung Pinang atau bagaimana nih Bapak?
1: Iya, betul. Pertama kali, Mbak. Kita baru sempat bisa ke sini silaturahmi sama Bapak Kepala juga.
0: Gimana nih RRI Tanjung Pinang Bapak? Setelah tadi jalan-jalan sudah keliling-keliling ya Bapak ya?
1: Sudah. Keren.
0: Keren
1: RRI Tanjung
0: ya?
1: Pinang sekarang sudah mengikuti perkembangan teknologi dan gaya hidup anak muda, lebih keren lah ya.
0: Wah, nanti apa sih pengen ngobrol lebih panjang di sini ya Bapak ya?
1: Iya.
0: Karena ini dadakan nih siang hari ini nih on air, tapi senang banget kami hadir Bapak untuk menyempatkan diri di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Mungkin bisa diupdate sedikit informasi terbaru dari Lanudal Bapak. Ada informasi terbaru apa dari Lanudal Bapak?
1: Iya, kebetulan ini Mbak Lisa, di bulan depan nanti Pangkalan Udara Angkatan Laut kita juga akan merayakan ulang tahun yang ke-49.
0: Oh, ulang tahun. Ya. Tanggal berapa tepatnya Bapak?
1: Tanggal 9 Juni.
0: 9 Juni. Ya. Oke.
1: Orang ke-49, jadi Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut ini sudah berdiri sejak 1977, Mbak. Jadi kita rayakan tahun ini insya Allah dengan beberapa kegiatan, di antaranya kita ada lomba keterampilan baris berbaris bagi SMA dan SMK se-Tanjung Pinang dan Bintan. Bahkan kemarin pun ada peserta yang dari Batam juga menanyakan apakah bisa ikut gitu. Ya nanti kita lihat dulu, kita wadahi. Kalau misalnya pesertanya rame, kita ramekan sekalian Mbak. Kemudian ada juga lomba voli Mbak.
0: Lomba voli?
1: Kita juga merangkul anak-anak muda SMA, SMK Tanjung Pinang. Kita laksanakan lomba voli nanti insya Allah 2 minggu lagi. Untuk mereka kita cari bibit-bibit atlet untuk cabang olahraga voli di Tanjung Pinang.
0: Wes, banyak nih kayaknya nih yang berbakat ya. Pak Yulis mungkin ingin menambahkan, Pak Yuliarso ya maaf. Mau menambahkan nih, ada lagi?
3: Dalam rangka untuk ulang tahun Tanjung Pinang ini, Pak. Di selain lomba LKBB dan bola voli, dan juga untuk lomba voli nanti juga ada putra-putri tuh, Pak, untuk SMA, SMK se Tanjung Pinang dan Pulau Bintan. Terus nanti ada juga untuk bulu tangkis nanti juga direncanakan dari komandan, nanti ada perlombaan, mungkin nanti akan mempertandingkan antar instansi.
0: Antar instansi. Ya, antar instansi. Termasuk RRI Tanjung Pinang Pak Sulis?
2: Oh pasti. Oh boleh. Nanti harus ikut.
3: Nah,
2: ini Mbak Lisa, kalau pendengar Persada Indonesia kalau boleh apa ingin sounding atau ingin tanya jawab, buka aja teleponnya.
0: Oh iya,
2: biar
0: boleh.
2: Biar ini menjawab dan berkenalan dengan pendengar kita di Persada Indonesia, Mbak Liza.
0: Oke, sambil request lagu
1: kepala kali ini ya. Kan olahragawan juga. Jadi harus kita undang.
2: Iya.
0: Oke, kita buka telepon aja ya, Bapak ya.
2: Siap.
0: Oke, yang ingin ngobrol sama Bapak Pak Tatang dan juga Pak Yuliarso boleh ikutan gabung juga ya, sekaligus request lagu juga boleh ya. Kita angkat dulu nih. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
4: Halo. Assalamualaikum, Persada Indonesia.
0: Waalaikumsalam. Iya, selamat siang Bunda.
4: Iya, saya.
0: Bunda Permata. Gimana di Penyengat sana? Panas ke hujan?
4: Panas, betul,
0: terik. Panas. Kami ke sana, ke sini adem, sinilah. Iya, ini Bunda, kita kedatangan tamu nih di RRI. Ada Bapak Tatang, ada Pak Yuliarso juga dari Lanudal.
4: Kenal Pak Tatang.
1: Iya, salam kenal kembali Bu. Assalamualaikum.
4: sama Pak Sulis ya.
0: Iya sama Tulis, iya, benar Pak Sulis.
5: Iya nih Bu, gimana kabarnya Ibu? Walaupun panas, yang penting hatinya dingin Bu ya. Hatinya sejuk. Iya kan?
4: Walaupun panas-panas tapi
5: betul. Iya.
0: Iya. Ini mungkin Pak Tata sama Pak Yuliarso udah sering ke Penyengat belum nih?
1: Beberapa kali saya ke Penyengat, nah, sudah ini pernah.
0: Bunda, ya, di Penyengat ada yang baru nggak, Bunda? Ya? Ada yang baru nggak di Penyengat? Ada tempat makan baru ke, apa ke?
4: Oh, ada dekat apa namanya tuh, dekat Kaliaga tuh, dekat Nandung. Ada tempat makan baru juga.
0: Ada tempat makan baru? Penyengat,
4: alhamdulillah nggak lapar lah pokoknya kalau kita. Warung-warung pindah-pindah, alhamdulillah aja.
0: Ajak ini ya, ajak Pak Tatang dan Pak Luriarso sama Pak Sulis ya, makan-makan di sana ya.
4: Banyak Pak, ada makan Pak Bu, semangat ke Sorong Melayu.
1: Insya Allah kami nanti mampir Bu.
0: Iya.
1: Saya masih terngiang rasanya ikan bakar dari Pulau Penyengat.
0: Ikan bakar Pulau Penyengat.
4: Kalau makan nggak Pak, yang di warung mana Pak?
1: Saya enggak ingat Bu tempatnya, tapi yang saya ingat rasanya.
0: Rasanya. Oke, luar biasa.
1: Tempat-tempat ingat rasa.
4: Banyak Pak, kalau di warung tuh depan ada tiga. Di pelabuhan ada satu. Di masuk lorong mau masuk ada satu.
1: Iya, ya.
4: Kalau ada juga bagus, semangat Pak Pak Orang Melayu. Alhamdulillah. Ya selalu ya Pak ya semua.
1: Amin.
0: Bunda mau dengar lagu apa Bunda? Mau dengar lagu apa?

0: aku, tangguh dan salam mesra, apa namanya, Bang Gapar, Rian, Bang Nardu, siapa, Ale, Bang apa, Ale, Adani, sama Nek Anjang, apa namanya, itu yang di mana tuh, di Kelapa Panjang tuh,
1: Bang Jais, oke. Baik.
0: Nah, semuanya yang mendengarkan Pro 1.
1: Siap. Iya.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Permata yang ada di Penyengat ya. Lagunya nanti ditunggu, Merpati Band, Hatimu Sekeras Batu. Di belakangnya masih kami tunggu di line telepon dan juga WhatsApp ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini, maaf? Halo.
3: Apa kabar, Mbak Liza?
1: Baik, alhamdulillah. Pak Ansar Yusuf ya?
3: Iya, kalau
1: sudah. Iya, WhatsAppnya belum terbaca nih, Bapak. Udah telepon ya?
3: Iya, langsung nelpon aja lah.
1: Ini Pak Ansar Yusuf dari Jambi, Bapak-bapak.
2: Iya. Bagaimana kabar Jambi, Pak Yusuf?
1: Gimana sana?
2: Cuaca cerah kah?
3: Cuacanya alhamdulillah siang ini mendung.
2: Oh, mendung. Walaupun tak berarti hujan, Pak Am saya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tapi kemarin sore hujan deras sekali. Sekitar 4:30 menjelang maghrib. Hujan deras sekali.
1: Iya. Jadi kita kedatangan Bapak Sulis ya, udah kenal ya Pak Sulis ya.
3: Iya, salam kenal ya untuk yang Pak Sulis ya, ada yang dari Yusuf
2: di Jambi. Iya, salam kenal balik nih Pak.
1: Ada dari Lanudal juga nih. Pak Tatang, Pak Yuliarso, sama satu lagi siapa nih Bapak, maaf?
4: Pak Ferry, Bu.
1: Pak Ferry. Ya, tiga Pak orang Ferry dari Lanudal nih yang mengudara.
3: Alhamdulillah.
1: Dari Jambi juga? Katanya ini Bapak Pak Ferry ya? Pak Ferry katanya dari Jambi juga nih.
4: Iya, Bu, dari Jambi ya.
1: Coba-coba, di mananya nih Bapak? Mana tahu tetangga ya kan?
3: Di Jambi mana?
4: Saya di Kota Baru, Pak.
1: Kota Baru tuh.
3: Oh, di Kota Baru.
4: Ya, Bapak
3: di
4: mana?
3: Ini di apa namanya nih, di Palmera.
4: Oh, Lama. Di Palmera, ya.
1: Jauh dekat?
4: Lumayan.
3: Jauh di
4: lumayan
3: jalan, sekitar setengah jam lah. Kota Baru.
1: Oke, mau tanya apa nih sama bapak-bapak ini nih?
3: Lagunya tadi ada ya?
1: Lagunya Aku Ingin Setia ya, dari Armada ya?
3: Setia terus dengan Kru 1.
1: Oh, Masya Allah. Kenapa sih Pak kalau boleh tahu, ke Bapak setia sama Per 1 RL Tanjung Pinang, sering sekali nelpon ke sini? Boleh tahu nggak?
3: Kalau di Per 1 jam ini, Pak ya masuknya.
1: Oh, gitu. Emang sini gampang? Oke.
3: Tapi kalau di Pro 1 Tanjung Pinang kirim pesan singkat atau chat ya dibaca. Tapi kalau di Pro 1 Jambi tidak pernah dibaca.
1: Oh gitu, alhamdulillah.
3: Jambi sama kan masuk nelpon cuman.
1: Ya. Oke. Okay. Ya udah, itu aja Bapak.
3: Nah, lagunya ada ya?
1: Ada. Aku Ingin Setia dari Armada. Siap, ditunggu.
3: Ya, salamnya pertama sekali untuk Mbak Liza dengan bapak-bapak yang ada di studio.
1: Iya.
3: Selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya,
1: amin.
3: Dilancarkan segala urusannya dan dijauhkan segala mara bahaya dan musibah.
1: Amin. Doa yang sama,
3: kemudian,
1: Bapak.
3: Kemudian yang sudah diwakili dari Bang Udin tadi dengan yang lucu juga tadi, yang ketiga siapa tadi? Berserah.
1: Tadi ada Uya di Yudo Winangun.
3: Oh, Bang Uya ya di Yudo Winangun, semua yang sudah diwakili dengan beliau bertiga ya.
1: Siap.
3: Dan terus satu tanya Binang tanpa terkecuali dari A sampai Z. Dari Sabang sampai Merauke.
1: Baik.
3: Lalu terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada dari orang Jambi tadi kita omongin nih, ternyata masuk dan ternyata tetangga Pak Ferry ya. Kita sudah tersambung juga di WhatsApp nih, ada dari Yusuf di Pulau Ngenang. Halo, selamat siang.
5: Halo, assalamualaikum. Selamat siang Persada Indonesia.

0: Selamat siang Yusuf. Yusuf lagi di Ngeneng atau lagi di Punggur nih?
1: Lagi di Punggur, baru pulang kerja.
0: Baru pulang kerja. Yusuf sehat?
1: Sehat, alhamdulillah ya rabbal alamin.
0: Yusuf, kita kedatangan tamu
1: nih. Saya juga,
0: nih.
1: Kak.
0: Ya, alhamdulillah. Kita kedatangan tamu nih dari Lanudal, ada Bapak Kepala RRI juga nih. Siapa dong?
1: Halo, assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam nih. Gimana, Mas? Kabarnya baik kah?
1: Sehat, alhamdulillah, Pak.
2: Gimana suasana di Punggur siang hari ini?
1: Di Punggur, alhamdulillah sepi, Pak, untuk penumpang. Tapi aman.
2: Aman, ya? Oke, deh. Selamat bertugas, ya, Mas?
1: Iya, kemarin, kalau nggak salah, kemarin jumpa sama Bapak kemarin di Punggur, ya, di Pelabuhan, ya?
2: Setelah dari Batam kemarin, betul, Mas.
1: Iya, sama Kak Aisyah Jali Idris, ya?
2: Betul. Waktu itu kita habis ini apa kolaborasi dengan RTB dan RTM berbalas pantun di Batam.
1: Siap, Bapak.
0: Oke. Okay. Pak Tatang sama Pak Yulianarso sama Pak Ferry ini kapan terakhir kali ke Batam nih?
3: Minggu kemarin, Mbak.
0: Minggu kemarin. Yeah. Wah, cuma mungkin enggak pakai ya apa seragam kali ya kemarin?
3: Iya. Yeah.
0: Nggak pakai, jadi mungkin kurang kenal juga ya. Gitu ya. ada lewat juga ternyata minggu kemarin nih, Pak Tatang, Pak Liarso, dan juga Pak Ferry, Yusuf.
1: Iya, siap.
0: Oke, okay. Yusuf mau dengar lagu apa?
1: Salam semua lomba buat yang ada di studio.
0: Iya. Yeah. Waalaikumsalam. Mau dengar lagu apa?
1: Saya mau minta lagu tapi agak sendu, boleh nggak ya?
0: Sendu, nanti Pak Tatang ngantuk loh. Apa tuh lagunya tuh?
1: Saya mau minta lagu dari Shana Shanum sih kalau bisa.
0: Shana Shanum yang mana?
1: Kamu dan Kenangan.
0: Kamu dan Kenangan. Wah, itu Pak Sulis bisa nyanyi. Kamu dan Kenangan. Tahu nggak sih Pak Sulis jago nyanyi? Nggak tahu kan? Nanti kapan-kapan kita dengar ya. Oke, buat siapa
1: boleh,
0: lagunya?
1: Boleh, nanti. Salam yang pertama buat Kak Eza Andriani. Mm-hmm. Selamat siang, selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih.
1: Ya, salam juga buat yang ada di studio. Semoga selalu dalam keadaan sehat.
0: Amin.
1: Dilancarkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Dan semoga dimudahkan urusannya di dunia wal akhirah.
0: Masya Allah. Amin. Doa yang sama buat Yusuf.
1: Iya, salam juga buat penelpon pertama sampai penelpon yang terakhir. Salam juga yang udah masuk tadi, siapa aja Kak? Maaf, baru monitor soalnya.
0: Oke, ada Bang Udin, ada Eyang Ucu, ada Uya, ada Pak Amza Yusuf, ada Bunda Permata juga, dan ada Yusuf.
1: Ya, salam tadi buat yang udah masuk ya tadi, yeah. Dari penelpon pertama sampai yang terakhir.
0: Oke.
1: Okay. Salam spesialnya buat kedua orang tua Yusuf yang ada di Pulau Ngenang. Dan buat ibunda saya yang berada di Pulau Jalo, Batam, semoga selalu dalam keadaan sehat.
0: Baik, amin.
1: Itu aja. Oke, makasih Kak
0: ya,
1: Iza.
0: Sama-sama.
1: Selamat bertugas.
0: Ya.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kira-kira seperti itu Bapak ya, Pak Tata, Pak Yulianarso dan Pak Ferry. Nanti mungkin lain waktu bisa ikutan ngobrol lagi sama pendengar setia Pro 1, sudah bisa hadir lagi di sini ya Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak ya. Kita akan dengarkan lagu. Iya, kita akan dengarkan lagu-lagu yang udah di request sama pendengar tadi. Ada Merpati Band, ada Armada, dan juga ada Shana Shanum. Tetap bersama kami di Pro 1, RRI Tanjung Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Masih di Persada Indonesia Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan untuk penelpon berikutnya, halo selamat siang Persada Indonesia.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo Kak Berlian, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain nih panas-panas gini nih?
1: Panas? Hujan tadi, Bo.
0: Masa?
1: Udah panas lagi.
0: Udah panas lagi.
1: Iya. Tadi hujan jam 12, udah panas lagi.
0: Oh, lokal berarti. Sini belum hujan, mendung-mendungnya tadi sekarang panas. Yuk.
1: Nah, hujan sini tadi, tapi tak lepas betul. Jadilah basahi tanah.
0: Iya, emang suka gitu, sana hujan, sini tak hujan. Sini tak hujan, sini hujan. Gimana?
1: Hujan.
0: Lokal-lokal.
1: Hujan tak merata.
0: Betul. Oke, kabarnya mau dengar lagu apa ini?
1: Dari Pasha Ungu.
0: Pasha yang mana tuh?
1: Yang mana ya? Foto siapa di dompetmu?
0: Foto siapa di dompetmu?
1: Yang pasang siapa di dompetmu?
0: Itu Wali gak Aduh. Sih? Itu Wali gak sih? Kok Ungu?
1: Dan.
0: Bentar.
1: Yang judulnya tak yang.
0: Iya, tapi itu lagu Wali, bukan lagu Pasha Ungu.
1: Iya kak.
0: Iya.
1: Wali. Lagu itu apa? Empatiku aja lah.
0: Hah? Hampatiku.
1: Hampatikunya.
0: Iya, siap. Suka Ungu ya?
1: Iya.
0: Oh, suka Ungu.
1: Tamunya udah balik?
0: Itu lagi foto-foto nak balik.
1: Oh, iyalah. Semoga sampai di rumah sehat.
0: Amin.
1: Selamat. Salamnya tadi, ada Bunda Permata yang lucu, ada... Pak Abdul Yusof, ada Yusof tadi ya. Yang lainnya fotokopi aja lah.
0: Sama
1: Yusof sama Pak Abdul Yusof tadi. Ada fotokopi aja yang udah masuk.
0: Siap.
1: Gila.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Berlian di Ganet ya, di belakang Kak Berlian. Halo selamat siang Persada Indonesia.
2: Persada Indonesia, Liza Andriani.
0: Halo, selamat siang Bapak.
2: Iya, bercukup terus kamu dari tadi ya.
0: Iya kan emang kerjanya begitu Bapak. Saya diam tuh gimana.
2: Dari jam 10 tadi Pak Umar dengar kamu bercukup terus.
0: Iya Bapak, sehat ya.
2: Semangat Liza Andriani.
0: Insya Allah, semangat.
2: Bisa?
0: Saya.
2: Armada ya?
0: Armada udah diputar tadi Pak, udah nyanyi.
2: Udah diputar. Nah, gini aja lah.
0: Apa tuh?
2: Lagu dari lagu Mbak Wali.
0: Wali boleh, yang mana?
2: Yang dimana dompetku.
0: Itu tadi Kak Berlin minta tak jadi.
2: Ya,
0: boleh, boleh.
2: Ya.
0: Yang.
2: Yang dimana dompetku.
0: Enggak, satu judulnya yang aja udah. Oke, buat
2: nanti
0: siapa?
2: Nanti Liza yang bertanya, dia yang bertanya ke Liza mana dompetku.
0: Foto siapa di dompetmu?
2: Oke, ya, terus? Foto Liza Andriani lah.
0: Buat siapa, Pak?
2: Salam-salam tadi Bapak Sulistyo sama Bapak apa datang tadi ya?
0: Dari Lanudal, sudah pulang.
2: Cuma tadi nak masuk, masuk tapi tak sempat ngangkat. Ya, salam-salamnya dari yang pertama sampai Bunda Berlian tadi ya, Usup gitu ya. Terus dan seterusnya. Dari penelpon pertama sampai penelpon akhir. Dan utama untuk Liza Andriani. Pulangnya hati-hati, selamat bertugas ya.
0: Makasih Bapak.
2: Mudah-mudahan murah rezeki.
0: Amin. Doa yang sama.
2: Rumah tangganya selanggam-langgam ya.
0: Amin. Makasih Bapak.
2: Liza sebenarnya Melayu mana? Melayu atau macam mana nih?
0: Enggak, sini Tanjung Pinang, orang Tanjung Pinang.
2: Asli Tanjung Pinang?
0: Iya, Bapak.
2: Oh. Ya, patutlah dia bercuk-cuk dengan lembah lembut.
0: Ais, mana deh.
2: Nah, lembah lembut itu yang membuat hati Pak Umar terikat.
0: Ayoy, tak ada lah biru. Oke, terus siapa lagi?
2: Ya, semua-semualah. Dari penelpon pertama sampai terakhir.
0: Siap.
2: Fotokopi semuanya ya.
0: Siap.
2: Ya, Liza Andriani, balik menjadi semangat Liza.
0: Iya, Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Umar di Soekarnata. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
3: Halo, assalamualaikum Persada Indonesia.
0: Waalaikumsalam, Mama Rosi. Iya, alhamdulillah sehat, cantik.
3: Alhamdulillah.
0: Mama Rosi.
3: Masuk dari tadi, tidak dapat.
0: Iya, Tuh lah. Oke. Mau dengar lagu apa sih ini?
3: Mak Rosina minta lagu, bisa tak lagi?
0: Boleh, insya Allah. Apa tuh lagunya?
3: Mak Rosina minta lagu dari Paramita Rusadi, boleh tak ya?
0: Paramita Rusadi yang mana tuh?
3: Janjiku.
0: Janjiku tuh tahun berapa ya? Kita cek dulu, kalau terlalu jadul nggak bisa.
3: Oh gitu ya?
0: Iya, kalau terlalu jadul jatuhnya malam dia.
3: Oh gitu. Abis nggak pilih lagu, tak kanu macam mana? Tak pandai lah Zah, lagu-lagu kayak gitu. Mak Rosi minta lagu dari Noah aja ya.
0: Noah udah pula nyanyi tadi.
3: Oh udah ya? Lah macam mana?
0: Ya udah nggak apa-apa.
3: Afgan.
0: Afgana, boleh tuh Mbak Afgan.
3: Afgan aja lah Eza deh yang pilih kan. Tak tahu nak pilih lagu apa.
0: Siap, Afgan ya. Oke, buat siapa Afgannya?
3: Ayolah, salamnya pertama buat Eza. Selamat sore sama bertugas. Pengantar tim dasar selalu ya.
0: Amin, doa yang sama Mbak Rosi.
3: Buatnya yang tadi dah masuk dia Mama Belian. Barusan tadi siapa? Pak Umar ya?
0: Pak Umar, betul.
3: Buat Pak Umar, mudah sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
3: Tadi ada Yusuf, ada Pak Amzah Yusuf. Adanya Kak Sarinia Kekiu. Adanya Putri Merica juga. Ada Bang Udin. Adanya Pak Kumis. Adanya siapa lagi? Adang Merdu. Ada Bunda Permata, ada Nek Anjang juga, ada siapa ni lagi? Yang Ucu. Buat Mak Etam juga Adi Mansur. Buat semua dia lah Zah. Kalau pertama sampai tak akhir. Dia sayang okay. Sampai terkecuali.
0: Iya.
3: Dan Eza, terima kasih.
0: Makasih
3: Mak Rosi. Ya.
0: Iya Mak Rosi.
3: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Rosi ya. Di kilometer 10. Dan selamat siang juga untuk Siska. Katanya mau salam buat Kak Sarina, Mak Berlian, Bunda Permata, Bang Edo, Pak Kumis. Buat Kaliza juga semangat terus. Jangan lupa makan siang katanya. Oke. Ya udah, lagu-lagu terakhir akan Liza puterin ya. Ada lagu dari Ungu, Hampa Hatiku. Ada Wali, ada Afgan juga.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
2: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Pendengar, kami sampaikan dulu ada sebuah pengumuman datangnya dari PT Bintan Inti Sukses Perseroda Kabupaten Bintan yang mengadakan penawaran terbuka tahap 3 untuk sewa aset PT Bintan Inti Sukses Perseroda terdiri dari kios bawah hotel, toko bawah hotel Tanjung Pinang dan juga kompleks ya. Untuk kios bawah hotel Tanjung Pinang itu harga sewanya sebesar Rp924.000 per bulan, pendengar. Untuk toko bawah hotel Tanjung Pinang harga sewanya sebesar Rp1.931.000 per bulan. Dan kompleks pertokoan Mutiara atau kios harga sewanya sebesar Rp1.684.000 per bulan. Penawaran terbuka tahap 3 dibuka dalam 3 hari kerja mulai hari ini, hari Senin tanggal 11 Mei sampai Rabu 13 Mei 2026. Persyaratan peserta penawaran terbuka yaitu fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi form penawaran harga sewa, dan fotokopi form surat pernyataan. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi langsung ya kantor PT Bintan Inti Sukses Perseroda Kabupaten Bintan di Jalan Ketapang nomor 4 Tanjung Pinang, dan mengunjungi laman sosial media Instagram perusahaan yaitu @bintaninti_sukses, atau bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp perusahaan 0823-799-20291. 0823-799-920291. Pendengar sekaligus Lisa pamit ya dari Indra Dengar Anda. Masih ada satu lagu terakhir di Prosada Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Tanjung Pinang Siang bersama Lisa dari jam 10 tadi. Dan jangan kemana-mana karena setelah Lisa nanti akan ada rekan Rima Melati yang akan meneruskan siaran menemani Anda di Tanjung Pinang Sore. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya. Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran, apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Hari ini pendengar, saya Rima Melati akan menemani Anda. Kita awali dengan program Beranda Asta Cita untuk hari ini ya, di mana ruang inspirasi bagi para pendengar, para pelaku usaha lokal dan juga pejuang ekonomi kreatif dan masyarakat yang terus berkarya tentunya dari bumi Melayu tercinta Tanjung Pinang. Pendengar, kita tahu bahwa Kepulauan Riau bukan hanya dikenal sebagai wilayah maritim dan budaya Melayu yang kuat, tetapi pendengar juga sebagai rumah bagi ribuan pelaku UMKM yang terus tumbuh dengan kreativitas dan juga semangat yang luar biasa. Dari kuliner tradisional, kemudian kerajinan tangan, fashion lokal ya, hingga usaha digital kreatif. Nah, semuanya itu menjadi bagian penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Nah, pendengar, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana UMKM lokal itu mampu bertahan, berkembang, dan bagaimana naik kelas di tengah perkembangan zaman. Namun sebelumnya pendengar, kita simak dulu ya lagu berikut ini.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk hari ini masuknya fardu salat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada pukul 15 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu safa'ati yaumal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis Riwayat Bukhari.

apa kira-kira yang dapat dilakukan oleh seseorang yang ubun-ubun dan jiwanya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hatinya berada di antara dua jari dari jemarinya. Dia berkuasa membolak-balikkan hati itu sekehendaknya. Hidup dan matinya pun ada di tangannya. Kebahagiaan dan celakanya ada di tangannya. Gerak dan diamnya, juga ucapan dan perbuatannya, semata-mata terjadi berkat izin dan kehendaknya. Ia tidak dapat bergerak kecuali dengan seizinnya. Tidak pula mampu berbuat kecuali dengan kehendaknya. Jika seorang hamba menyerahkan setiap urusannya kepada diri sendiri, berarti ia telah menyerahkan semua itu pada kelemahan, kesia-siaan, kelalaian, dosa, dan kesalahan. Jika dia menyerahkan semua itu kepada sesama makhluk selain dirinya, berarti ia telah menyerahkannya pada sesuatu yang tidak dapat memberikannya bahaya maupun manfaat, kematian maupun kehidupan, dan yang tidak mampu untuk membangkitkan segala yang sudah mati. Apabila Allah membiarkan hamba itu pada kondisi demikian, niscaya ia akan dikuasai oleh musuh, yaitu setan, dan dijadikan tawanannya. Maka, jelas sekali bahwa seorang hamba tidak dapat terlepas dari Allah walaupun sekejap mata. Bahkan, selama masih bernafas, ia pasti membutuhkan Allah dalam setiap bagian terkecil kehidupannya, baik lahir maupun batin. Kefakiran hakikilah yang membuat setiap hamba amat membutuhkan Allah. Ironinya, hamba selalu menyalahi aturan Allah dan berpaling darinya, serta membuatnya benci karena kemaksiatan yang diperbuatnya. Meskipun pada hakikatnya, setiap hamba benar-benar butuh kepada Allah dalam semua hal, tetapi ia tidak mengingatnya, bahkan melupakannya begitu saja. Padahal, ia pasti akan kembali kepadanya dan akan berdiri di hadapannya di akhirat kelak.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Pendengar, berbicara tentang usaha lokal, ini tentu tidak lepas dari potensi daerah kita sendiri. Tanjung Pinang memiliki kekayaan budaya dan cita rasa yang menjadi kekuatan utama bagi para pelaku usaha. Dan tentu ini semakin banyak ya, saat ini generasi muda yang mulai berani membuka usaha sendiri. Ada yang mengembangkan makanan khas Melayu dengan kemasan modern, ada juga yang memanfaatkan media sosial untuk menjual produk kerajinan dan fashion lokal. Nah, pendengar, inilah bukti bahwa kreativitas itu mampu membuka peluang baru. Bahkan usaha kecil yang dimulai dari rumah ini bisa berkembang ya, menjadi produk unggulan daerah kita jika dikelola dengan konsisten dan juga inovatif. Nah, UMKM bukan sekedar usaha kecil, pendengar, tetapi juga penggerak ekonomi keluarga dan masyarakat. Ketika UMKM berkembang, mendengar, lapangan pekerjaan tentu ikut terbuka ya, dan roda ekonomi daerah semakin bergerak.

0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Pendengar, menjalankan usaha ini tentu tidak selalu mudah ya. Banyak pelaku UMKM menghadapi tantangan seperti pemasaran, kemudian juga mungkin menghadapi masalah modal usaha hingga persaingan di era digital. Namun pendengar, di balik itu semua, semangat para pelaku UMKM kita patut apresiasi. Kini banyak UMKM mulai memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar. Dari yang sebelumnya hanya menjual di lingkungan sekitar ya, kini produknya sudah bisa dikenal hingga luar daerah. Media sosial ini menjadi salah satu alat promosi yang sangat membantu. Dengan foto produk yang menarik ya, kemudian pelayanan yang baik dan konsisten kualitasnya, maka UMKM lokal mampu bersaing lebih luas. Yang terpenting adalah terus belajar dan berani mencoba hal baru. Karena usaha yang besar itu selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan tekun.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat, bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar, bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.

Pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara Beranda Astacita UMKM Bicara untuk hari ini tentang ruang kreatif UMKM Kepulauan Riau. Pendengar, semoga program ini dapat menjadi penyemangat dan juga ruang inspirasi ya bagi seluruh pelaku usaha lokal untuk terus berkarya dan berkembang. Mari kita dukung produk-produk daerah, karena dengan mencintai produk lokal, berarti kita ikut membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat sendiri. Tentunya untuk seluruh UMKM di Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau, teruslah berkarya, berinovasi, dan percaya ya bahwa potensi yang dimiliki, kreativitas adalah kekuatan, dan usaha lokal adalah kebanggaan daerah. Ya, pendengar, nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda dapat mengikuti ragam informasi dalam lintas berjaringan Korwil Nusantara 15.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Batam untuk mengikuti lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

16 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15.

0: Lintas Berita Korea Sotar 15 edisi hari ini Senin 11 Mei 2026 bersama saya Ahyar Wintara. Baik, sudah pendengar mengawali berita kita untuk Korwil berjaringan kita di sore hari ini kita hadirkan dari RRI Batam. BPS Kota Batam membuka rekrutmen Mitra Statistik 2026 tambahan untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Bedi Prabu.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batam membuka rekrutmen Mitra Statistik 2026 untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Rekrutmen ini sudah dibuka sejak tanggal 8 Mei kemarin dan akan berakhir pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Kepala BPS Kota Batam Eko Aprianto mengatakan rekrutmen Mitra Statistik 2026 ini merupakan rekrutmen tambahan. Ia mengajak dan mengundang masyarakat umum, mahasiswa hingga lulusan perguruan tinggi untuk ikut berkontribusi dalam mengumpulkan dan pengolahan data statistik dengan menjadi Mitra Statistik 2026. Pendaftar bisa membuka link pendaftaran di mitra.bps.go.id dengan melengkapi berkas yakni email aktif, foto diri 3x4 terbaru tampak wajah, foto KTP asli, foto ijazah asli, dan nomor rekening aktif dengan scan buku tabungan.
2: Nanti kami akan melakukan perekrutan mitra khusus untuk sensus ekonomi bagi para mahasiswa, masyarakat yang berminat atau berkemampuan untuk melakukan pendataan dapat nanti stay tune lah, menunggu pengumuman di media informasi resmi BPS, khususnya BPS Kota Batam. Nanti akan ada syarat di mana nantinya mereka, rekan-rekan mitra ini akan diturunkan untuk melakukan pendataan secara door-to-door.
1: Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa mitra BPS adalah tenaga pendukung yang direkrut untuk membantu pelaksanaan sensus maupun survei statistik di lapangan. Mitra BPS terbagi menjadi petugas pendataan lapangan dan petugas pengolahan data. Petugas lapangan bertugas melakukan wawancara serta pendataan langsung dari rumah ke rumah. Sedangkan petugas pengolahan bertugas mengolah hasil data menggunakan aplikasi maupun sistem pengolahan milik BPS. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Sementara dari RRI Tanjung Pinang dilaporkan, kenaikan biaya logistik hingga 40% mendorong rencana penyesuaian harga ayam dan telur di Kabupaten Bintan. Selengkapnya dilaporkan Reni Ilda Palantra.
3: Harga ayam dan telur di Kabupaten Bintan berpotensi mengalami penyesuaian menyusul kenaikan biaya logistik yang cukup signifikan. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan atau DKUPP saat ini tengah melakukan pembahasan bersama sejumlah pihak terkait. Kabid Perdagangan Kabupaten Bintan Setia Kurniawan mengatakan penyesuaian harga perlu dilakukan agar produsen ayam tetap mampu bertahan sekaligus menjaga ketersediaan pasokan ayam dan telur di wilayah Bintan dan sekitarnya. Menurutnya pemerintah juga harus mempertimbangkan kondisi pasar agar harga tetap sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menentukan besaran penyesuaian harga, DKUPP turut melibatkan Dinas Peternakan Provinsi Kepulauan Riau, asosiasi, serta perusahaan terkait guna membahas kajian dan komponen penyebab kenaikan harga.
4: Ketersediaan ayam dan telur yang ada di wilayah Kabupaten Bintan dan sekitarnya juga bisa bertahan menghadapi situasi seperti ini, dan kita juga wajib mempertimbangkan atau membaca situasi pasar agar pasar harga-harga tetap sesuai dengan keputusan yang diatur oleh pemerintah, seperti itu.
3: Setia Kurniawan juga menyebut salah satu faktor utama pemicu kenaikan harga adalah meningkatnya biaya logistik. Bahkan, kenaikan biaya logistik saat ini mencapai sekitar 30% hingga 40% dan berdampak langsung terhadap komoditas. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Tanjung Pinang kita terbang ke RRI yaitu yang ada di Padang. Nah, pendengar, menjelang perayaan Idul Adha 2026, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat memastikan distribusi hewan kurban di berbagai daerah berjalan lancar dan aman dari ancaman penyakit mulut dan juga abu. Berikut dilaporkan Elan Silvia Sari.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, distribusi hewan kurban di Sumatera Barat berjalan lancar dan aman. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Sukarli, kepada RRI pagi tadi mengatakan, belum menemukan adanya laporan ternak yang terpapar penyakit mulut dan kuku PMK. Menurutnya, hingga saat ini tidak ditemukannya tanda-tanda klinis PMK pada hewan ternak yang akan diperjualbelikan untuk kebutuhan kurban. Sukarli menjelaskan, upaya pencegahan telah dilakukan sejak awal tahun melalui vaksinasi PMK secara masif di berbagai daerah. Program vaksinasi tersebut menyasar hewan ternak milik peternak di kabupaten kota guna memastikan kondisi ternak tetap sehat menjelang Idul Adha.
6: Sampai hari ini alhamdulillah belum ada laporan karena dari Januari kita sudah melaksanakan vaksinasi PMK juga, sehingga sampai hari ini belum ada laporan ya, yang belum ada laporan yang terindikasi atau menandakan ada gejala klinis terhadap PMK ini. Laporannya kan sekarang day per day ya kita pantau, sehingga alhamdulillah sampai hari ini belum ada tanda-tanda ya terhadap adanya laporan gejala klinis anu PMK ini.
5: Lebih lanjut, Sukarli mengingatkan masyarakat agar mengenali ciri-ciri hewan yang terinfeksi PMK. Di antaranya, keluar lendir berlebihan dari mulut hewan, kuku yang terkelupas hingga copot, serta kondisi ternak yang tampak tidak sehat. Karena itu, masyarakat dihimbau lebih selektif saat membeli hewan kurban dan tidak mudah tergiur harga murah. Sukarli menghimbau calon pembeli memastikan hewan kurban telah memiliki surat keterangan kesehatan hewan dari dinas terkait. Elan Zulfiasari melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Korwil 15 dari RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi, di mana pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah kini tengah merumuskan regulasi penguatan pengawasan konten negatif di media sosial. Laporan selengkapnya disampaikan Irsyad.
8: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Sumatera Barat tengah memperkuat langkah pengawasan terhadap peredaran konten di media sosial yang dinilai semakin masif dan cenderung memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Ketua KPID Sumatera Barat, Yusrin Trinanda, menjelaskan bahwa berdasarkan koordinasi bersama pemerintah provinsi, DPRD serta dinas terkait, ditemukan adanya kecenderungan perilaku negatif yang cukup tinggi di tengah masyarakat dalam menggunakan media sosial. Yusrin menyebutkan bahwa saat ini banyak tersebar konten-konten yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan norma yang ada. Lebih lanjut, Yusri mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap media sosial saat ini masih terkendala oleh payung hukum nasional. Dirinya menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran hingga kini belum revisi sehingga belum memiliki pasal-pasal yang secara spesifik mengatur perlindungan serta sanksi hukum bagi pengguna media sosial. Mengingat belum adanya payung hukum di tingkat pusat, Yusri menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya mengusulkan peraturan daerah atau perda. Namun, rencana itu belum dapat terlaksana karena adanya harmonisasi di Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola penyiaran digital belum diatur secara penuh. Sebagai solusi strategis, Yusrin menyampaikan bahwa KPID Sumbar bersama Biro Hukum dan Kominfo Sumatera Barat tengah merumuskan peraturan gubernur atau pergub sebagai payung hukum teknis.
9: Apa langkah selanjutnya? Pemerintah provinsi berharap kepada kita, KPID, Kominfo, Konfrontik Sumatera Barat, Biro Hukum merumuskan sebuah aturan hukum, yaitu payung hukum yang kecil, peraturan gubernur untuk konten-konten yang tidak sehat ini. Kita coba lahirkan nanti di periode ini, kami coba rumuskan pergub yang baik, payung hukumnya di sini, nanti untuk melindungi masyarakat terhadap konten-konten dan perilaku media sosial yang tidak pada tempatnya.
8: Ketua KPID Sumatera Barat, Yusrin Trinanda, berharap pergub ini nantinya dapat segera rampung pada periode ini untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif konten digital serta memastikan perilaku media sosial tetap berada pada jalurnya. Irsyad melaporkan.
0: Sementara itu, saudara pendengar, dari RRI Ranai dikabarkan warga Ranai mengkritik kelayanan PLN karena seringnya gangguan jaringan listrik PLN Ranai saat ini. Berikut dilaporkan Marjani.
10: Masyarakat Natuna mengeluhkan kondisi jaringan listrik yang kerap padam dalam beberapa hari terakhir. Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi listrik yang tidak stabil juga dikhawatirkan dapat merusak peralatan elektronik milik warga akibat sering terjadi mati hidup arus listrik. Warga Desa Batu Gajah Nuzur Senin pagi mengatakan masyarakat berharap adanya pemberitahuan terlebih dahulu apabila terjadi pemadaman ataupun perbaikan jaringan dari pihak PLN agar warga dapat mengantisipasi dampak yang ditimbulkan.
11: Sebagai masyarakat biasa, saya tetap dalam artian merasa tidak nyaman kan, dengan keadaan PLN saat ini. Tapi kan hari ini tidak ada pemberitahuan atau ungkapan langsung atau pemberitahuan dari PLN itu mengenai matinya itu karena apa gitu kan. Karena kan rata-rata kita menggunakan elektronik nih, baik itu kulkas, TV, segala macamnya. Ini barang-barang seperti ini kan, kalau matinya tiba-tiba habis hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, itu kan ganggunya sangat-sangat tidak nyaman untuk alat-alat elektronik gitu. Secara ininya lah, apa namanya, minimal dari PLN itu harus ada juga himbauan atau pemberitahuan mengenai apa yang terjadi gitu, supaya kita tidak menerka gitu kan.
10: Keluhan serupa juga disampaikan Johar, warga Desa Lima Manis, Kecamatan Bunguran, Timur Laut. Menurutnya, pemadaman listrik yang berulang sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat, terutama pekerjaan dan kegiatan yang bergantung pada suplai listrik. Ia berharap persoalan kelistrikan di Natuna juga mendapat perhatian dari pemerintah daerah.
12: Banyaklah kalau masalah PLN nih, masa ujung tahun, akhir tahun PLN gitu-gitu terus kan. Terus aja ada pemadaman. Ya jelas kami selaku warga ini PLN kan sudah menjadi kebutuhan pokok lah, ya kan? Karena banyak alat-alat kita menggunakan alat-alat listrik, jadi sedikit terganggu lah kalau dengan ada pemadaman ini. Apalagi sekarang ini pemadamannya nggak pakai jadwal lagi, pas mau mati-mati kan? Jadi kendalanya gimana? Jadi harapan kami pada pemerintah lah kan, tolong di apa juga PLN nih.
10: Menanggapi keluhan tersebut, manajer PLN Ranai Rapki Chandra menjelaskan pemadaman terjadi akibat dua unit mesin pembangkit mengalami gangguan. Saat ini kedua mesin tersebut telah dilakukan perbaikan guna menormalkan kembali pasokan listrik kepada masyarakat. Demikian Merjani melaporkan.
0: Dari RRI Ranai kita beralih ke RRI Batam. Pemerintah Kota Batam tengah memproses pembangunan taman

0: penyusunan detail engineering design atau DED setelah sebelumnya melalui kajian akademis. Proses teknis pembangunan turut melibatkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam. Selain itu, Pemko Batam juga menjalin kerjasama dengan Taman Ismail Marzuki serta Dewan Kesenian Jakarta dalam pengembangan konsep pusat seni tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata, mengatakan pembangunan Taman Budaya menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mendorong kemajuan seni dan ekonomi kreatif di Kota Batam.
1: Nah, ini sekarang kita sedang berproses ya untuk membangun namanya Taman Budaya. Bahwa gedung Beringin jadi sulap menjadi Taman Budaya. Nah, sekarang lagi proses detail engineering desainnya, kemudian dengan pembangunan. Kita bekerja sama dengan Taman Ismail Marzuki, Dewan Kesenian Jakarta.
2: Sementara itu, Wali Kota Batam Amzakar Ahmad menyampaikan bahwa penyediaan pusat seni budaya diawali dengan pembinaan aktivitas kesenian melalui 43 sanggar seni serta peningkatan warisan budaya tak benda dan cagar budaya pada tahun 2025.
3: Pembangunan pusat seni budaya dilaksanakan dengan melakukan revitalisasi Gedung Beringin dengan mekanisme tahun jamak, yaitu tahun 2026 dan 2027, sehingga diharapkan pusat seni paguyuban dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2027.
2: Keberadaan Taman Budaya tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ruang ekspresi bagi pelaku seni dan budaya, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif serta menjadi daya tarik wisata baru di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fikipan Musaki melaporkan.
4: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
5: Baik, sudah berangkat. Terima kasih kembali lagi mengucapkan masih setia mendengarkan yaitu Warta Berita Korwil 15 dari RRI Batam. Nah, selanjutnya kita hadirkan dari RRI Bengkalis. Pekan Kreativitas Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis tahun ini melibatkan UMKM dan masyarakat umum di Pulau Bengkalis. Berikut dilaporkan Nur Fitriani.
6: Politeknik Negeri Bengkalis terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan kampus, salah satunya melalui Pekan Kreativitas Mahasiswa yang akan digelar pekan depan. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat tidak hanya diundang untuk hadir, namun juga diberi kesempatan untuk berpartisipasi melalui bazar UMKM. Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Politeknik Negeri Bengkalis, Insinyur Marhadi Sasra, menyampaikan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting agar kampus memberikan dampak yang lebih luas bagi daerah.
7: Kita berharap juga ikut masyarakat sekitar terutama di Pulau Bengkalis untuk beramai kegiatan ini. Jadi bukan hanya kegiatan dari adik-adik mahasiswa dalam rangka minggu PKM tadi, tapi juga event ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berjualan. Dan mungkin kalau pengalaman kami tahun lalu lebih kurang ribuan juga yang hadir pada hari-hari Kaprinek serta malam puncak nanti.
6: Hal tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Pulau Bengkalis. Selain bazar UMKM, kegiatan ini juga akan diramaikan dengan berbagai pertandingan, pentas seni, hingga Polbengeran Chapter 3 yang terbuka untuk umum. Melalui kegiatan tersebut, Politeknik Negeri Bengkalis berharap kampus dapat semakin dekat dengan masyarakat dan memberikan manfaat sosial maupun ekonomi bagi daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
5: Sementara itu dari RRI Bukit Tinggi kembali melaporkan Kelurahan Bukit Serungan di Kecamatan Padang Panjang Barat terus matangkan persiapan dalam penilaian Lomba Gerakan PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat pada Juni mendatang. Berikut disampaikan Nopri.
8: Kelurahan Bukit Serungan Kecamatan Padang Panjang Barat terus mematangkan persiapan jelang penilaian Lomba Gerakan PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat yang dijadwalkan berlangsung Juni mendatang. Pembinaan intensif dilakukan TPPKK Kota bersama jajaran pada Jumat kemarin. Sekretaris TPPKK Kota Padang Panjang Aisyah menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh, baik dari sisi administrasi maupun implementasi program di setiap kelompok kerja atau POKJA. Ia meminta seluruh tim segera menindaklanjuti hasil evaluasi agar tidak ada kekurangan saat penilaian. Dirinya menyampaikan seluruh rencana yang telah disusun harus dapat dieksekusi dengan baik. Menurutnya, tidak hanya aspek administrasi, implementasi program di lapangan juga harus terlihat nyata.
9: Ya, yang dinilai yang pertama di bidang sekretariat tentang kelembagaan, tentang administrasi PKK, tentang POKJA 1 juga dilaksanakan tentang pembinaan anak dan remaja, Paredi, ada itu ada kisah, kilas, ada beberapa unsur yang dinilai dari POKJA 1. POKJA 2 juga ada UP2K, ada gelari pelangi,

0: P2K-nya, ada kampung mandirinya, ada rumah dilannya juga.
1: Aisyah menyebut aspek yang akan dinilai meliputi kelembagaan dan tertib administrasi PKK. Paredi pada Pokja 1, UP2K PKK pada Pokja 2, kawasan Aku Hatinya PKK pada Pokja 3, serta PHBS Plus pada Pokja 4. Dikatakannya seluruh kader saat ini tengah fokus melengkapi data dukung dan memperkuat inovasi program unggulan di masing-masing pokja. Pihaknya memastikan setiap pokja telah memiliki bukti fisik dan dokumentasi kegiatan. Serta menyebut kader juga dilatih untuk mempresentasikan capaian program secara langsung di lapangan. Aisyah optimis dengan kerjasama dan persiapan yang matang, Kelurahan Bukit Surungan dapat memberikan hasil terbaik untuk Kota Padang Panjang. Nofri melaporkan.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Pengamat transportasi dari Universitas Andalas Padang, Yusupra, menilai penyebab terjadinya kecelakaan beruntun pada minggu kemarin disebabkan beberapa faktor, terutama faktor kelalaian pengendara dan juga sarana-prasarana. Berikut dilaporkan Armin Ramli.
3: Hal tersebut diungkapkannya dalam dialog di Pro 1 RRI Padang pagi tadi. Dijelaskan Yusafra, sering terjadinya kecelakaan disebabkan dua faktor utama tersebut. Menurutnya, situasi jalur dari arah Kabupaten Solo ke Kota Padang merupakan jalur yang ekstrim, di mana turunan jalan di lokasi kejadian cukup tajam, sehingga membuat pengemudi harus menggunakan rem dalam kondisi mesin kendaraan yang panas.
4: Oleh pasti kendaraan itu dalam kondisi mesinnya panas. Nah, kalau kondisi panas pasti biasanya kalau ada pengereman, biasanya kayaknya akan panas juga. Kadang-kadang bisa lebih, suhunya itu lebih dari 200-400 derajat. Ketika panas itu semua, maka akan terjadi ketidakbekerjaan, jadi friksi antara rem dengan platnya itu, dengan bis itu nggak terlalu kuat gitu. Kemudian ada pengereman juga dari mesin. Nah, kita juga mempertanyakan ini.
3: Sementara itu, Kepala Seksi Humas Poltabes Kota Padang, Ibda Wadi Novianto, dalam dialognya menjelaskan untuk saat ini pihak kepolisian sedang mendalami musibah kejadian beruntun tersebut. Pihaknya hari ini melakukan olah TKP bersama dengan Ditlantas Polda Sumatera Barat. Wadi Novianto menjelaskan dalam musibah tersebut tercatat 14 korban. 4 orang meninggal dunia di tempat dan 10 orang mengalami luka-luka.
5: Kami informasikan terkait kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Raya Indarung, tepatnya di depan Masjid Ulu Salam. Itu terjadi sekira pukul 08.00. Korban berjumlah 14 orang, yang meninggal dunia 4 orang, yang luka-luka ringan ada 10 orang. Sementara yang luka ringan ada yang dirawat di jalan, ada yang beberapa yang masih dirawat di rumah sakit. Itu untuk olah TKP selanjutnya, mungkin kami melibatkan Ditlantas nanti olah TKP bersama faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan tersebut.
3: Seperti diketahui, musibah kecelakaan beruntun 6 kendaraan di Jalan Raya Padang Indarung, Lubuk Kilangan, Kota Padang, terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 2026, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kejadian melibatkan 6 kendaraan, yaitu 3 truk, 2 minibus, dan 1 jeep Mitsubishi Pajero. Identitas korban yang meninggal dunia adalah Arif Chandra Effendi, umur 40 tahun, John Effendi, umur 64 tahun, Efrialita, umur 57 tahun, dan Devawati, umur 61 tahun. Seluruh korban jiwa merupakan warga Solo. Sementara itu, korban yang mengalami luka-luka masih menjalani perawatan medis. Armin Ramli melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Baik, saudara pendengar, selanjutnya kita hadirkan informasi dari RRI Ranai. Sekolah rakyat, yaitu di 32 Natuna, terus mendorong peserta didiknya mengikuti berbagai ajang kompetensi sebagai bagian dari pengembangan potensi generasi muda di daerah perbatasan. Berikut dilaporkan Erik Muhammad.
7: Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna terus mendorong peserta didiknya mengikuti berbagai ajang kompetisi sebagai bagian dari pengembangan potensi generasi muda di daerah perbatasan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan siswa dalam Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau biasa disebut dengan FLS 3N, Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI, hingga Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN. Sekolah juga menyiapkan menyiapkan siswa untuk mengikuti seleksi paskibraka tingkat kabupaten. Pada ajang FLSN 3N tingkat Kabupaten Natuna, salah satu siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna, Fatimah, berhasil meraih juara 2 cabang kria. Karya yang ditampilkan berupa kaca rias dengan memanfaatkan pasir dan terumbu karang sebagai bahan utama. Wali kelas sekaligus guru pembimbing Muhammad Fizi mengatakan sekolah terus memberikan dorongan kepada siswa agar berani mengikuti berbagai perlombaan mulai tingkat kabupaten hingga nasional. Menurutnya, kompetisi menjadi ruang penting untuk membangun kepercayaan diri dan kemampuan siswa.
8: Jadi kami sebagai guru selalu memberikan dorongan untuk siswa dapat mengikuti setiap lomba, baik itu tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan tingkat nasional. Karena di sini juga sekolah rakyat ini sering mendapatkan perhatian, baik itu dari pemda sekitar, dari bupati ataupun dari pusat, sehingga kami pun sebagai gurunya semakin mendorong siswanya gitu. Bagaimana supaya kita bisa mengikuti setiap perlombaan yang ada.
7: Sementara itu, Fatimah mengaku bangga dapat meraih juara 2 pada lomba kria tingkat kabupaten. Siswi asal Klari tersebut mengatakan persiapan dilakukan bersama guru pembimbing hingga mampu menampilkan karya terbaik dalam perlombaan.
9: Waktu itu emang ada tuh Pak dedekan dikit, baru pertama kali juga ikut lomba stik, Pak. Fatimah menang, jadi bangga juga di sini. Bersama guru kesiapannya, Pak. Semoga tuh kedepannya lebih baik lagi, lebih meningkat lagi, gak mudah menyerah gitu, Pak.
7: Keikutsertaan siswa dalam berbagai ajang lomba diharapkan mampu membuka ruang pengembangan potensi generasi muda di Natuna. Sekolah juga berkomitmen terus memberikan dukungan agar siswa mampu bersaing dan berprestasi di berbagai bidang. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad melaporkan.
2: Sementara itu pendengar, kembali kita ke RRI Tanjung Pinang melalui kelanjutan penyelenggaraan Mandiri Bintan Marathon 2025, yaitu para pelari tidak hanya berpartisipasi dalam ajang tetapi juga ambil bagian dalam upaya pelestarian lingkungan. Berikut dilaporkan Garda Ramadan.
10: Penanaman bibit bakau di kawasan pelabuhan Bandar Bintantalani PPT Ferry Terminal Lagoy Bintan Resort pada hari Sabtu kemarin. Chief Operating Officer Bintan Resort, Abdul Wahab, mengatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem event olahraga yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Peserta secara sukarela menyalurkan donasi sebagai bentuk dari perjalanan dan partisipasi mereka dalam ajang Mandiri Bintan Marathon yang berlangsung pada November tahun 2025 di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Sebanyak 143 bibit mangrove yang ditanam merupakan hasil budidaya masyarakat lokal.
11: Ya, kita memilih tema hari ini adalah Green Legacy of Bintan Marathon. Betul. Dan kita sudah 4 tahun melakukan ini, kita mengharapkan ini akan berkelanjutan. Bukan untuk kita, amin, tapi untuk anak kita, cucu kita dan untuk masa depan kita, terutama sekali di Bintan, di Kepri dan juga di Indonesia.
10: Vice President Mandiri Tanjung Pinang, Ferry Robertua, mengatakan kegiatan penanaman mangrove digelar sebagai bagian dari program kepedulian lingkungan yang diinisiasi melalui gerakan Living Planet. Aksi ini dilakukan di kawasan pesisir sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem laut yang berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan hidup.
12: Kumpul atau donasikan melalui Living Planet, ya, kegiatan Living Planet, dan yang kami lakukan saat ini adalah melakukan penanaman mangrove, ya, di daerah Lago sini. Kemudian ini adalah juga sebagai bentuk kepedulian kita bagaimana kita menjaga ekosistem dan keseimbangan lingkungan hidup.
10: Upaya ini menegaskan bahwa kegiatan olahraga dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan, sekaligus memberikan dampak berkelanjutan bagi ekosistem. Mandiri Bintan Marathon tidak hanya menghadirkan pengalaman berlari, tetapi juga meninggalkan jejak positif yang akan terus tumbuh dan memberi manfaat bagi generasi mendatang. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, saudara pendengar, untuk berita terakhir kita hadirkan dari RRI Pekanbaru. Seleksi penerimaan murid baru tingkat SMA-SMK di negeri Provinsi Riau akan dibuka pada 8 Juni 2026. Berikut dilaporkan Pemi Asti Yopani.
13: Dinas Pendidikan Provinsi sudah melakukan persiapan untuk seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA SMK Negeri tahun 2026. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau Arin Semeru dalam dialog Riau Menyapa Senin pagi mengatakan untuk jadwal pembukaan SPMB akan dimulai pada 8 Juni 2026. Arden menyebutkan sebelum pembukaan SPMB pihaknya terlebih dahulu melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan SPMB tersebut. Selain itu, di akhir Mei nanti Arden menuturkan juga akan dilakukan simulasi terhadap sistem yang dipakai untuk penerimaan yang dilakukan secara online.
14: Itu kami sudah melakukan beberapa tahap. Pertama, mulai dari pembentukan panitia tingkat provinsi, kemudian penyusunan juknis, ya. Juknis untuk tingkat provinsi Riau, kemudian penetapan daerah domisili, ya. Karena memang kita sudah mulai bertahap di awal tahun. Kemudian juga saat ini kita dalam proses sosialisasi, ya, sosialisasi dan simulasi untuk aplikasi. Hmm. Karena memang ini udah tahun ke-6 kita memakai sistem online, ya, online untuk penerimaan peserta didik baru kita. Nah, kita berharap seleksi ini tahapan ini bisa kita penuhi dengan baik sampai pengumuman nanti.
13: Sementara Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru Sulismayati menyampaikan pihaknya siap melaksanakan SPMB sesuai aturan yang telah ditetapkan.
15: Intinya sekolah harus siap. Siap harus siap. Dan pastinya sesuai dengan arahannya Bu Nilam, Pak Arden, kita SMA, berarti kan nanti koordinasinya lebih banyak itu adalah ke bidang SMA-nya.
13: Sulismayati menambahkan untuk SPMB tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya, di mana tidak ada penambahan kuota siswa yang diterima dari jumlah yang telah ditetapkan. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
2: Demikian lintas berita Korea Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ayhar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar, kita akan mengetahui informasi cuaca dan kita sudah terhubung dengan prakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Rizky. Assalamualaikum, selamat sore Rizky.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Baik. Untuk esok hari seperti apa cuacanya? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Gajah Haji Visabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Dan perakiran cuaca umumnya untuk esok pagi hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian diperkirakan hujan ringan hingga hujan sedang atau berawan hingga hujan sedang untuk wilayah Bintan dan Tanjung Pinang. Dan pada malam hari diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan dan pada dini hari diperkirakan kembali berawan. Kemudian untuk angin bertiup dari arah variabel pemir laut hingga utara dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 76 hingga 98%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Tambelan, dan juga Lingga, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang tenang, yaitu berkisar 0,1 hingga 0,5 meter, sedangkan untuk wilayah perairan Anambas dan Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang rendah yang berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, jaga waspada terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus penyebab terjadinya hujan berintensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang pada pagi menjelang siang serta siang hari yang bersifat lokal. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Rizky informasi cuacanya untuk esok hari. Jadi besok itu paginya cerah berawan ya, siangnya hujan gitu ya?
1: Besok diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun masih dominan berawan tebal begitu.
0: Berarti kemungkinan hujan ringan masih ada ya?
1: Iya benar, Mbak.
0: Baik, terima kasih Rizky. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Mbak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pendengar, itu tadi informasi cuaca yang disampaikan oleh Rizky ya, prakirawan BMKG Tanjung Pinang. Untuk esok hari itu cerah berawan, tapi juga dimungkinkan akan hujan ringan ya. Sepertinya setiap hari dari beberapa waktu sampai sekarang ini ya, esok juga cerah berawan, tapi kemungkinan juga hujan ya. Tapi sepertinya ada hujan juga ya setiap harinya ya, walaupun sebentar. Baik, tetaplah bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Informasi cuaca tentunya kami hadirkan ke ruangan Anda ya setiap pagi dan sore.
2: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
3: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
4: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
3: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
2: Informasi lebih lanjut, langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://2pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
3: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here!

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
2: Pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi yang berasal dari PT Bintan Inti Sukses Perseroda Kabupaten Bintan. PT Bintan Inti Sukses Perseroda Kabupaten Bintan mengadakan penawaran terbuka tahap 3 untuk sewa aset PT Bintan Inti Sukses Perseroda, terdiri dari kios bawah Hotel Tanjung Pinang dengan harga sewa sebesar Rp924.000 per bulan. Kemudian toko bawah Hotel Tanjung Pinang dengan harga sewa sebesar Rp1.931.000 per bulan. Kompleks pertokoan Mutiara atau kios dengan harga sewa sebesar Rp1.684.000 per bulan. Penawaran terbuka tahap 3 dibuka dalam 3 hari kerja, dimulai pada hari Senin 11 Mei 2026 sampai dengan hari Rabu 13 Mei 2026. Persyaratan peserta penawaran terbuka yaitu sebagai berikut. Pertama, persyaratan untuk perorangan yaitu fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi form penawaran harga sewa, kemudian fotokopi form surat pernyataan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi langsung kantor PT Bintan Inti Sukses Perseroda Kabupaten Bintan di Jalan Ketapang nomor 4 Tanjung Pinang, dan mengunjungi laman sosial media Instagram perusahaan yaitu @bintaninti_sukses, atau dapat menghubungi nomor WhatsApp perusahaan di nomor 082379920291. Kemudian pendengar, untuk yang kedua masih dari PT Bintan Inti Sukses Perseroda Kabupaten Bintan. PT Bintan Inti Sukses Perseroda Kabupaten Bintan mengadakan penawaran terbuka tahap 2 untuk sewa aset PT Bintan Inti Sukses Perseroda, terdiri dari kafe atau kedai kopi Bro yang berlokasi di Dendang Ria dengan harga sewa sebesar Rp15.735.000 per bulan. Kemudian penawaran terbuka tahap 2 dibuka dalam 5 hari kerja, dimulai pada hari Senin 11 Mei 2026 sampai dengan hari Selasa 19 Mei 2026. Persyaratan peserta penawaran terbuka yaitu sebagai berikut. Persyaratan untuk perorangan yaitu fotokopi KTP, KK, form penawaran harga sewa, form surat pernyataan. Untuk informasi lebih lanjut pendengar dapat mengunjungi langsung kantor PT Bintan Inti Sukses Perseroda Kabupaten Bintan di Jalan Ketapang nomor 4 Tanjung Pinang, dan mengunjungi laman sosial media Instagram perusahaan yaitu @bintaninti_sukses, atau dapat menghubungi nomor WhatsApp perusahaan di nomor 082379920291. Pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 16.51 menit waktu Indonesia.

0: WhatsApp.
1: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordoek yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya Rima Melati. Pendengar, beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memproses Joko Widodo Jokowi dengan hukuman seberat-beratnya. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari cunbackhawk.id, tidak ditemukan satupun informasi kredibel yang membenarkan Presiden Prabowo menekan Kapolri untuk menghukum berat Jokowi atas isu ijazah. Sikap Presiden Prabowo yang tercatat justru sebaliknya. Ia mengaku heran ada pihak yang mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi. Bahkan bergurau bahwa suatu saat ijazahnya sendiri bisa ikut dipersoalkan. Sementara Kapolri Listio Sigit hanya menyatakan akan melibatkan pihak eksternal untuk menindaklanjuti laporan terkait ijazah tersebut, jauh dari gambaran tekanan besar seperti yang diklaim. Kemudian, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Gubernur Papua Matius Derek Pakhiri memberikan bantuan dana kepada masyarakat melalui nomor WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, melalui akun Instagram resmi milik pemerintah Provinsi Papua, @pemprovpapua, tidak ditemukan informasi terkait dana bantuan melalui nomor WhatsApp. Saat dicek keaslian video tersebut menggunakan Hive Moderation. Dan itu merupakan hasil rekayasa buatan Artificial Intelligence AI dengan probabilitas 99,9%. Kemudian, pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram yang menggunakan foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan klaim narasi Kemensos secara brutal menggelembungkan pagu harga sepatu rakyat hingga Rp700.000 per pasang, padahal harga pasar produk aslinya hanya Rp179.000. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Melalui surat resmi bernomor tertanggal 6 Mei 2026, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani membantah bahwa unggahan yang beredar di media sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Pendengar, Anda masih kami temani dengan informasi-informasi. Untuk informasi berikut ini, pendengar, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, E. Rizal Abdullah, menegaskan sejumlah isu yang beredar di media sosial dan dikaitkan dengan Kementerian Agama itu merupakan hoax. Penegasan itu disampaikan saat amanat apel pagi di halaman kantor Senin 11 Mei 2026 menyusul maraknya konten digital yang dinilai keluar dari konteks. Dan pendengar, ia menyebut bahwa berbagai narasi yang beredar itu mulai dari isu pengumpulan dana hingga tudingan pelarangan penyembelihan hewan kurban. Menurutnya, informasi tersebut tidak berdasar dan menyesatkan publik. Dirinya juga mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Kemenag Tanjung Pinang agar lebih cermat menerima informasi di ruang digital. Kemampuan memverifikasi sebelum mempercayai dan menyebarkan kembali dinilai sangat penting di tengah derasnya arus informasi. Dan pendengar, untuk informasi berikutnya, Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bintan Pesisir menggelar kegiatan bimbingan remaja usia sekolah yang disingkat dengan BRUS di SMA Negeri 2 Bintan Pesisir. Kegiatan yang diikuti siswa, siswi, dan tenaga pendidik itu, pendengar, mengangkat tema memotivasi amal dalam peringkatan pendidikan. Staf KUA Kecamatan Bintan Pesisir, Ruslan, mengatakan kegiatan BRUS merupakan program pembinaan keagamaan. Program tersebut bertujuan untuk membentuk karakter remaja yang berakhlak baik dan memiliki semangat belajar. Dan ia menjelaskan, pendidikan dan amal ibadah itu merupakan dua hal yang saling berkaitan. Menurutnya, menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim sekaligus bagian dari ibadah. Ruslan juga mengingatkan para pelajar agar menyeimbangkan prestasi akademik dengan akhlak yang baik serta kepedulian sosial. Melalui kegiatan itu, pendengar, siswa diharapkan dapat memahami pentingnya menjadikan ilmu pengetahuan dan juga amal ibadah sebagai bagian yang saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh Ustadz Dr. Satrio MA. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 135 hingga 137 dibacakan oleh Salmadi. Beduk azan maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله، صلاة وسلاما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, insya Allah dirahmati, berkahi, dicintai, dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ada kesempatan yang baik ini akan membahas sebuah tema itu tentang cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar dimanapun berada, semesti dan seharusnya selalu kita untuk menunjukkan, memperlihatkan, dan serta meningkatkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar, bahwa manifestasi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agaknya memerlukan penyegaran kembali pada akhir-akhir ini, sebab merupakan tuntunan ajaran agama yang harus dijaga kemurniannya, jangan sampai diarahkan kepada hal-hal yang menyimpang. Hal ini penting untuk diingat, sebab pada akhir-akhir ini terlihat gejala-gejala yang perlu mendapatkan perhatian dan pelurusan. Mereka di mana pun berada, ketika kita mengadakan acara-acara untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW, di situ dapat untuk meningkatkan kecintaan kepada beliau dengan harapan kita mendapatkan capaknya di yaumil akhir kelak nanti, dan kita juga diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, memang kita perbanyak untuk membaca salawat kepada beliau. Salawat itu membuktikan cinta. Salawat itu menunjukkan kita selalu terpaut hati kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah salawat yang kita baca sampai ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dengar, satu kali kita bersalawat kepada beliau, balasannya adalah 10 man sallallahu alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang bersalawat satu kali untukku, maka Allah balas dengan asyara, dibalas dengan 10, diberi kebaikan 10, diangkat derajatnya 10, dan dihapus pula dosa-dosanya 10 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang paling utama, amalan-amalan, apalagi di hari Jumat setelah subuh kita baca amalan-amalan itu selawat. Di antara selawat yang paling singkat adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada di antara selawat yang lain, kalau dibagi banyak sekali macamnya. Yang pertama, selawat busyra. Busyra berasal dari bashar, artinya gembira. Selawat busyra ini dari Habib As-Sajjad bin Bahrun. Orang yang baca selawat busyra ini akan didatangkan ketenangan, dimudahkan segala urusan, dikabulkan setiap ajak doanya baik-baik. Maka kalau ini dibaca dihentikan, insya Allah mendapatkan ketenangan. Tapi gundah gulan akan didapatkan ketenangan, kebahagiaan. Mana bunyinya? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahih.

Kedua, apalagi di bulan baik ini, bulan Zulqa'idah, di penghujung bulan Zulqa'idah. Sebentar lagi datang pula bulan Zulhijjah, bulan haji. Bulan hari yang penuh keutamaan dan kemuliaan. Banyak baca salawat, tibbil kulub. Tibbil artinya obat kulub hati. Hati ini resah, gelisah. Tenangkan dengan membaca salawat tibbil kulub.

Yang ketiga, di bulan baik, di bulan berkah ini, banyak baca solawat, solawat asyugil. Asyugil berasal dari kata syagola, sibuk. Asyugil, sibukkanlah orang yang jahat, orang yang zalim kepada kita. Maka usir dengan baca solat asyugil ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bi zalimin wa akhrijna min bayni

Amin. Keempat, perbanyak membaca sholawat yasir lana. Yasir lana, mudahkan urusan kami. Setiap kita pasti punya kesalahan. Setiap kita pasti punya kesusahan. Maka permintaanlah kepada berkat berwasilah sholawat kepada Rasulullah agar dimudahkan segala urusan. Ia punya kesulitan, diberi kemudahan. Ya, punya kesempitan rezeki atau beri kelapangan dan baca salawat yasir lana.

0: karena itu bulan baik. Penghujung Zulqa'dah ini perbanyaklah untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah selalu untuk baca selawat. Insya Allah dengan selawat yang kita baca, kita dapatkan syafaat di akhirat nanti. Kita aku sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada masih banyak redaksi selawat yang lain. Ada salawat Jibril Alaihissalam, ada salawat Badar, ada salawat Burdah, dan sok-sok yang lainnya. Jadi karena itu, kita berharap bulan baik ini kita juga yang baik-baik. Hal paling utama yaitu perbanyaklah baca salawat bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan aku sudah sampaikan kesempatan yang baik ini, insya Allah akan mendapat keberkahan, kemanfaatan yang didapat untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzubillah.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: من آذى إلى المسجد ورأى أحد الله نزله من الجنة كلما غدا أو رأى. حديث رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Buatlah cinta padamu paling tercinta bagiku, dan buatlah cinta itu pedoman pada retomu. Dan biarlah rindu saya membelaku dari dosa, biarkan ku melihat cahaya wajahmu lewat asmara.

Penuh kasih sayangmu, lihatlah hamba rendahmu, jangan memutar wajahmu. Buatku ahli keriangan, yakni yang

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk informasi berikut ini, pemerintah Kota Tanjung Pinang melaksanakan kegiatan advokasi strategis building awareness and mobilizing domestic resources workshop for sustainability of HIV program di Aston Tanjung Pinang Hotel. Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Raja Ariza meminta penanganan HIV AIDS menjadi prioritas bersama agar layanan bagi orang dengan HIV/AIDS tetap berjalan berkelanjutan di tengah keterbatasan pendanaan program kesehatan. Raja Ariza mengatakan, pendengar, selama ini berbagai program sosial dan kesehatan termasuk penanganan HIV/AIDS masih banyak bergantung pada dukungan non-governmental organization NGO dan lembaga donor luar negeri. Namun kondisi global saat ini membuat kemampuan pendanaan dari lembaga donor mulai mengalami keterbatasan. Menurutnya, pendengar, penanganan HIV/AIDS tidak dapat hanya dibebankan kepada komunitas sosial semata, dan ia menilai keterlibatan pemerintah daerah, sektor swasta hingga lembaga masyarakat sangat diperlukan agar upaya pencegahan dan pelayanan kepada ODIP tetap berjalan optimal. Raja Ariza berharap perusahaan di daerah dapat turut berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR guna mendukung keberlanjutan layanan HIV/AIDS, dan ia menyebut jumlah penderita HIV/AIDS di Kepulauan Riau saat ini mendekati 4.000 orang, sedangkan di Tanjung Pinang sekitar 1.000 orang masih membutuhkan layanan dan pengawasan rutin.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke, bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Hello.
1: Nih.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
3: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
3: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Rasyid meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
4: Ipul ajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
5: 10.000 kami.
4: Tahun ini 10.000 ya?
5: Ya.
4: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
5: Ya.
4: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
3: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
6: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purabaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program tax amnesty kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
2: Bukan tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang selama tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmen. Komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
6: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
5: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
6: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kedepannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
2: Jadi ya tadi saya akan tegur dengan DJP. Dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
7: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
8: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
7: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
8: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
7: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
8: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
9: Mulai marak dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
10: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, triheksifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
9: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya tidak selesai. Cuma obat, relax, selesai obat, dampaknya sudah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
10: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15 sampai 24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
11: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
10: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Meletisan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
13: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Alfar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medis awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut, dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menang

0: mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di tanah suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah PPIH Arab Saudi Edi Supriyatna. Dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari tanah suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju tanah suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Dareng Ain.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Direktur utama Injurne Airport Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
3: Walaupun tidak berjalan, pemeriksaan ini melalui pola makarus atau patrek di mana beberapa tahun terakhir terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang sudah terjadi dilaksanakan di sini sehingga begitu sampai kita jangan kita jalan tidak ada perkara lagi langsung ke bis dan sebagainya.
2: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khusus

0: Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri, Jawa Timur, menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran 4V Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran 4V Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dengan akhirnya pula, maka Sotanan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau udah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003 semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Betul masih berhalangan. Tapi kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jalan yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakil tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: Pendengar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk selanjutnya, khususnya bagi umat Kristiani, Anda dapat mengikuti mimbar agama Kristen. Untuk malam hari ini akan dipandu oleh Bapak David F. Saputra.

0: Shalom, selamat malam, salam sejahtera para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Kita semua bersuka cita oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Ada banyak berkat-berkat yang dapat kita syukuri, yang dapat kita hitung satu persatu. Dan ada banyak kemenangan yang telah kita lalui ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita bertemu kembali dalam mimbar rohani Kristen yang dipandu oleh para penyuluh agama Kementerian Kota Tanjung Pinang. Saya David Syaputra bersama rekan kami Ibu Rika Sitinjak. Selamat malam Ibu.
1: Selamat malam Pak.
0: Dan juga bersama dengan operator RRI pada malam hari ini Ibu Rima. Selamat malam Ibu. Kita semua senang ketika kita dapat mendengarkan firman Tuhan yang kiranya akan memberikan kekuatan rohani yang baru di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan. Dan bukan bahkan juga pada hari ini tentu ada banyak kesulitan yang kita hadapi. Tetapi saat ini mari kita disegarkan oleh firman Tuhan dengan judul Sehati dan Sepikir. Sehati, sepikir, dan ayatnya terdapat dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kami mengundang para pendengar untuk membuka Alkitab kita atau juga kita boleh membuka aplikasi di ponsel kita atau gawai kita masing-masing dari kitab Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ke-11. Namun sebelumnya, marilah kita merendahkan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, penuh dengan rasa syukur kami datang kepadamu melalui doa pada malam hari ini. Pada acara ini Bapa, mimbar rohani Kristen, setiap kali sabdamu berkumandang, biarlah Roh Kudus yang menuntun kami, para pendengar dan khususnya Ibu Rika Sitinjak yang akan menyampaikan firmanmu. Kiranya firman ini berkuasa untuk mengubahkan hati kami, untuk mengubah hidup kami menjadi lebih selaras dengan kehidupan yang Kau kehendaki. Bapa di surga, inilah doa kami. Kami mohon Kau juga mengampuni kami dari dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan, kami telah berdoa. Amin.
1: Shalom, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Malam hari ini, sharing kita yaitu dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11, saya bacakan firman Tuhan, yaitu nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan diri, kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa.
0: Amin.
1: Amin. Puji nama Tuhan bagi para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Sharing kita malam ini yaitu berjudul Sehati Sepikir di Dalam Kristus. Kenapa Paulus menyampaikan firman Tuhan ini kepada jemaat Filipi? Apa yang terjadi? Kalau saat itu dalam penulisan firman Tuhan ini, Paulus berada di penjara. Namun sekalipun dia berada di penjara, dia tetap peduli kepada jemaat yang ada di Filipi. Dan di situ kita melihat nasihat supaya bersatu, merendahkan diri seperti Kristus. Kenapa dia menyampaikan firman ini kepada jemaat Filipi? Ternyata yang terjadi pada saat itu, konteks daripada firman Tuhan ini, adanya dalam tubuh Kristus, dalam tubuh pelayanan yang dibangun Paulus, jemaat-jemaat yang ada mulai menyombongkan diri, mulai ada problem-problem pribadi yang terjadi. Kalau kita lihat di pasal 4, di ayat yang kedua dikatakan di sana, Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Artinya dalam pelayanan mereka, di dalam rumah Tuhan yang mereka bangun itu, mereka mulai ada keegoisan, mulai perpecahan, mulai tidak sependapat. Dalam membangun pelayanan mereka mulai merasa aku yang paling benar, aku yang paling kuat, aku yang paling besar, muncul keegoisan. Itu yang terjadi di tengah-tengah tubuh Kristus yang saat itu. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan mereka supaya tubuh Kristus ini jangan terpecah. Paulus mengingatkan untuk mereka merendahkan diri seperti Kristus. Bagaimana umat Tuhan, bagaimana tubuh Kristus supaya sehati sepikir terjadi di dalam kehidupan pelayanan mereka? Yang pertama yang saya dapat dalam pembacaan firman Tuhan ini yaitu hidup harus ada di dalam Kristus. Ada, berada di dalam Kristus. Yaitu kenapa saya katakan seperti itu? Karena ketika hidup kita ada di dalam Kristus, maka kita bisa menerima yang pertama yaitu nasihat. Ya, nasihat, penghiburan, persekutuan roh, kasih mesra, belas kasihan. Ini satu paket. Ya, ada 5 poin di sini yang satu paket ini membuat umat Tuhan, membuat tubuh Kristus menjadi kuat, menjadi bertumbuh, menjadi sehati sepikir, membangun tubuh Kristus supaya pelayanan itu boleh terjadi. Yang pertama, nasihat. Ini secara harafiah memang gampang menyatakan nasihat, tapi dalam kehidupan pelayanan mungkin seringkali ketika kita menasihati teman kita, sepelayanan kita, mungkin yang terjadi bukan nasihat, tapi penghakiman. Ya, yang keluar dari mulut kita penghakiman. Yang terlihat dari penglihatan kita, dari tingkah laku kita, yaitu penghakiman. Bagaimana supaya tubuh ini bersatu? Maka kita harus memberikan nasihat yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Ketika orang-orang di sekeliling kita mungkin mengalami hal-hal yang mulai melenceng dari tubuh Kristus, maka kita sebagai rekan sekerja Allah, kita datang untuk memberikan nasihat, dukungan, ya, penguatan supaya mereka kuat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Penghiburan, ya, menghibur hati mereka. Mungkin ada gesekan-gesekan kanan kiri, ya, dalam tubuh Kristus terjadi hal-hal yang membuat seseorang mungkin merasa lemah. Maka kita sebagai tubuh Kristus juga harus menghibur dalam persekutuan roh, kasih mesra, bahkan belas kasihan, bukan penghakiman. Tapi ada yang 5 paket ini yang kita bawa di dalam tubuh Kristus sehingga tidak ada perpecahan, tidak ada kemunduran, namun tubuh ini tetap berdiri teguh. Poin yang kedua yang saya dapatkan dalam firman Tuhan ini, bagaimana kita mampu tetap sehati sepikir, yaitu di ayat yang ketiga dikatakan di situ, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sehati sepikir menuntut kerendahan hati, ya. Ini yang poin yang kedua yang saya dapatkan. Dalam tubuh Kristus, saya percaya perlu yang namanya kerendahan hati. Rendah hati, apa sih arti rendah hati ini? Ya, yang saya catat di sini yaitu mau mendengar. Ya, mau mendengar orang lain. Jangan kita merasa kita yang lebih mampu, lebih pintar, lebih berkuasa, tapi kita mau mendengar pendapat orang lain. Telinga kita harus kita buka lebar-lebar, ada 2 telinga kita untuk mendengar orang di sekeliling kita, sehingga kita boleh melihat di mana yang lebih, di mana yang kurang, sehingga tubuh Kristus ini boleh berjalan. Yang kedua yang saya dapatkan dalam pembacaan firman Tuhan ini, yaitu mau mengalah, ya. Mau mengalah, ini memang tidak mudah, ya, pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Mengalah bukan berarti kalah, tapi bagaimana ketika kita mau mengalah, berarti kita memiliki kebesaran hati untuk kita boleh bersatu, membangun tubuh Kristus. Yang ketiga, tidak mudah tersinggung. Orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, saya percaya kalau kita sudah mengenal Kristus sungguh-sungguh, dewasa di dalam iman, tidak lagi kita sebentar-sebentar tersinggung. Tapi apapun itu, setiap pendapat-pendapat teman kita atau masukan-masukan teman kita yang membuat kita semakin maju, kita harus boleh menerima, berlapang dada, berbesar hati, sehingga tubuh Kristus tetap bersatu. Yang terakhir yaitu menghargai orang lain, siapapun dia, baik dia lebih muda dari kita, lebih tua dari kita, siapapun, apapun jabatan mereka, apapun sosial mereka. Tapi kita harus tanamkan di hati kita, di dalam tubuh Kristus, kita harus menghargai orang lain. Kalau kita mau menghargai orang lain, maka kita juga akan diterima orang lain. Di atas segalanya, yaitu kita harus mengampuni. Ya, kalau kita mengampuni, ada, kita bisa mengampuni orang-orang yang mungkin di sekeliling kita yang mengecewakan kita. Saya percaya kita tetap kuat bersatu untuk tetap berjalan di dalam pekerjaan Tuhan. Sebagaimana Kristus mengampuni kita, kita juga harus mampu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Dalam membangun sehati sepikir yang tadi yang saya sampaikan dalam firman Tuhan ini, poin yang ketiga yaitu sehati sepikir mengutamakan orang lain, yaitu di dalam Filipi 2 ayat 4. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini saya percaya setiap kita juga sah-sah saja kalau kita memikirkan kepentingan pribadi kita. Itu manusiawi. Tapi firman Tuhan ini, Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Filipi. Dikatakan, jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Hanya, bukan dikatakan di sini harus memperhatikan orang lain, bukan. Tapi jangan kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Tapi di dalam kepentingan kita itu ada juga kepentingan orang lain di sana. Oleh karena itu, kita harus peduli kepada kepentingan orang lain. Ya? Orang yang sudah dewasa rohani harus boleh melihat kepentingan sekeliling kita, siapapun mereka, ya, pemimpin kita, teman rekan sekerja kita, suami kita, anak-anak kita. Kita peduli kepada mereka. Apa yang mereka butuhkan? Ya, kita mau, saya secara pribadi juga mulai belajar bertanya sama teman, apa yang kamu butuhkan? Kira-kira apa yang boleh saya bantu? Apa yang boleh saya kerjakan? Kita harus belajar melakukan itu di tengah-tengah kehidupan kita supaya tubuh ini tetap bersatu. Jangan kita hanya kita sendiri yang maju. Jangan karena ambisi kita, kita mau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan kita. Tapi di dalam membangun tubuh Kristus, kita harus sama-sama maju. Oleh karena itu, bagaimana kita harus memperhatikan kepentingan orang lain? Firman ini mengajar setiap kita supaya tubuh itu tetap berdiri teguh. Poin yang keempat yang saya dapatkan dalam pembacaan firman Tuhan ini yaitu sehati sepikir hanya memungkinkan kita memiliki pikiran Kristus, ya. Di ayat yang kelima dikatakan di sana, hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ini puncaknya, ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam hidup kita, kita harus menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita? kita harus menyelaraskan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Manusia cenderung ada di dalam kesalahan. Oleh karena itu dikatakan, pikirkanlah hal-hal yang baik, yang indah, yang manis, yang enak didengar. Supaya pikiran kita ini, kita mau luruskan kepada pikirannya Kristus. Pikiran kita, mindset kita harus berubah. Tidak lagi seperti yang saya katakan tadi, hanya aku dan aku dan aku. Tidak lagi seperti itu. Tapi bagaimana pikiran Kristus, yaitu di dalam ayat 6, 7, 8 sampai terus dikatakan di situ, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Artinya di situ dia Allah pencipta langit dan bumi, tapi dia rela menjadi manusia. Dan ketika dia manusia, dia mengosongkan dirinya. Dia taat sampai dia mati di kayu salib. Artinya betul-betul dia taat, kerendahan hati. Tidak ada aku anak Allah, aku seperti ini, tidak ada yang begitu. Tapi bagaimana dia mengosongkan dirinya, menyatakan tidak ada apa-apa. Dia taat sampai dia rela mati di kayu salib. Artinya kita yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah dewasa rohani, tidak lagi kita menyombongkan keakuanku, ya, keegoisan kita, kemampuan kita, tidak lagi itu yang kita tunjukkan. Tetapi bagaimana kita memiliki pikiran Kristus, orientasi batin kita, sikap hati kita, cara memandang hidup, bukan lagi karena duniawi, tetapi karena pikiran Kristus yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Kita sudah berubah mindset bagaimana kita memandang hidup kita ini. Untuk apa kita ini? Apa tujuanku? Bagaimana pelayananku? Ya, kita harus mengubah arah mindset kita, pikiran kita, untuk menyelaraskan kepada kehendaknya Tuhan. Itu yang Tuhan mau di dalam hati, di dalam kehidupan kita, ya. Di dalam ayat 2 itu dikatakan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Artinya dalam membangun rumah Tuhan, dalam membangun tubuh Kristus, kita harus sehati sepikiran, satu tujuan, supaya perjalanan kita bersama-sama berhasil dan beruntung di dalam Tuhan. Oleh karena itu, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, firman ini mengajar setiap kita bahwa kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita boleh bertumbuh, berbuah di dalam Kristus, dan kita harus memiliki sukacita yang penuh yang daripada Tuhan, untuk kita sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan di dalam tubuh Kristus, di dalam pelayanan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam organisasi kita, dimanapun Tuhan tempatkan setiap kita. Jangan lagi kita sombong, jangan lagi kita ego, jangan lagi kita memikirkan diri kita sendiri, kepentingan sendiri. Tapi kita mau belajar mengubah mindset kita, sikap hati kita, dengan rendah hati di hadapan Tuhan, supaya tubuh Kristus boleh terbangun dengan pondasi yang kuat di dalam kehidupan kita masing-masing. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini mengajar kita, mengingatkan, menguatkan setiap kita, untuk kita memiliki sehati sepikir di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih.
0: Mari Amin. Kita. Terima kasih Ibu
1: Rika
0: Sitinjak atau Ibu Abigail, ya. Kami rekan biasanya panggilnya Ibu Abigail. Terima kasih, karena memang isu tentang persatuan ini sekarang kalau kita melihat ada banyak perpecahan, peperangan, bahkan juga dalam ruang lingkup yang lebih luas di secara global. Namun kalau kita melihat, ternyata tadi saya seperti Ibu sampaikan bahwa tentu perlu ada kerendahan hati, kemudian mendahulukan kepentingan
1: orang lain.
0: Kepentingan orang lain dari dibandingkan kepentingan sendiri. Ini semua adalah hal-hal atau teori-teori yang sudah sangat kita pahami. Tapi memang untuk pelaksanaannya itu yang mungkin tidak begitu semudah dengan cara kita memahaminya. Nah, di sini juga tadi sudah diuraikan apa-apa saja yang perlu kita lakukan ya Bu ya. Kemudian dari segi ruang lingkup persatuan yang perlu kita jaga, khususnya dalam bingkai keberagaman kita sebagai warga negara Republik Indonesia, khususnya kita yang ada di Kepulauan Riau ini, lebih lagi di Tanjung Pinang, mungkin ada beberapa ruang lingkup. Yang pertama adalah ruang lingkup persatuan dalam keluarga. Jadi dari sekarang ini kita melihat banyak juga perpecahan atau bahkan perceraian dalam rumah tangga yang sebenarnya sudah dipersatukan Tuhan dan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Tetapi kita melihat bahkan beberapa survei khususnya di luar negeri mengatakan bahwa dari dua pernikahan itu sekarang satu itu berpisah. Jadi ada sekitar 50%. Dan tren ini sepertinya sudah menjalar sampai bukan hanya di luar negeri, tetapi juga masuk mungkin dekat, semakin dekat dengan ruang lingkup kita sekarang. Bapak Ibu, khususnya bagi kita yang sudah berkeluarga, karena kalau rumah tangga atau keluarga lemah, bagaimana gereja akan kuat? Jika gereja atau masyarakat lemah, bagaimana bangsa kita bisa kuat? Nah, kemudian yang kedua, persatuan di dalam gereja atau juga di dalam agama kita masing-masing. Baik itu kita yang beragama Muslim, beragama Buddha, atau Hindu, Konghucu, semuanya Katolik. Jadi persatuan di dalam gereja kita, dalam agama kita, itu merupakan satu hal yang mutlak. Karena kalau ada perpecahan, perpisahan, atau mungkin perbedaan pendapat, dan jika tidak saling menghargai, nah ini bahayanya adalah kita bisa saling menyerang satu dengan yang lain, saling membela diri, dan menuduh satu dengan yang lainnya. Tentu ini perlu kita jaga ya Bu ya. Yang kedua adalah persatuan di dalam gereja atau agama kita masing-masing. Yang ketiga adalah persatuan antar denominasi Kristen sendiri. Kalau kita melihat bagaimana di Indonesia secara garis besar ada dua, seperti Katolik dan juga Kristen. Tapi Kristen juga ada banyak sekali, dan mungkin juga di berbagai agama, baik kita Hindu, Buddha, Muslim dan lainnya, Konghucu, mungkin juga ada perbedaan-perbedaan pendapat. Kita mungkin bisa memiliki satu kitab, tapi cara kita menafsirkan atau pemahaman kita bisa berbeda. Oleh karena itu perlu ada saling menghormati, saling menghargai, membuka diri, tidak mengatakan saya yang paling benar. Gak mungkin ada yang semuanya paling benar, pasti ada yang benar. Cuma atau hanya sebagai manusia yang terbatas dengan segala kekurangan kita, kita terus belajar dan mengkaji. Yang keempat tentu yang ruang lingkup lebih besar. Tadi sudah antar denominasi Kristen misalnya, atau antar denominasi dalam agama kita masing-masing. Selanjutnya adalah persatuan dalam masyarakat. Ini yang perlu kita bina, hidup rukun, saling menghargai. Contohnya misalnya jika ada gotong royong nih Bu. Nah, datang gak kita ikut bergotong royong? Nah, kalau saya pribadi, nah, saya senang sekali bergotong royong. Dan kadang mengajak keluarga, bahkan mengajak anggota teman-teman kita dari gereja bergotong royong bersama masyarakat. Bahkan ini yang kami lakukan adalah misalnya ini menjelang Idul Fitri, sahabat-sahabat kita berpuasa. Kalau berpuasa agak sulit untuk bekerja gotong royong. Jadi kami dari kita dari gereja berkata kepada Bapak RW dan Bapak RT, jadi karena bulan puasa biar kami yang bergotong royong. Nanti menjelang Natal mereka yang bergotong royong bahkan bersama-sama dengan kita. Jadi ada saling menghargai, dan salah satunya dengan bergotong royong. Kemudian persatuan antar umat beragama. Nah, jadi bukan hanya kita memikirkan kita mengasihi yang satu denominasi dengan kita, yang satu agama dengan kita, tapi juga antar umat beragama. Kalau kita mau runtut lagi ke atas, ternyata kita semua berasal dari nenek moyang yang sama. Mau itu agama Buddha, Hindu, Kristen, Protestan, Kristen dan juga Katolik dan bahkan Konghucu, semuanya semua berasal dari satu nenek moyang, dan nenek moyang kita juga diciptakan oleh Tuhan yang sama. Tidak ada yang lain. Dan yang terakhir, setelah persatuan antarumat beragama, kita perlu juga menjaga persatuan dalam berbangsa dan bernegara. Itulah sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Jadi bagaimana Indonesia bisa bersatu kalau antarumat beragama tidak bersatu? Bagaimana antarumat beragama bisa bersatu jika kita dalam denominasi kita pun tidak bersatu? Bagaimana denominasi kita bisa bersatu kalau kita bisa tidak bersatu di dalam gereja kita, agama kita masing-masing? Dan bahkan juga bagaimana kita bisa bersatu di gereja kalau di rumah tangga kita tidak bersatu? Jadi terima kasih Firman pada malam hari ini mengajarkan kita untuk bersatu sehati, sepikir, merendahkan hati, karena hanya dengan persatuan maka kita akan kuat dan mencapai tujuan kita. Terima kasih sekali lagi Ibu Abigail, Ibu Rika Sitinjak, dan oleh untuk menutup kami mengundang Ibu untuk memimpin kita dalam doa.
1: Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur malam hari ini Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengarkan Tuhan, mengajar kami untuk kami sehati sepikir di dalam Kristus. Oleh karena itu, biarlah Engkau Allah yang memampukan setiap kami Tuhan untuk kami boleh bersatu di dalam Engkau. Kami tahu ada banyak perbedaan kami Tuhan, kami tahu ada kekurangan, ketidakmampuan kami, tapi kami percaya Roh Kudus yang menguatkan setiap kami untuk kami boleh memiliki kerendahan hati, untuk kami boleh mengutamakan kepentingan saudara-saudara kami Tuhan di atas kepentingan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, saat kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu, Engkau yang akan memampukan setiap kami. Pimpin langkah kami Tuhan. Kalau kami melenceng ke kanan ke kiri, kami percaya Engkau akan terus menarik kami kepada destinasi Allah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hamba-Mu terbatas berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus tidak pernah terbatas berbicara bagi setiap kau. Engkau akan berbicara di ketika kami tidur, ketika kami berjalan, ketika kami bekerja. Engkau tidak terbatas Tuhan. Engkau akan berbicara bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat malam hari ini. Biarlah firman-Mu itu menjadi rema bagi setiap kami, kekuatan bagi setiap kami untuk menuntun perjalanan hidup kami. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin.
0: Amin. Terima kasih para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Demikianlah kebersamaan kita. Sudah hampir 30 menit dan semoga pertemuan kita ini membawa manfaat khususnya dalam persatuan kita dalam berbangsa dan bernegara. Dan akhir kata, kita semua akan berpisah. Saya Davi Syaputra.
1: Saya Rika Sitinjak.
0: Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat malam mendengar program 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di malam hari ini? Saya Rita Mitralinsani kembali mudara menyapa Anda di edisi Tanjung Pinang Malam, di edisi malam hari ini ya. Hari ke-11 di bulan Mei tahun 2026. Tidak terasa kita sudah di tanggal 11, hampir memasuki pertengahan bulan Mei, bertepatan juga dengan hari Senin. Awal minggu, bagaimana semangat Anda di awal minggu ini? Semoga semuanya berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan dan tetap bersabar. Masih ada weekend, cukup panjang di minggu ini ya. Ada tanggal merah dan juga ada tanggal kejepit serta cuti bersama yang bisa Anda nikmati dengan semaksimal mungkin. Jadi di ketiga hari ini, Senin, Selasa, Rabu mungkin bisa dimanfaatkan dulu untuk pekerjaan-pekerjaan yang tertunda, pekerjaan-pekerjaan yang harus dikejar ya, yang harus juga dilaksanakan, sehingga nanti weekend Anda dapat lebih enjoy dan juga lebih asik bersama keluarga tercinta. Dan mendengar menemani malam hari ini, nanti seperti biasa ada Ruang Rindu di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda dapat bergabung bersama saya di lantauan 27100 dan di WA 1 RRI Tanjung Pinang. Lagu yang kita mainkan di malam hari ini di Ruang Rindu adalah lagu Nostalgia ya, ataupun Sweet Memory Mancanegara tahun 80-90an. Jadi bisa di 27100 atau di WA 1 RRI Tanjung Pinang. Nanti saya nantikan Anda pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Namun mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, saya hadirkan terlebih dahulu sebuah mini drama produksi RRI Madiun berjudul Asmara Tertolak Primbon.

0: kok dandan wayu. Mau kemana, Dek?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-uri adat tradisi Jawa.
1: Nggih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Njih, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak. Hati-hati.
1: Iya.

0: di bencana desa yang hilang.
1: Mbak Hayu tadi pamit kemana toh, Pak?
2: Ke tempatnya Larsih. Kondangan acara Tedak Siten anaknya Larsih yang kedua.
1: Kasihan Mbak Hayu loh, Pak.
2: Duh.
1: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak. Mbak Hayu masih menjomblo.
2: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok loh, Duh. Jilu.
1: Jilu? Jilu gimana tuh, Pak?
2: Hayu, mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
1: Terus, gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genep, Pak. Cocok, Pak.
2: Ya gak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga, bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
1: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing, Pak. Kita bertiga serumah, Pak. Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda, Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
2: Bukan hanya itu. Menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
1: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang, Pak. Nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh, Pak, yang antar laut itu loh. Lancar, Pak.
2: Belum lagi ini. Kalau dipitung menurut primbon, Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Sisamu sir wetonnya Selasa Pahing, Selasa 3 Pahing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Judo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Judo, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
1: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah, toh, Pak.

0: Pegat Ratu Judu Topo Tinari Padu Sujanan Pesti. Pegat Ratu Judu Topo Tinari Padu Sujanan Pesti. Pegat Ratu. Loh, Tibo Ratu?
1: Artinya?
0: Tibo Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
1: Cepat, Bapak. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
0: Loh?
1: Orang Jawa itu kan katanya nggak boleh melangkahi yang tua. Ya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus, lho, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar bapak. Tapi apa? Ngomong-ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu nggak cocok, Mbak, katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita nggak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya nggak ke utara, nggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi...
2: Wes, karepmu, wes. Terserah kamu,
0: Pak. Mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja.

saja. Tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini, saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak Bapak ini sudah dewasa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumah aku. Kita main lagi yuk di rumah aku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

Masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kepada hati ya. Kadang memang tidak semua yang kita inginkan tuh bisa kita miliki. Apalagi di atas usia-usia saat ini ya, di atas 40 tahun ke atas gitu ya. Karena hidup ini mulai terasa berbeda. Karena tidak semua yang direncanakan berjalan sesuai dengan harapan. Tapi percayalah pendengar, di fase ini kita belajar juga nih bagaimana mencari ketenangan bukan datang dari memiliki segalanya, melainkan dari hati yang bisa mensyukuri apa yang ada. Ini masih sangkut paut dengan lagunya Cakrakan, tapi tadi bukan dibawakan oleh Cakrakan, tapi dibawakan oleh, di aransemen ulang oleh Rifki ya. Dan ketika kita bersyukur dan mampu juga bersyukur ya, karena ada beberapa poin bagaimana kita belajar bersyukur di usia mungkin 40 tahun ke atas nih. Yang pertama, syukur yang sudah ada kita saat ini. Karena tidak harus sempurna, yang penting cukup dan juga masih bisa kita nikmati. Kemudian kita juga tidak membandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena setiap orang punya jalan masing-masing, tidak perlu disamakan. Termasuk juga dengan rezeki. Rezeki dia lebih besar, rezeki saya cuma segini. Semua ada hikmahnya ya. Kemudian juga kita mungkin terima yang tidak bisa kita paksakan. Nah ini agak sulit ini ya. Ada hal yang memang bukan untuk kita miliki. Seperti sebuah lagu dari Laluna, Selepas Kau Pergi.

0: Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.
1: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin, biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Dede, gimana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Pendengar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan juga Risiko DJPPR ya dari Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah Indonesia hingga akhir Maret 2026 kemarin hampir menyentuh angka di 10.000 triliun rupiah. Wow, ternyata banyak utang kita ya. Angka ini meningkat sekitar 282,52 triliun dibandingkan posisi akhir Desember 2025 yang berada di angka 9.637,9 T. Dan menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa memastikan bahwa posisi utang Indonesia masih dalam batas aman. 10 T Pak Menkyu, aman ya. Dan ia juga menyebutkan bahwa rasio utang pemerintah saat ini berada di angka 40,75% terhadap produk domestik bruto. Masih jauh di bawah batas maksimal 60% sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Dan Purbaya juga mengatakan bahwa Indonesia termasuk negara yang paling hati-hati. Nah, dibanding sejumlah negara tetangga dalam pengelolaan utang. Sebagian besar utang pemerintah berasal dari penerbitan surat berharga negara atau SBN yang mencapai 8.652,89 T, sementara sisanya berasal dari pinjaman senilai 1.267,52 T. Dan pemerintah sendiri diketahui masih aktif menyerap dana dari pasar obligasi sepanjang awal 2026 untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan negara. Wah, 10.000 T utang Indonesia ini di akhir Maret 2026. 2026 masih panjang ya.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahadjo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Tanjung Pinang Malam Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bener.
1: Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

0: Selamat malam pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Di malam hari ini, di malam di awal minggu bersama Erita Fitra Insani yang syahdu. Di Lantafon 27100 kami buka untuk Anda yang bergabung, dan juga di WA Pro 1 RI Tanjung Pinang. Ruang Rindu hadir setiap harinya kecuali hari Rabu, itu kita ikuti siaran berjaringan ya. Saya sapa dulu untuk penelpon yang pertama. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Hai, sudah.
0: Eleh. Adeh.
1: Apa kabar ya?
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini tahu ya, sepertinya lagu kedua habis, tek, langsung dia.
1: Ya, kalau kamu ya, pasti dua lagu. Kalau ini kan satu lagu, datang langsung gitu kan. Aha. Nah, kalau Erit, dua lagu, baru mau buka syarat.
0: Iyalah, kita buka, kasih clue-clue dulu.
1: Nah, kasih-kasih. Angel siap. Eh, Rita.
0: Hai.
1: Rita kalau panggil Mbak Erit, bagus nggak?
0: Apa?
1: Erit.
0: Erit.
1: Ini kalau Erit depannya M.
0: Merit.
1: Eh,
0: Anda pada pandai ya.
1: Betul kan? Aku mikir
0: jangan diubah-ubah nama saya, sudah potong satu kambing.
1: Bahkan disingkat nama Anda tanggilnya.
0: Tidak ada.
1: Mana-mana Epi apa? Epi kan?
0: Apa?
1: Daripada yang panggil Epi.
0: EP itu lebih klop. Eh, itu Erita, V itu Fitra, lengkap. Itu Insani gitu.
1: Iya, lengkap kan.
0: Aku
1: nama Erita kan manggil taruh ya Erit.
0: Udah deh, kenapa harus membahas nama saya? Apa kabarnya Bang Ile?
1: Ya, apa?
0: Kabarnya apa kabar?
1: Alhamdulillah. Kenapa nih agak bising
0: ini? Lagi rame di sana kayaknya.
1: Yo ai. Di sini ada Pak Budianto, ada Ubi Noviani, ada Akang.
0: Hai ada semua.
1: Lagi. Ada Ibi di sini ngumpul.
0: Oke.
1: Kalau ada ini kan gini luar ya, kayak body kan Madani.
0: Mm-hmm.
1: Luar ya.
0: Tapi semoga sudah sehat lah Madani.
1: Bisa aja lah kan. Baik lah, sediakan aja.
0: Oke. Mau lagu apa nih Bang Ile?
1: Lagu apa nih Bud?
0: Lagu kita Sweet Memory malam hari ini. Manca. Hah.
1: Reliki.
0: Siapa?
1: Apa? Bukan lagi yang minta lagunya, Budi, Bang Budi minta lagu barat.
0: Lagu apa Bang Budi?
1: Sembarang. Aku lupa. Namanya.
0: Ah, macam mana nyanyinya? Macam mana lah nyanyinya?
1: Lu barang gua enggak mau ngerti aku lu barat.
0: Nadanya.
1: Aku bukan beli-beli aku lele. lagu dia. Lagu ini lah. Lagu Titanic.
0: Titanic. Oke, Celine Dion.
1: Bisa sebut.
0: Oke. Aku bukan bule, aku lele.
1: Lele, betul kan?
0: Betul. Oke. Oke lah, salamnya untuk siapa nih lagu Celine Dion-nya?
1: Selamat tahun dari kita, itu kan kelihatan, itu kan boleh dikit. Kelihatan terus, kita sama ya.
0: Oke.
1: Untuk temennya Mbak Ima, Mbak Diza, Mbak Rika, Mbak Rian, Mbak Riki, Mbak Irina. Ada Dinda di Bogor, Ahmad di Bandung, Aye di Bengkulu, Ahmad Yusuf di Jambi, Pak Menjak Isir Panjang, Ahmad yang Balai, Iman 10, Iman Batu, Pak Prabu dan Prabu, Mas Rina Menjak Yusyu, Bang Yusuf, Yusuf Jambi, Jambi pula, Yusuf Kenang, Yang Ucu, Mas Ima, Mama Rika, Ibu, Mbak. Apa juga terima tuh Ibu?
0: Mbak Deli.
1: Mbak Deli, Mama Rosi. Untuk Pak Udin, Pak Umar, Pak Bumis. Dani, Mak Dani, Dani, Mak Dani, Deva, Sampia, untuk Bu Ani, Ibu, Ibu, Ibu Sulami.
0: Mm-hmm, Omak ya? Sulami, ha.
1: Omak Sulami. Aduh, Lukman nih, Mbak. Lukman, Alif. Anu Putri, Zazi. Untuk, ah? Untuk, semuanya lah.
0: Oke.
1: Yang berlatu.
0: Oke.
1: Okay. Dua terakhir ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Kesehatan, kesehatan batin semuanya. Terima kasih saya.
0: Oke.
1: Okay. Yuk, bilang entah malam tadi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ile di Kijang. Di belakang Bang Ile, saya sapa kembali. Halo, Ruang Rindu. Halo.
2: Halo. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Yuk.
2: Apa kabar Mbak Rita, sehat?
0: Kabar baik. Ini Yusuf ini ya, Yusuf.
2: Gimana?
0: Sehat-sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Saya penelpon kedua kak ya?
0: Au. Oh, au, iya.
2: Lagu Manca ya?
0: Lagu Manca, Sweet Memory. 80
2: berarti kalau 90. Lagu dari apa nama dia? Lagu dari Jiran, boleh lah ya?
0: Boleh.
2: Saya nak minta lagu daripada ini aja lah, Madah Berhelah aja lah.
0: Madah Berhelah, Zana Zen ya?
2: Iya, Zana Zen.
0: Oke, salam tuh siapa? Salam.
2: Salamnya pertama buat Mbak Erita, selamat malam sama bertugas.
0: Thank you.

0: Dang Merdu, Bang Uya, dan buat penelpon yang ketiga sampai yang terakhir dengan ucapan selamat malam dan selamat bersantai bersama keluarga tercinta.
1: Okay.
0: Oke, terima kasih Mbak Erita Fitra Insani, selamat bertugas, pulangnya hati-hati. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Yusuf yang ada di Batam ya, sudah mendoakan saya. Thank you banget. Oke, di belakang Yusuf saya sapa kembali untuk penelpon ketiga. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori luat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Uhuy. Aduh, hai, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah sehat.
1: Ini orang Pasir, benar nggak sih?
2: Betul.
1: Ah, oke, okay, akhirnya. Tunggu, orang Pasir dan saya lupa namanya.
2: Kenapa keluar dari Pasir?
1: Saya tahu dari Pasir suaranya, tapi lupa namanya.
2: Namanya tak berubah-berubah.
1: Oh, itulah dia. Siapa namanya, Kak? Lupa.
2: Tak ada penyiarnya siapa nih?
1: Ah, kan? Tebak-tebak buah manggis.
2: Terima kan?
1: Salah. Salah. Hah? Salah, Bu. Salah. Apakah Kak Rima seheboh saya?
2: Heboh, Rima heboh ya.
1: Oke, okay. Dengan Kak siapa nih Kak? Lupa.
2: Bunda Isal.
1: Bunda Isal di Pasir
2: Pengarayan.
1: Cuaca macam mana Kak Pasir Pengarayan?
2: Apanya?
1: Cuaca.
2: Agak-agak penyakit-penyakit lagi.
1: Katanya lagi musim hujan di sana.
2: Ya, musim hujan. Nah. Tapi dalam apa hujannya tidak lebat kali. Tidak kayak kemarin.
1: Tidak kayak kemarin.
2: Tidak sabar-sabar hujan. Nah, kalau kemarin lebat, minta ampun.
1: Oh, jadi tidak kayak gitu, Dang. Kalau tidak kayak gitu, tidak gitu, doh. Gitu, Dang. Masa iya, Dang?
2: Masa iya, Dang? Ada dang-dang-dang.
1: Iya, kan? Oke lah. Bunda nak lagu apa, Bunda?
2: Nah, ini apa nih? Lupa pula.
1: Ini apa lupa pula?
2: Iya, apa? Rika.
1: No.
2: Rika.
1: Lengkap-lengkap tadi sama Bang Ilek kita bahas tentang nama saya.
2: Iya lah.
1: Dengan Erita di sini.
2: Erita. Erita. Kan bukan bisa beda suara orang pertama suaranya.
1: Masa iya, Dang?
2: Iyo.
1: Iyo.
2: Apa kabar Rita? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Bunda.
2: Keluarga sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Kita ini orang Tanjung Pinang atau orang Tanjung Pinang ya?
1: Orang Tanjung Pinang asli, putra Kepulauan Riau.
2: Iyalah. Kalau Bunda Riau kan?
1: Iya betul, orang Pasir tuh kan?
2: Asli ndak lepas cerita.
1: Di mana lah aslinya?
2: Di apa? Meranti.
1: Deh, Teluk Meranti rupanya.
2: Selat Panjang.
1: Oh, Selat Panjang. Iya, iya.
2: Di desanya kalau Selat Panjang kan kabupatennya.
1: Di mana desanya?
2: Oh, desanya desa Kecamatan Putri Puyuh di Bandul itu diam kecamatannya tuh.
1: Oke, okay. Pemekaran baru kan. Saya tak tahu pula, tahu.
2: Kabupaten
1: Kadis. Betul. Okay,
2: tapi
1: okay,
2: Selat Panjang dah jadi kabupaten pula. Kampung kecilnya Mengkopot namanya tu.
1: Mengkopot?
2: Mengkopot itu kampung daerah. Ini kalau kecamatan Putri Puyuh.
1: Deh, lah banyak kini nak.
2: Ah, tapi kini pindah lah lama di Pasir ni dah 99.
1: Deh, dapat orang Pasirnya.
2: Enggak, dapat orang Sumatera Barat.

0: Dari Selat Panjang. Dape orang Selamatra Barat, tapi tinggal di Rohul.
1: Anak dilahir pertama di Perawang, yang kedua lahir bukan baru.
0: Nah, beda kabupaten kota tuh nyo.
1: Tak ke mana-mana pergi, nak tahu lah dia bantu. Sudah kita nyempinang, tak ke Batam.
0: Bejojang nyo.
1: Ya usah terbang ni mana-mana.
0: Ya berjojang. Okey lah. Bunda nak lagu apa ni?
1: Marah pula orang belakang, nanti kita hapus itu orang ni katanya.
0: Iyo, kalau nyambungnya nyo lomak dong anak.
1: Lomak dong nyo.
0: Kalah kepai kemana-mana kita.
1: Okey. Lagu apa ni? Tahun berapa ni?
0: Tahun 80, lagu Manca.
1: Oh, lagu Manca. Kalau lagu Manca, lagu apa ni? Du bisa du.
0: Du boleh dong.
1: Du lah, du itu kan masuk tahun 80-an ya, nak?
0: Iya, kalau du boleh, tapi dang tak ada.
1: Dang dong. Du, du eh, jadinya tu kita.
0: Ya piti ya donyo.
1: Piti ya donyo. Ada tak ada? Kedua bulan-bulan lah dipiti dan kantong dan bocor.
0: Lah habis kita.
1: Okey,
0: salam tu siapa pun salam.
1: Bunda tak tahu nama-namanya, dia lupa.
0: Oh, salam tu semua berarti lah.
1: Salam tu semua lah pendengar RI Tanjung Pinang ya.
0: Okey.
1: Semuanya. Mm-hmm. Dan juga penyiarnya juga, semoga sehat selalu semuanya ya.
0: Amin.
1: Untuk Rita, semoga sehat selalu sekeluarga, murah rezeki, berkah umurnya, sukses selalu ya Rita.
0: Amin ya Allah, kabulkanlah ya Allah, amin.
1: Amin, amin, amin ya Allah, amin. Berkahkanlah Ritaku ya, murahkan rezeki Ritaku, dicampaknya duitnya nanti ke pasir.
0: Allah wakbar.
1: Ya kalau pulangnya nanti hati-hati di jalan ya Rita.
0: Okey Bunda.
1: Yuk, terima kasih Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bercanda.
0: Okey, siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Bunda Irsal di Pasir Pengerayan. Okey, satu penelpon sebelum kita ke lagu. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu. Apa kabar Erita?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu bundanya nih. How are you today?
2: I'm fine.
0: Oh, thank you.
2: Welcome.
0: Sehat kabarnya, Bun?
2: Alhamdulillah, Erita sehat.
0: Ah, kalau dengar ketawa kami sehat lah kan?
2: Oh, ceria betul ya. Onde mande. Jauh nyo, pai nyo.
0: Nyoba jojang.
2: Ke Pasir Pengerayan nyo, onde. Tak kicuah den do.
0: Apa itu titik kicuah? Aduh, salah kamar kita nih. Kalau kita bahasa daerah, kita ke perempat nih kayaknya.
2: Ya, itu ada mana nganyon deh, ba aku.
0: Allahu Akbar.
2: Malam ini lagu apa nih?
0: Lagu Usut Memori, Manca, Bunda.
2: Lagu Eric Clapton aja lah, Wonderful Tonight.
0: Wonderful Tonight. Wakai. Ya.
2: Salam-salam sikit ya.
0: Banyak pun boleh.
2: Sikit aja.
0: Wakai.
2: Nanti bosan lagi.
0: Baiklah.
2: Terutama buat penelpon pertama tadi, Ile, apa kabar Ile? Terus ada salam kenal buat Yusuf di Bata. Buat yang dari Pasir tadi, salam kenal. Terus buat Bang Aye, salam kenal. Terus buat Kang Irwan di Bandung Timur. Buat Mama Dani, buat yang lucu, buat Putri Pondok, Putri Merica, terus Sarina Kiu-Kiu, Mas Prabu, siapa lagi tuh ya, Pak Amza Yusuf di Jambi, terus Pak Kumis, itu banyak betul ya.
0: Kata sikit aja.
2: Terus buat siapa lagi ya? Banyak lupa loh, Mamak Dani sudah. Siapa lagi nih? Pak Umar, tak dilupakan Pak Umar. Terus semoga sehat selalu Pak Umar. Untuk Herman, Lapan Batu. Terus buat siapa lagi ya? Pokoknya dari penelpon pertama sampai yang terakhir, terutama buat Erita, pulangnya hati-hati, jaga kesehatan. Cuaca ini lagi ekstrim nih, panas, hujan. Makasih.
0: Sama-sama.
2: Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yeni ya, di kilometer 2. Oke, kita... Saya baca dulu WA yang masuk. Oh, ini ada Kak Sarina di Tanjung Piayu. Assalamualaikum Erita QQ. Apa kata ilek itu? Kak, itu hanya kuping Erita yang paham. Oke, kita ke lagu dulu yang di request oleh Bang Ilek. Kemudian ada Yusuf dan juga Bunda Irsal ya, di Pasir Pengarayan.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita terima kembali ya untuk penelpon selanjutnya, penelpon kelima ini ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terus?
1: Duhai agendaku. Di malam yang satu. Penghibur hatiku yang rindu.
0: Hei.
1: Tolong pantun dahulu. Boleh?
0: Boleh lah.
1: Tapi sambil tunggu pantun, carikan lagu Sela ya.
0: Boleh, apa lagunya?
1: Sela dari Iklim.
0: Wehe, Sela, Sela.
1: Jadi sambil cari lagu, dengarkan pantun dulu.
0: Ah, boleh, silakan pantunnya.
1: Embun meniti di tubuh hari.
0: Ewa.
1: Azan bergema memecah bunyi. Ruang rindu penghibur hati yang dilancarkan oleh agendaku di RRI.
0: Asik. Cicuit.
1: Bahasa apa tadi dengan Bunda Salma dengan Bunda Salma? Bunda bahasa orang awak dibawa ke radio. Panjang ketawa lah. Kurang juga bahasanya.
0: Itulah, takut pula saya didengar nanti selama ke Pak RRI pindah pula saya ke Perempat nanti.
1: Itulah, ke Perempat boleh lah itu. Bang Udin pandai lah bahasa itu. Bang Udin seorang riau kan, cuma tak mau aja.
0: Iyalah.
1: Dan kali janganlah Bunda Salma.
0: Epo, Bunda Irsa, gitu. Bunda Isal.
1: Ya Bunda Isal, Salma lah kira-kira. Oke, okay, salam lagunya okay. Deh.
0: Ada lagu, ada. Silakan salam untuk siapa?
1: Lagunya kita coba diputar nanti. Pertama, salam bahagia untuk Adinda yang sebetulnya. Adinda Erika.
0: Mm-hmm.
1: Ada Pak Umar, Bang Herman masuk ya. Kak Damerdu, Kak Perlian ya. Kakak Sebenasi juga. Ibu Naksa, Ibu Cinta. Yang lucu ya, yang lucu saya lagi sakit tuh. Sakit apa? Batuk. Ada suaranya pun tadi kurang enak juga didengar. Ada Uyar juga ya, ada Kak Wati, Ibu Kolek ya, ada Ibu Irma ya. Tadi Ibu Yeni dari mana? Batu dua ya. Nah, ada Kak Irma, Putri Merica ya, masuk Putri Merica. Ada Mak Irma juga, Mak Dani ya. Tak lupa juga Bunda Selami ya, Bunda Epa juga ya. Ada Pak Kumis, Nek Manda juga. Yang dari Jambi, Hamzah Yusuf, Isra Setiawan. Inek sudah masuk ya?
0: Sudah.
1: Rupanya pertama Inek ya. Rekor lah, kasih hadiah tuh, payung. Payung putih ya. Ada salam juga Bang Malukuman ya. Ada tetangga radio ya, Pak Haji Surat ya, di kilometer 5. Dekat yang Kak Deli itu, di Taman Pahlawan itu. Ada juga Mak Rosi ya. Usup-usup sudah masuk.
0: Udah, telepon kedua tadi.
1: Usup. Alamat Usup ya. Ada juga Amang Uye ya, Amang Uye ya. Di mana? Sekit ya.
0: Bang Uye di Yudho Winangun, nggak salah nggak?
1: Yudho Winangun ya. Pokoknya salam kenal Bang Uye ya. Ada juga salam buatnya Fisa di Manado. Ibu Farida di Sulawesi Palu ya. Tak lupa juga Kak Siska Batu Lapan, Ibu Hani juga di Jalan Sultan Sulaiman ya. Dinda di Bogor, Maridwan di Bandung, TBK juga ya. Salam Gombal ya. Siapa tuh ya? Galeri Cawal ya, gue masih tuh di Gombal.
0: Udah lama sama RT nggak masuk Bang TBK?
1: Malam tadi. Masuk ya terakhirnya.
0: Oke.
1: Okay. Salam juga buat Mbak Rika ya. Ada Putra Kemalai di Desa Penaja ya. Siapa lagi ya? Jais ya. Bandung Aman. Alif ya di Kijang ya.
0: Oke.
1: Okay. Semuanya yang biasa pendengar radio Persatu ini. Salam sehat dari Bang Udin.
0: Oke. Okay.
1: Salam bahagia. Sehat-sehatnya. Tapi tak lupa salam mitra.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Udin di kilometer 13. Oke, di belakang Bang Udin, Erta sapa kembali yang bergabung ya di malam hari ini. Halo.
2: How are you?
0: I'm fine. Ahai.
2: Aye.
0: Ahai.
2: I cry for you by Euro.
0: Oh, why? What?
2: I'll cry for you by Euro.
0: Oh, itu lagunya. I call you.
2: Jangan pakai call, nanti malah panggilan lagi. I'll cry.
0: I'll cry.
2: Bukan call ya. Call itu panggilan.
0: I cry
2: for you.
0: For you. Okay. Paling salah putar nanti.
2: Kok bisa salah putar?
0: Enggak lah. Ini kayaknya enggak deh. Dijamin aman deh kayaknya.
2: Dijaminnya aman ya.
0: Aman. Kabar gimana, Bang? Kabarnya gimana?
2: Alhamdulillah baik, ini Mbak Erida. Apalagi barusan turun dari Denpasar.
0: Asik Denpasar Moon.
2: Makassar.
0: Ih, jauhnya berjalan.
2: Ya ada dari timur ke tengah ke barat ini.
0: Coba jadikan satu timur ke barat, timur ke barat. Lagu siapa itu ya? Lagu wali.
2: Ya wali itu wali.
0: Iya kan? Iyalah betul lah.
2: Kalau Mbak Erita nyanyi bisa tebak judul sendiri. Ya?
0: Itu spontanitas saja.
2: Oh, spontanitas.
0: Bang.
2: Oke dah, ready.
0: Oh ya, oke.
2: Sing a song to speak Mama Dani.
0: Oh.
2: And my Eva ya. Bang Ulin tadi ya.
0: Oke.
2: And siapa lagi semuanya?
0: For me. Me.
2: You.
0: Bingung sendiri.
2: Lu doa ya.
0: Nah, cakap bawang putih itulah. Bingung sendiri kan. Oke. Okay. Itu saja?
2: Ya nanti di mobilisasi sama Mbak Dinda ya. Atau Kang Irwan gitu ya. Pokoknya tanpa diskualifikasi gitu ya.
0: Baik.
2: Atau diskriminasi. Kalau diskriminasi dibeda-bedakan dong.
0: Oh enggak lah, paling ikut kayak Bang Udin deh tadi yang paling lengkap itu salam-salamnya.
2: Iya. Yang lucu, nah aduh lupa ini yang lucu, aduh.
0: Weo yang lucu.
2: Kak Sarina juga ya. Nah ya ini Oma Sulami ini, Bu Ani ini yang sering ini rajin di WA gitu ya. Kalau bisa angkat suara gitu.
0: Betul.
2: Dan juga Pak Herman, Pak Lukman, Putri Merica, Bu Berlian ya, Ibu Permata, Mak Permata ya.
0: Baik.
2: Saya kira itu aja Mbak Rita, kayaknya kesini makin ngelantur ini lah.
0: Oke.
2: Oh Kak Deli juga ya. Ya itu aja dulu Mbak Rita.
0: Oke.
2: Terima kasih atas waktunya. I like you sing a song.
0: Oke.
2: I cry for you by you love, you know.
0: Yes I know.
2: Oke. Okay. Bye.
0: Bye.
2: See you.
0: Bye. Bang Ele, ini baru bule. Oke, saya bacakan WA yang masuk ini ya. Seperti biasa, ada Uma Sulami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Rita. Selamat malam juga Oma. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Salam buat pendengar Pro 1 semuanya. Tanpa terkecuali, terima kasih banyak atas senggolannya. minta lagu dong. Lagunya Bee Gees, Don't Forget to Remember Me. Okay. Salam sehat buat Mbak Rita, keluarga. Amin. Terima kasih. Okay, Oma. Thank you. Selain Oma, ada kembali nih WA dari Pak Kumis ya di Pancurlingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pak Kumis di Pancur, salam-salam pertama buat Mbak Erita yang lagi bertugas. Thank you Pak Kumis. Terus buat Bunda Yeni, Kak Sarina, QQ, Dang Merdu, Oma Sulami, Putri Merica, Eyang Ucu, Mak Dani, Ibu Epa, Bu Napsiah, Kak Deli, Bang Herman, Bang Gafar, Pak Umar, kemudian Bang Udin, Bang Lukman, Pak Amza Yusuf, Pak Ahmad Irwan, Bang Andi, Bang Ile, Mak Cikmah, Teh Dindah, Kak Eka di Jambi. Satu untuk semuanya, request lagunya dari Lobo, How Can I Tell Her? Apa nih baca dia? How about you? Okay. Buat Mbak Rita, terima kasih. Pulangnya hati-hati. Baik, terima kasih Pak Kumis. Baik, kita terima sebelum ke lagu ya, karena sudah ada berapa nih lagunya. Oke, saya sapa kembali. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu. Memori. Kok tumben nandanya kayak gitu. Halo, Ruang Rindu.
0: Masa sih?
3: Iya. Masa sih. Sehat, Rita?
0: Alhamdulillah sehat, Mas. Ini karena Mas Prabu aja, maka nadanya kayak gitu. Tapi kita nggak tahu, ternyata Mas Prabu ya, nadanya kayak gitu.
3: Iya, luar biasa. Itu gara-gara ilek gonta ganti nama dibalik-balik. Rita jadi apa tadi katanya?
0: Dia manggil Erit.
3: Erit? Erit bukan?
0: Erit.
3: Irit bukannya itu kalau orang berhewan?
0: Irit itu irit.
3: Ilek emang lah ya.
0: Memang ya itu ilek itu memang.
3: Irit bukannya orang nikah?
0: Oh itu merit.
3: Gimana cuaca Irita?
0: Cuaca tadi hujan siang tapi sekarang hujan. Sudah amin.
3: Oh iya. Tapi untuk update-nya memang pagi ya.
0: Siang sih kalau di sini. Kalau jam 10 ke atas sudah mulai hujan.
3: Enggak, maksudnya update cuacanya biasanya pagi.
0: Pagi sama kan? Sore.
3: Oh, pagi sama sore. Iya. Dia apa? Gabung sama Pro4 ya.
0: Pro4 yang gabung sama kita.
3: Oh.
0: Kan yang calling-nya penyiar Pro1.
3: Oh iya betul. Keren. Kasih lagu ini Erita, tahu nggak judulnya ya?
0: Yang mana dulu?
3: Aduh, tadi udah ingat tuh, tapi lupa deh. Firehouse aja lah.
0: Firehouse?
3: Firehouse? Ada apa tuh Erita?
0: Tuh, plus fa f.
3: Fire house.
0: Oke, nah yang mana?
3: Firehouse ada apa aja Erita?
0: Ada I Left My Life For You.
3: Oh, I Left My Life For You.
0: Oh, itu lagunya itu judulnya ya?
3: Iya, itulah. Boleh setel, udah lama tak dengar.
0: Boleh lah.
3: Bisa.
0: Soalnya di jam biasa tuh di jam-jam terakhir itu pasti mau ngejreng-ngejreng. Ini kan agak slow.
3: Iya, betul.
0: Keren.
3: Itu kan nuansa-nuansa nanti mau buka itu gerai retail itu.
0: Iya.
3: Iya, pokoknya antusias lah.
0: Biasa aja.
3: Antusias lah Rita. Nanti kan kalau orang yang susah tidur kan kalau mau beli cemilan, dia buka.
0: Iya sih.
3: Iya. Buat Rita, mau juga sampai tuntas. Semoga sehat, rezeki lancar Rita ya.
0: Amin.
3: Terus salam juga buat Ilek tadi. Yusuf udah masuk ya?
0: Sudah, penelpon kedua dia.
3: Oh keren ya. Mm-hmm. Terus buat yang belum masuk yang Ucu ya?
0: Belum, Mama Dani belum.
3: Yang Ucu biasanya belakangan dia.
0: Mm-hmm.
3: Ngalah.
0: Iya.
3: Terus, habis Mas Prabu nanti langsung lagu apa nerima lagi?
0: Lagu.
3: Oh lagu ya, berarti yang Ucu ngaca lah. Ngaca. Mau bilang ngalah jadi ngaca tuh kan itulah ketularannya Ilek tadi tuh. Mau bilang ngalah jadi ngaca.
0: Aduh, hai.
3: Salam buat Mama Rika. Udah lama tak dengar suaranya Mama Rika ya.
0: Mama Rika di Pulau Ladi ya. Benar gak sih?
3: Iya, iya kurang lebih kurang lah.
0: Iya betul.
3: Terus Mama Rika ada, Mama London gak ada ya?
0: Mama Dani yang ada. Mama Rika Mama, betul sih Mama London.
3: Terus salam juga buat Putri Merica, Kadang Merdu, alias Kak Gadis, Pak Kumis, Pak Marlis, Pak Umar, Pak Yusuf. Amja udah masuk ya? Pak Amja Yusuf ya?
0: Oh, belum ada nih WA-nya.
3: Oh, tumben nih biasa pertama dia.
0: Betul.
3: Terus salam. Berarti besok pagi siapa ya, Rita?
0: Besok pagi yang dinas, besok hari apa? Hari Selasa. Eza. Liza.
3: Iya, soalnya kemarin dua malam Kak Liza terus kan?
0: Oh, iya kah? Ceng iya. Berarti dia.
3: Dua malam. Terus salam Kak Sarina. Kak Sarina udah masuk ya?
0: Cuma WA aja tadi.
3: Oh, WA. Ya. Terus salam buat Bunda Permata. Semoga beliau sehat ya. Bunda Yasmin, itu jadi Bunda Yasmin kan karena ketularan di Batam namanya Nek Jasmin. Buat Bunda Berlian, buat apa nama? Mbah Mus, buat semuanya lah Rita.
0: Oke.
3: Ya ini waktunya udah mau teng pukul 22.00 nih.
0: Iya betul.
3: Iya buat Rita, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Prabu di Batam, kita ke lagu dulu ya. Nanti akan kita buka kembali untuk Anda yang ingin bergabung setelah 3 lagu saya hadirkan berikut ini.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di 27100. Masih kami nantikan yang ingin bergabung di malam hari ini bersama Erita Fitrah Insani. Halo ruang rindu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Erita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: You okay malam ini?
0: I'm fine, okay.
1: Alhamdulillah. Ayang tak okay.
0: Why?
1: Inilah banyak sangat makan buah mangga. Jadi suara ayah agak serak-serak, ngerok-ngerok sikit gitulah.
0: Aduh, hai, hai.
1: You.
0: Saya.
1: You hari Jumat apa tak?
0: You tak bisa call me ke?
1: You tugas ya?
0: Kembali ke? Kenapa mesti dekat sini? You call me, you cakap.
1: Kalau you up, I nak ajak you pergi Pulau Penyengat. Soalnya Jumat, I nak pergi Pulau Penyengat.
0: Jumat bila?
1: Jumat inilah tanggal 15.
0: Huh.
1: Bukannya kemarin you punya seban ke Penyengat ya?
0: Iya
1: kan?
0: Mm-mm.
1: Tapi bukan dengan you kan?
0: Tak, I tak ikut. I penat. I malas.
1: Ah, kalau gitu you bolehlah ikut.
0: Ah, I tak janji lah.
1: You bukannya jauh, hanya seberang laut sikit aja. Ayo jauh kan, pergi kan. Jalan darat lagi. Berang laut lagi. Kalau you kan jauh.
0: Yang lucu, itu bisa tak kita cakap pribadi nanti? Tak perlu dekat luar rindu ni.
1: Okay. Ya. I maklum ya. Yeah. Kalau boleh I nak ajak semua kalau
0: Allahu akbar.
1: Ayolah. Tadi I dengar ada lagu dari seberang kan?
0: You nak lagu apa?
1: Kalau gitu I nak dengar lagu dari seberang lah. I dengar tadi pas Bunda Yeni tadi kan? Habis tu I kan dah lama tak tonton filem Bang Haji Roma. Jadi I nonton filem Bang Haji Roma, jadi I tak dengar semua gitu.
0: Okey.
1: Ini dah Bang Haji Roma dah balik, jadi I stay terus lah dekat Pro 1.
0: Bagus.
1: I nak dengar dari inilah, dari Wing.
0: Wing yang mana? Sejati.
1: Kumpulan Wing. Di Penjara Janji.
0: Di Penjara Janji.
1: Kalau malam kenapa ini di Pro 1 tak begitu jelas ini Mbak Rita?
0: Iya ke? Sama saya je ke atau sama yang lain macam tu?
1: Semua.
0: Semua.
1: Tapi
0: ya?
1: Kalau pagi, siang, petang itu ada elok aja.
0: Macam-macam sinyal tu dah ngantuk.
1: Ada yang bilang kemarin pendengar dari mana ya? Itu semalam.

0: I tuntut you lewat janji lah.
1: Awi
0: atau you call me nanti ya.
1: Apa? Apa dia?
0: You are up hari Jumaat nanti tau.
1: Oh.
0: Pemaksaan. Agaklah suara I ni nampak-nampaknya dah aduh. Kena I dengar suara you jadi I teringinlah sangatlah. Kan tak boleh jadi ni aero gabung kan.
1: Itulah.
0: Yalah pokoknya I salam. Tadi ada apa Bunda Yeni yang udah lama tak gabung eh. Buat Pak Demang, buat Bang Boya di Yudo Winangun eh. Bang Ayah kita dah gabung?
1: Dah.
0: Oh, iyalah. Buat Bang Ayah eh. Buat Kang Irwan, buat Teh Dinda, buat Ika Setiawan, Pak Hamzah, Pak Hamzah Yusuf di Jambi ya. Ini Bang Yusuf Yusuf kita?
1: Sudah, tadi nomor 2.
0: Dia minta lagu Seberang juga?
1: Madah. Apa Zalazin?
0: Oh, Madah Berhelah ya.
1: Ya.
0: Aziat Zaziat Janazian ya. Yalah, dah pandai berhelah-helah lah ya. Budak Yusuf tu ya.
1: Nak kahwin kan?
0: Yalah. Okay. Pokoknya di belakang I nanti I ikut salamnya eh.
1: Okay.
0: Mungkin Pak Umar nak gabung, Pak Kumis ke. Ataupun Bang Ilek, Mak Dani eh. Kak Deli ke eh. Okay. Pokoknya I ikut aja eh.
1: Okay.
0: Yeah, buat you sama petugas ya. Yeah. Baliknya nanti sampai kat rumah. Tetap jaga kesihatan. Jangan macam I ya. Banyak makan buah mangga eh.
1: Itulah dia.
0: Ya itu aja ya Mbak Rita.
1: Okey.
0: Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Rita.
1: Semangat. Yang lucu dapat salam juga nih dari Mas Prabu ya. Okey, di belakang yang lucu saya sapa kembali. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Tumben. Waalaikumsalam, tumben tetangga tak tidur lagi.
2: Terbangun tadi, dah tidur dah. Terbangun ke sini tadi, lagi lagu. Pindah ke Ardi, dapat. Tanya Ardi, siapa di depan ni? Kak Erita, dia bilang gitu. Pusing lah radio tu ke sini. Yang lucu ke main lah bahasa Inggeris dia.
1: Dia bukan kata, main.
2: Kata Bapak Adi, Wakman, Wakman. Tahu tak Wakman? Wakman.
1: Apa tu?
2: Wakman, wak tu kamu. Kalau dia bercakap sama-sama dia kan, wak nak ke mana wak? Kata dia gitu kawan dia kan. Mana nak ke Sinon, kata dia. Man kata dia aku.
1: Oh, I see.
2: Wakman, Wakman. Wakman. Kalau yang lucu tadi apa kata dia?
1: I and you.
2: You. I and you. You, kamu dan aku gitu kan. Itu sama bahasa tempat.
1: Okay. Lagu apa ni tetangga?
2: Apa lagu kita ya? Lagu Malaysia?
1: Boleh.
2: Indonesia?
1: Boleh.
2: Indonesia boleh?
1: Enggak, Malaysia, Malaysia.
2: Oh, Malaysia. Malaysia apa ya? Aduh, kalau salahku di mana tu membuatmu kecewa? Lagu Malaysia tak tahu.
1: Salahku di mana membuatmu kecewa? Macam mana nyanyi tu?
2: Ya gitulah lagu dia. Salahku di mana membuatmu kecewa, sedangkan diriku tak pernah mendua. Gitu.
1: Salahku di mana membuatmu
2: kecewa.
1: Aduh, tak masuk.
2: Kebanyakan pernah.
1: Tak masuk.
2: Tak ada ya?
1: Tak ada.
2: Jadi apa ni Malaysia.
1: Kalau naik Indonesia boleh, tapi nanti jam 11 saya Rita putarkan.
2: Mama, ay lama dah tidur pula lagi. Dari tadi nelpon tak ditahan-tahan, putus. Cuma ditahan kayak tadi itu, ditahan kan gitu dia. Jadi tak putus-putus.
1: Takut kelamaan, nah itunya.
2: Tak apa, kan ini pakai paket ini sebulan.
1: Aduh, telepon. Luar biasa.
2: Lagu dia, ini je lah, gerimis mengundang aja lah.
1: Kusangka kau panas berpanjangan.
2: Rupanya hujan hari ini tadi jam 12.
1: Aw.
2: Jelas salamnya pada ada yang lucu.

0: ada Pak Abdul Yusof, ada Yusof juga, ada Mak Dani, ada Elek, ada Bu Ani, Kak Epa, Mama Solami, Kang Irwan, Bang Aye, Kak Sarya Kiu, Mas Prabu, Pak Kumis, Kak Dang Merdu, Kak Merica, Putri Kedondong, siapa lagi ya? Elek. Ada siapa lagi dah? Dah lupa dah, buat semua aja lah, buat pendapat pertama sampai terakhir.
1: Okey.
0: Buat tetangga, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Kak Berlian, kita sapa kembali. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Eriza?
1: Erita di sini.
2: Oi, apa kabar, Erita?
1: Kabar baik. Marika nih?
2: Uh-uh.
1: Oh, panjang umur.
2: Udah tidur tadi ya. Jaga lagi.
1: Itulah, saya bawa mimpi. Siapa nyebut tadi ya? Oh, Bang Udin.
2: Prabu tadi.
1: Oh. Prabu. Dengar rupa dia.
2: Okay. Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Apa ya? Lagu, kalau lagu ikut lagu yang barusan, siapa ni tadi yang barusan ni?
1: Barusan Kak Berlian.
2: Wah, ikut Kak Berlian aja lagu Gerimis Mengundang kan?
1: Okey.
2: Salam dah dulu sikit.
1: Boleh.
2: Salam kamu buat Elizan tadi ya?
1: Erita.
2: Oh, buat Erita. Selamat bertugas. Nanti pulang ke rumah hati-hati. Selamat sampai ke rumah. Sehat selalu keluarga.
1: Okay.
2: Buat siapa lagi ya? Buat Kak Asarina Kiu-Kiu. Buat Putri Marica, buat Putri Kedondong, buat Mak Uyang Ucu, buat Mak Cimah, buat Kang Irwan, buat Mak Prabu, buat Pak Umar, buat Pak Gapar, buat Ilek, buat Yusuf, buat Pak Udin, buat Bang Lukman, Bang Herman, buat Pak Kumis, buat Bang Andi, buat Teh Dinda, siapa lagi ya? Pokoknya salam satu buat semua lah ya.
1: Okay.
2: Selamat rehat, selamat tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Rika di Pulau Ladi, di belakang Mak Rika tersapa ya. Sebelum kita ke lagu, halo Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Eritaku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Musalah anak Arab-Arab kan. Apa kabar sayang Q?
1: Kabar baik cinta Q.
3: Makin malam makin segar suaramu ya.
1: Oh ya, karena
3: kelihatan segar tak macam Liza tadi malam makin gaya mana suaranya. Tapi Erita ini memang luar biasa daripada luar ini suaranya, makin malam makin semangat.
1: Dia memang harus disiapkan untuk para penelpon Ruang Rindu. Energi itu harus full ya, dicas tadi soalnya.
3: Oh alhamdulillah. Jadi penelponnya dan pendengarnya juga semangat ya sayang ya.
1: Iya benar sekali, itu harapannya.
3: Lagunya bisa sayang Gio?
1: Boleh, masih bisa cintaku.
3: Apa ini ya lagu dia? Apa ya? Ingat dulu sayang. Aku tadi itu tadi tu lagu apa tadi ya?
1: Yang mana?
3: Aku Kak Sarina. Kalau lagu apa ya?
1: Lagu apa ya?
3: Lagu ini apa ini? Aduh, nak nyebut nama lagu
1: yang macam mana?
3: lagu nak nyebut namanya itu susah nak Kak Sarina ni. Ini apa? Ini ya. Ini apa ini?
1: Apa?
3: Yang Ricis. Apa? Riona Ricis. Riona Ricci ya? Gitu ya?
1: Riona Ricci.
3: Arional, lupa. Ini yang lagunya ring ring itu sayang kyu.
1: Ring ring.
3: Masuk tak sayang?
1: Ring ring abah.
3: Abah ring ring.
1: Ah.
3: Tak mau lah abah ini. Ini dah lagu la la la la toilet.
1: Yang ini kan?
3: Riona Ricci. Apa itu namanya? Ya Allah.
1: Bukan, itu ring-ring dari abah.
3: Abah ya ring-ring ya. Masuk ya?
1: Masuk lah.
3: Masuk.
1: Ring-ring.
3: Nah itu aja sayangnya.
1: Itu aja
3: lah. Okay. Lupa kakak ini kadang namanya orang judulnya bidorang gitu. Ya, udah lupa. Ya, kan dulu ingat. Ya ring-ring aja lah, sering dipinta Mbak Mia tuh. Kalau dulu Kak Sarina yang suka minta lagu itu, sekarang ini Mbak Mia pula ring-ring. Tak apalah. Okay. Kak Sarina, salam ya sayang ya.
1: Okay, sila.
3: Udah malam nih. Salam dia buat Erita. Semoga sekeluarga diberi kesehatan selalu ya sayang ya. Panjang Amin. Umur lancar rezeki Erita sayang ya. Dalam pekerjaan pun lancar insya Allah ya.
1: Amin.
3: Semoga rezeki yang dapat berkah dan barokah. Insya Allah amin.
1: Amin.
3: Salamnya tadi ada Nenek Jasmine tahu dah Erita?
1: Tahu. Kak ini Kak Berlian itu.
3: Dia kalau di sebelah nih yang di Batam dia masuk Nenek Jasmine. Semoga Nenek Jasmine sehat selalu, sedap nah suara dia nyanyi lagu apa nih Makan Hati karaoke kemarin di Pero Satu Batam tu. Sepai. Pecanda Nenek Jasmine berusaha nak. Ini apa ini buatnya Mak Rika tadi ya.
1: Mak Rika
3: buatnya Kak Yen. Kak Yeni, kalau nak ni sebut satu persatu habis jam 12.
1: Okey, pokoknya semua-semua ya.
3: Pokoknya Kak Sarina senggol tanpa kecuali sayang ya. Semoga okay. Kita diberi kesihatan selalu lah. Apalagi cuaca tak menentu ya.
1: Betul.
3: Mbak Erita juga jaga kesihatan. Makasih sayang kyu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita ke lagu dulu ya. Kita nanti masih terima kok, masih ada. Anda bisa bergabung sama saya nanti setelah 3 lagu saya hadirkan berikut ini. Ini lagu yang di request oleh Mas Prabu, Pak Lukman, sama Oma Sulami kalau gak salah ini.

0: Ya, di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pukul 22.44 menit waktu Indonesia Barat. Saya sapa kembali Anda yang ingin bergabung di malam hari ini. Halo, Ruang Rindu. Udah hilang sariawannya. Kirain gak masuk karena masih sariawan gitu.
1: Enggak bisa masuk.
0: Aduh, kurang cepat tuh tangannya.
1: Gatal.
0: Gatal atau minyang?
1: Gitulah.
0: Sehat kabarnya, Kak?
1: Alhamdulillah.
0: Apa?
1: Kudu lula.
0: Lagu, oke. Lagu apa? Mana nanya lagu apa?
1: Boyzone.
0: Yeah, everyday I love you. Boyzone. Iya, udah lama sih gak denger Boyzone.
1: Tidak lagu tuh, siapa ribut.
0: Yang mana?
1: Everyday.
0: I love you. Oke. Okay. Iyalah, setiap hari aku mencintaimu.
1: Malam-malam enak banget lagi gitu.
0: Itulah, tumben kan Mas Prabu tuh suka masuk terakhir. Terus dia pilih lagu yang ngejreng-ngejreng. Tapi kali ini dia milih lagu yang slow. Saya suka.
1: Iya, nanti dia temani nanti
0: ya. Iya.
1: Tapi dari rumah.
0: Oke, salam untuk siapa nih, Kak?
1: Selamat
0: malam, selamat
1: tugas, geng.
0: Thank you.
1: Tapi ini hati-hati loh.
0: Welcome.
1: Ada ilek tadi, ada bang, ada itu bang Udin, bang Ayin, mereka Sarina, Mak Brian, Mak Uci, Bunda Yeni. Oke lah, all of you.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Thank you
1: very much.
0: Good night. Okay, say goodbye. Bye-bye juga. Ada Kak Deli di kilometer 5 ya. Oke, saya sapa kembali nih yang bergabung ya untuk penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, lewat lagu.
0: Iya, Bang Lukman, saya baru membacakan WA-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya, Pak?
2: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Ini kayaknya udah bangun tidur nih kayaknya.
2: Ya, memang udah mau tidur.
0: Oh, udah mau tidur, kirain baru bangun tidur.
2: Nah, salam aja lah.
0: Salam aja, oke, silakan salamnya. Nah,
2: salamnya pertama Bu Arita ya, selamat malam, selamat tugas. Nah, barusan dari ada
0: Kak Deli.
2: Nah, terus ada Yusuf juga. Ada Kak Belian juga, okay. Ada Umur Selami, ada siapa ini ya, pokoknya buat semua lama,
0: okay.
2: Sama sampai yang pelari di salam semua.
0: Baik.
2: Nah, Bapak Arita, makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman di Teluk Bakau, di belakang Pak Lukman untuk penelpon terakhir ya sebelum kita ke lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: dia pemain malam sekarang ya.
3: Bukan, ketiduran.
0: Oh, ketiduran. Patutlah dia bisa.
3: Ketiduran, Pak Gumeh nelfon. Baru bangun. Pak Gumeh nelfon, tidak bangun, tidak ada.
0: Jadi mau dimarahin tak Pak Kumisnya karena sudah membangun Bang Herman nih?
3: Tidak, malam ini kan malam Rindu.
0: Oke, berarti ucapan terima kasih sama Pak Kumis gitu ya.
3: Ya, terima kasih lah udah dibantu dia kan.
0: Oke, nah lagu apa Bang?
3: Lagu apa ya? Malam ini lagu lagu Sahara aja lah.
0: Sahara. Oke.
3: Lagu Sahara aja lah ya.
0: Baiklah.
3: Salam buat keluarga ya.
0: Oke.
3: Salam dari pertama sampai akhir. Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat ya. Oke, baik. Ditunggu lagunya Bang Herman. Untuk lagunya mungkin di jam 11-an ya Bang Herman ya, nanti kita hadirkan karena juga ada beberapa lagu yang kita hadirkan terlebih dahulu untuk Bang Herman dan juga Kak Deli dan juga oh ini Eyang Ucu. Nah, ini masih kita putarkan setelah jam 11 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, pukul 22.49 menit waktu Indonesia Barat. Saya terakhir nih, saya bacakan dulu nih WA yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, request lagu Buih Jadi Permadani. Ada Mbak Hani, Ibu Hani di Sultan Sulaiman ya. Salamnya buat Mbak Erita sekeluarga, semoga sehat dan bahagia selalu. Mbak, siapa tadi yang cakap orang putih? Salam ya. Ada dua nih Ibu Ani, yang lucu dan juga Bang Andi. Ahai gitu ya, Bang Ahai, Bang Aye. Salamnya untuk Bang Udin, Kak Deli, Pak Hamzah Yusuf, Pak Irwan, Mas Prabu, Teh Dinda, Pak Andi, Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Els, dan Nana Vika di Manado. Bunda Permata, Eyang Ucu, Bang Ile, dan Yusuf, Mama Dani, Putri Putri Merica, Oma Sulami, Kak Sarina QQ, Mak Cikmah, Eyang Ucu dan fans RRI di mana saja berada. Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu. Oke, terima kasih Ibu Hani. Apa ya? WA terakhir kita di Ruang Rindu di malam hari ini. Kita akan bertemu kembali pendengar di Ruang Rindu malam esok ya, bersama dengan rekan kami penyiar lainnya. Semoga apa yang kita gurau-guraukan di malam hari ini hanya gurau-gurau saja, jangan diambil hati. Mohon maaf lahir dan batin, dan terima kasih doa-doanya untuk saya. Semoga kita semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Saya pamit dari Ruang Rindu. Selamat malam dan sampai jumpa.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Kok bisa ya? Ada orang tidur nyenyak, padahal utangnya banyak.
1: Barang siapa yang berhutang dan tidak melunasinya, maka nasibnya akan tergantung di akhirat kelak. Entah itu surga atau neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang berbunyi, jiwa atau ruh orang mukmin tergantung oleh utangnya sampai utangnya itu dilunasi. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2413.
2: Ingat, lebih baik tidur tanpa makan malam daripada bangun tidur dengan utang.

Ketika seseorang menghina Anda, itu adalah sebuah pujian bahwa selama ini mereka menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan Anda, bahkan ketika Anda tidak memikirkan mereka. B.J. Habibie.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Windam pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, di situlah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi.
1: Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Allah tidak pernah mencabut sesuatu dari Anda kecuali Dia menggantinya dengan yang lebih baik. Tetapi itu apabila Anda bersabar dan tetap ridho dengan segala ketetapannya. Barang siapa kuambil dua kekasihnya atau matanya, tetap bersabar, maka aku akan mengganti kedua matanya itu dengan syurga. Dan barang siapa kuambil orang yang dicintainya di dunia, tetap mengharapkan ridhoku, niscaya aku akan menggantinya dengan syurga. Yaitu, barang siapa kehilangan anaknya, tetap berusaha untuk bersabar, maka di alam keabadian kelak akan dibangunkan untuknya sebuah baitul hamd atau istana pujaan. Maka Anda tak usah terlalu bersedih dengan musibah yang menimpa Anda, sebab yang menentukan semua itu memiliki syurga, balasan, pengganti, dan ganjaran yang besar. Para kekasih Allah yang pernah ditimpa musibah, ujian, dan cobaan akan mendapatkan penghormatan yang agung di surga Firdaus. Itu tersirat dalam firman-Nya. Selamat atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Betapapun, kita harus selalu melihat dan yakin bahwa di balik musibah terdapat ganti dan balasan dari Allah yang akan selalu berujung pada kebaikan kita. Dengan begitu, kita akan termasuk mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini merupakan ucapan selamat bagi orang-orang yang mendapat musibah dan kabar gembira bagi orang-orang yang mendapat bencana. Umur dunia ini sangat pendek dan gudang kenikmatannya pun sangat miskin. Adapun akhirat lebih baik dan kekal. Sehingga barang siapa di dunia mendapat musibah, ia akan mendapat kesenangan di akhirat kelak. Dan barang siapa hidup sengsara di dunia, ia akan hidup bahagia di akhirat. Lain halnya dengan mereka yang memang lebih mencintai dunia, hanya mendambakan kenikmatan dunia saja dan lebih senang pada keindahan dunia. Hati mereka akan selalu gundah gulana, cemas tidak mendapatkan kenikmatan dunia, dan takut tidak nyaman hidupnya di dunia. Mereka ini hanya menginginkan kenikmatan dunia saja, sehingga mereka selalu memandang musibah sebagai petaka besar yang mematikan. Mereka juga akan memandang setiap cobaan sebagai sesuatu yang gelap gulita selamanya. Ini adalah karena mereka selalu memandang ke arah bawah telapak kakinya dan hanya mengagungkan dunia yang sangat fana dan tak berharga ini. Wahai orang-orang yang tertimpa musibah, sesungguhnya tak ada sesuatu pun yang hilang dari kalian. Kalian justru beruntung karena Allah selalu menurunkan sesuatu kepada para hambanya dengan surat ketetapan yang di sela-sela huruf kalimatnya terdapat suatu kelembutan, empati, pahala, ada balasan, dan juga pilihan. Maka dari itu, siapa saja yang tertimpa musibah yang hebat, ia harus menghadapinya dengan sabar, mata yang jernih, dan pola pikir yang panjang. Dengan begitu, ia akan menyaksikan bahwa buah manis dari musibah itu adalah, lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, dan di sebelah luarnya, dari situ ada siksa. Dan sesungguhnya, apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, lebih abadi, lebih utama, dan lebih mulia.

Pendengar sering terdengar musik ini, maka sampai disinilah kami menemani Anda dengan acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh pekerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terima salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok Provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Selasa tanggal 12 Mei tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jelamadani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kami mengudara melalui FM 98,3 yang juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan di www.rri.co.id. Pendengar, bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Hari ke-12 di bulan Mei 2026. Kami doakan, kami harapkan semoga Anda masih dalam keadaan terbaik, sehat walafiat ya. Dan semangat untuk melaksanakan segala aktivitas di hari ini. Semoga hari ini bisa lebih baik ya dibandingkan hari-hari sebelumnya. Amin. Di Tanjung Pinang Pagi, pendengar, saya Liza Andriani akan menemani Anda ya di hari ini. Dan kami sudah pun persiapkan rangkaian acara di Tanjung Pinang Pagi seperti biasa untuk Anda. Kan akan kita awali dengan mendengarkan pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 126 hingga 128 yang akan dibacakan oleh Warisman.

menyerahkan semua perkara kepada Allah, bertawakal kepadanya, percaya sepenuhnya terhadap janji-janjinya, ridho dengan apa yang dilakukannya, berbaik sangka kepadanya, dan menunggu dengan sabar pertolongan darinya, merupakan buah keimanan yang paling agung dan sifat paling mulia dari seorang mukmin. Dan ketika seorang hamba tenang bahwa apa yang akan terjadi itu baik baginya, dan ia menggantungkan setiap permasalahannya hanya kepada Rabb-nya, maka ia akan mendapatkan pengawasan, perlindungan, pencukupan, serta pertolongan dari Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam

Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Manusia tidak akan pernah mampu melawan setiap bencana, menaklukkan setiap derita, dan mencegah setiap malapetaka dengan kekuatannya sendiri. Sebab manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Mereka akan mampu menghadapi semua itu dengan baik hanya bila bertawakal kepada Rabb-nya, percaya sepenuhnya kepada perlindungannya, menyerahkan semua perkara kepadanya. Karena jika tidak demikian, jalan keluar mana lagi yang akan ditempuh manusia yang lemah, tak berdaya ini saat menghadapi ujian dan cobaan? Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar beriman. Wahai orang yang ingin menyadarkan dirinya, bertawakallah kepada yang maha kuat dan maha kaya, yang kekuatan amat besar ada padanya. Itu bila Anda mau keluar dari kesusahan dan selamat dari bencana. Jadikanlah hasbunallah wa ni'mal wakil syiar dan semboyan yang selalu menyeliputi langkah hidup Anda. Jika harta Anda sedikit, hutang Anda banyak, sumber penghidupan Anda kering, dan mata pencaharian Anda terhenti, mengadulah kepada Rabb-mu seraya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jika Anda takut kepada seorang musuh, cemas terhadap perlakuan orang zalim, atau khawatir dengan suatu bencana, maka ucapkanlah dengan tulus kalimat ini: hasbunallah wa ni'mal wakil.

Igu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul dengan syaitan, jadi berseteru.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda melangkah ke acara Mutiara Pagi.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kita berjumpa di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan di studio Pro 1 saat ini bersama Liza sudah hadir narasumber kita. Iya, ada Ustadz Muktafin Trenggono. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat walafiat dan bahagia.
0: Nah itu yang ditunggu. Alhamdulillah. Baik, kita ketemu lagi di Mutiara Pagi. Dan topik kita pada pagi hari ini apa Ustadz?
2: Ya, sebentar lagi kita akan bertemu dengan Dzulhijjah. Ya, kita akan ungkap keistimewaan atau keutamaan 10 hari awal Dzulhijjah.
0: Masya Allah. Oke, kita akan bahas tentang 10 hari ya, keistimewaan dari 10 hari awal Dzulhijjah. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kepada Ustadz Muktafin, nanti akan kami buka di line telepon dan juga WhatsApp ya. Tapi sekarang kita dengarkan dulu tausiah dari Ustadz Muktafin Trenggono terkait dengan keistimewaan 10 hari awal Dzulhijjah. Silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wal fajri wa layalin 'ashr. Sadaqallahul Azim. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus mencurahkan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya dan kesempatan-kesempatan-Nya kepada kita, kepada supaya kita mampu melaksanakan apa yang menjadi perintah-Nya sebagai bentuk syukur kita. Dan tentunya berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala khususnya kepada umat Muhammad, walaupun umurnya pendek, namun diberikan waktu-waktu tertentu, waktu-waktu khusus yang apabila di waktu itu dia melakukan kebaikan, amal yang baik, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Dan ini merupakan keistimewaan. Kalau di bulan Ramadan kemarin kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan 10 hari akhir Ramadan, maka di bulan Dzulhijjah yang tidak kalah istimewanya, yang tidak kalah luar biasanya, yaitu 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Dan insya Allah sepekan lagi kita akan bertemu dengannya. Maka untuk itu, mari kita kaji, kita teliti apa keistimewaan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Tentu memerlukan, membutuhkan keseriusan kita untuk memperhatikan dan betul-betul nanti kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan 10 hari awal Dzulhijjah, yang pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari awal Dzulhijjah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fajri walayalin 'ashr. Demi waktu fajar. Walayalin 'ashr. Dan demi malam-malam 10 hari awal Dzulhijjah. Yang dimaksud di sini malam ini di sini adalah 10 hari awal Dzulhijjah. Ya. Dan setiap apa yang menjadi sumpah Allah, kalau makhluk di antaranya Allah bersumpah dengan 10 hari awal Dzulhijjah, berarti sesuatu ini sangat istimewa. Karena setiap yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala berarti di situ ada keistimewaan yang perlu kita perhatikan dan kita manfaatkan dengan maksimal. Kemudian yang kedua, keistimewaan 10 hari awal Dzulhijjah. Karena memang Dzulhijjah ini termasuk salah satu bulan haram. Bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam ada 4 bulan haram, yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ya. Sehingga amalan-amalan yang dilakukan di bulan Dzulhijjah wabil khusus di awal bulan Dzulhijjah, tentunya ada keistimewaan yang kita manfaatkan. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, 10 hari awal Ramadhan, 10 hari awal Dzulhijjah adalah hari-hari yang sangat utama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin a'dhamu indallahi wa la ahabba ilayhi al-'amalu fihinna min hadhil ayyamil 'usr." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah. Wa la ahabba ilayhi, dan tidak ada amalan yang paling dicintai, ya, yang diamalkan fihinna di hari-hari itu, min hadhil ayyamil usr, dari hari-hari 10 hari awal Dzulhijjah. Luar biasa. Ya. Di riwayat lain ditanyakan, bagaimana dengan jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Ya. Jadi di antara sahabat itu menanyakan, bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad fi sabilillah? Ya, amalan yang dilakukan di 10 hari awal Dzulhijjah belum sebanding. Kecuali orang yang berjihad fi sabilillah, dia bawa bekal, kemudian dia syahid dan bekalnya juga habis. Pulang tidak membawa apa-apa, ya, syahid di jalan, di medan juang, itulah baru sepadan dengan amalan yang dilakukan di awal 10 hari awal Dzulhijjah. Ini luar biasa, ya. Jadi hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang untuk di negeri kita kurang populer. Beda dengan 10 hari akhir Ramadan. Maka dari itu, karena kurang populernya ini, ya, kurang sosialisasi, mungkin kurang banyak yang mengetahui, maka ya, biasanya disambut atau dipakai dengan ya, biasa-biasa saja. Sementara keistimewaannya sangat luar biasa. Ya, tentunya ya, ini juga karena ada amalan-amalan kolektif yang dilakukan para bersamaan bersempena dan bersamaan dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang berhaji ini, maka ada keistimewaan yang sangat luar biasa. Maka dari itu perlu mendapatkan perhatian yang serius dari kita. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kenapa 10 hari awal Dzulhijjah itu sangat istimewa? Karena di dalam 10 hari akhir, di 10 hari awal Dzulhijjah, ada satu hari namanya hari Arafah. Hari Arafah. Dan di hari Arafah itu kita disunnahkan untuk berpuasa. Siyamu yaumu Arafah. Ahtasibu ala Allahi ayyukaffira sanah allati qablahu wassanatu allati ba'dahu. Rawahu Muslim. Puasa di hari Arafah itu berbanding dengan dan akan menghapuskan berbanding dengan puasa satu tahun. Satu tahun sebelumnya dan satu tahun sesudahnya. Artinya apa? Berbanding dengan puasa dua tahun. Nah, ini luar biasa. Satu hari puasa. Kadang-kadang di antara kita, puasa sunnah saja. Tapi luar biasa hikmahnya, keistimewaannya. Karena di antaranya di hari Arafah itulah Allah dan malaikat hadir bersama orang-orang yang wukuf di Arafah. Dan satu lagi, karena di 10 hari akhir, 10 hari awal Dzulhijjah di antaranya yaitu ketika kita menemukan Idul Adha, ada syariat yang istimewa yaitu disembelihnya hewan kurban. Dan ini adalah amalan yang utama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan jangan sampai terlewat. Di antaranya peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhah fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang ketika itu ketika bertemu dengan Idul Adha, dia dalam kondisi ada kelebihan, ada keleluasaan dalam hidupnya, ada simpanan, kemudian enggan tidak mau berkorban, maka jangan dekati musolaku, diusir dari masjid Rasulullah, dari musola Rasulullah. Maka dari itu mari betul-betul kita manfaatkan, mumpung sekarang kita berada di hari-hari menjelang, yaitu sepekan lagi kita akan bertemu dengan 10 hari awal Dzulhijjah. Mari betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal di kemudian. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku li qauli hadza billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
0: Ya, pendengar, sudah kami buka di line telepon dan juga WhatsApp untuk ada yang ingin bertanya kepada Ustaz Muktafin Trenggono terkait dengan keistimewaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Liza.
0: Iya, pagi Pak Sony, silakan ada Ustaz Muktafin.
4: Selamat pagi,
2: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sony.
4: Jadi apa yang disampaikan Pak Ustaz itu, maka saya ingin bertanya Pak Ustaz. Tadi Pak Ustaz mengatakan 10 Dzulhijjah itu hari yang sangat baik sekali Ustaz. Bahkan malaikat-malaikat pun menghadiri dan melihat kita gitu Pak Ustaz ya. Ya,
2: turun.
4: Termasuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana kita bisa benar-benar membuktikan memang ini masalah gaib juga Pak Ustaz, bisa melihat malaikat-malaikat itu hadir Pak Ustaz.
2: Yeah.
4: Bagaimana caranya dan amalannya Pak Ustaz? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wabarakatuh.
0: Ya, di belakang Pak Sony. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Liza.
0: Iya, pagi Bu Erna. Silakan Ibu, pertanyaannya apa ini?
5: Terima kasih Liza. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erna.
5: Kadang-kadang kita ini memang 10 hari di bulan, di awal bulan Zulhijjah ini kurang adanya sosialisasi Pak Ustaz. Sehingga kita ini kebanyakan hanya berpuasa itu di pada hari ke-8, 9 seperti itu Pak Ustaz.
2: Yeah, yeah.
5: Jadi apa fadilahnya Pak Ustaz kalau kita melaksanakan itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9 atau tanggal 10 ini kan? Tapi ada juga sebagian masyarakat, oh enggak, itulah hadisnya enggak sahih gitu. Yang sahih itu hanya tanggal 9, tanggal 8, tanggal 9 katanya. Jadi mohon penjelasannya Pak Ustaz supaya masyarakat kita ini lebih paham dengan agama kita.
0: Oke.
5: Okay. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna yang ada di kilometer 5 bawah. Satu lagi, halo. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Pak Rasino silakan.
6: Pak Rasino di Kijang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya Pak Ustaz, kalau kita ini hanya mohon penjelasan saja tentang ada 4 bulan yang sebagai bulan haram, yaitu Zulhijjah, Zulqa'dah dan Muharram dan Rajab ya.
2: Yeah.
6: Saya mohon penjelasan tentang kalau bahasa Arab haram itu kan ini di dalam konotasi bulan ini bulan penyelamatan atau pensucian ya. Yeah. Tapi kalau haram di dalam bahasa Indonesia itu kan sesuatu yang dilarang gitu ya.
2: Yeah, yeah, yeah.
6: Jadi maksud saya yang dilarang itu apa dalam bulan-bulan ini Pak Ustaz?
0: Okay.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasino di Kijang. Dan juga ini ada Bu Ida ya di Kampung Sido, Sri Mulyo. Katanya, tanya nih Ustaz, tanggal berapa kita puasanya? Amalannya apa saja? Oke, okay. Yeah. Silakan Ustaz. Ada dari
2: yeah.
0: Pak Sony,
2: Pak Bu Erna, Sony, Bu Erna,
0: Pak Rasino,
2: Pak Rasino ya.
0: Dan Bu Ida ini di WhatsApp.
2: Terkait semuanya.
0: Yeah.
2: Jadi terima kasih apa yang disampaikan Pak Sony, Bu Erna dan Pak Rasino dan Bu Ida tadi ya. Iya, memang 10 hari awal Zulhijjah ini kalau di dunia Arab atau di sana luar biasa. Apa? Karena memang bersempena dengan pelaksanaan ibadah haji. Sehingga ya fokusnya sangat luar biasa. Ya, berbeda dengan 10 hari akhir ya, Ramadan itu sangat luar biasa karena memang mengarah ke sana, semuanya berpuasa semua ini. Sementara kalau 10 hari awal Zulhijjah ini berbeda. Dan memang kadang-kadang karena fokusnya di bulan Ramadan ya, akhirnya memang agak sedikit lalai, agak terlena gitu. Sehingga tadi di Bu Erna kurang sosialisasi. Maka inilah perlunya disosialisasikan.
0: Okay.
2: Perlu disampaikan ya. Sebenarnya hikmah-hikmahnya sangat luar biasa kalau kita baca ya. Jadi saya sampaikan bahwa ketika amalan-amalan yang dilakukan di bulan Arafah ini sangat luar biasa. Gitu. Tadi disampaikan bahwa ya, dari Pak Rasino ini merupakan bulan haram ya. Memang kalau haram dalam hukum fikih, ya, sesuatu yang dilarang. Sementara kalau bulan haram yang dimaksud di sini adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Karena bulan-bulan itu, ya, ya antaranya karena peperangan dilarang, ya, kecuali terpaksa, kecuali karena diperangi, kemudian tidak mungkin mengelak, ya, akhirnya kita harus membalas, ya, menjawab perangan itu. Dan dosa dan kezaliman lebih besar akibatnya. Jadi setiap apabila suatu kezaliman, ya, perbuatan dosa itu kalau dilakukan di bulan haram, maka lebih tinggi, ya, lebih besar akibatnya. Tentunya juga lebih besar dosanya. Maka sebaliknya, amal soleh yang dilakukan di bulan haram berarti pahalanya lebih besar. Ya. Maka disinilah, ya, utamanya ini adalah untuk amalan dilakukan di bulan haram secara umum. Nah, lebih istimewa lagi, ya, di bulan haram kemudian ada, ya, keistimewaan yang lebih lagi di 10 hari awal Dzulhijjah. Ya. Kapan kita apa saja amalan-amalan yang bisa kita lakukan? Ya. Amalan-amalan yang kita lakukan, ya, setiap amalan yang baik, ya. Wabil khusus kalau di sana, di ketika orang sedang wukuf, itu amalan yang terbaik ketika di situ adalah banyak-banyak berzikir, ya, zikrullah, ya. Ya, banyak zikir, tilawah Quran, ya, untuk orang-orang yang sedang wukuf. Ya. Memperbanyak amal, memperbanyak sedekah gitu. Nah, begitu juga bisa diikuti oleh, ya, orang-orang yang bukan sedang wukuf. Berarti apa? Ya, amalan apa saja. Ya. Ya, mungkin kita perbanyak zikir kita, memperbanyak tilawah Quran kita, memperbanyak infak sedekah, ya, membantu orang, ya. Meringankan beban orang, ya. Ya. Jadi, karena apa? Karena memang amalan ini bersamaan dengan amalan yang sedang fokus dilakukan oleh para hujjaj, ya, yang sedang di Arafah, ya, antaranya ketika 10 apa? Ketika tanggal 9, ya, wukuf, maka ini jadi sangat istimewa. Nah, begitu juga di hari-hari sebelumnya, ya. Untuk puasa yang sangat dianjurkan, yang paling kuat, ya, adalah puasa Arafah. Ya. Puasa Tarwiyah boleh, ya. Tapi yang paling kuat adalah puasa Arafah. Kemudian bagaimana kalau puasa dari tanggal 1, tanggal, ya, kemudian sampai tanggal 7. Ini pun, ya, sifatnya, ya, diniatkan puasa sunnah boleh dilakukan. Gitu. Nah, intinya apa? Amalan-amalan yang dilakukan. Kalau memang di antara kita agak ragu, ya, kami tidak puasa, kami memilih yang lain. Ya. Ada yang tinggal tanggal 1, 2, berat untuk puasa. Nah, pilih puasa yang paling kuat dalilnya, ya, di bulan, di hari Arafah. Ya. Hari-hari yang lain bagaimana? Perkuat amalan-amalan yang lain. Qiyamul lailnya, sholat, ya, rawatib, sunnah rawatib, ya, sebelum dan sesudah sholat wajib. Kemudian tilawah Al-Quran dikuatkan. Kemudian juga, ya, bersedekah, infak, jiswaf, ya, zakat, infak, sedekah, ya, dan wakaf diperkuat. Insya Allah ini akan sangat menggiring kita dapat menemukan amal-amal yang baik. Ya. Kemudian yang perlu dikuatkan lagi tadi Pak Sony adalah masalah keyakinan kita. Ya. Keyakinan apa? Kenapa yakin? Yakin karena memang ini disampaikan oleh, ya, Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kalau kita enggak yakin dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah, terus yakin kepada apa lagi, gitu. Ini bagian dari keimanan kita. Memang kita enggak jumpa langsung. Kalau jumpa langsung, ya, mungkin enggak ada orang yang sempat bekerja, enggak ini, ya. Ini luar biasa. Maka dari itu, ya, harus tanamkan keyakinan pada diri kita, ya. Kemudian, karena ini adalah penjelasannya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kemudian kita lakukan yang terbaik. Kita amalkan apa yang mestinya kita amalkan di 10 hari awal Dzulhijjah ini.
0: Berarti semoga tanggal 9 tadi berarti ya.
2: Iya.
0: Jatuhnya tanggal berapa tuh untuk tanggal Masehinya Ustaz hari tahun bulan ini?
2: Tanggal 18 ya.
0: 18 ya.
2: 18 itu mulai tanggal 1-nya.
0: Oh, tanggal 1-nya 18 1 ya. 1
2: Dzulhijjah.
0: Berarti tanggal yang disarankan berpuasa itu tanggal sekitar tanggal berapa tuh ya?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Ya, tanggal 26 ya Bu Ida 26. Ya. Oke, 26 Mei ya. Oke, itu dia pertanyaan dari pendengar sudah dijawab oleh Ustadz Muktafin di pagi hari ini. Semoga jelas dan pastinya sangat bermanfaat untuk kita. Dan ini juga sebagai bentuk sosialisasi ya Ustadz ya, bahwa ternyata 10 hari awal Dzulhijjah itu sangat banyak keistimewaannya. Semoga kita bisa mendapatkan keistimewaan itu melakukan hal-hal yang positif dan mendapatkan pahala ya yang banyak, yang besar ya Ustadz ya.
2: Amin.
0: Amin. Oke, kita tutup Mutiara pagi hari ini. Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan. Dan Ustadz, saya selalu Ustadz.
2: Mari sama-sama.
0: Dan bahagia.
2: Amin.
0: Amin. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Ketua TBM Kepulauan Riau mengingatkan masyarakat agar bijak menggunakan layanan teknologi finansial. Dinas PUPP Kepulauan Riau memulai proses lelang fisik pembangunan museum dan monumen Tugu Bahasa serta poliklinik RSUD Provinsi Kepulauan Riau. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Liza Andriani. Pendengar, Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat atau TBM Kepulauan Riau, Harken, mengingatkan masyarakat agar bijak menggunakan layanan teknologi finansial atau vintage.
1: Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat atau Forum TBM Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri Harken mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan layanan teknologi finansial atau finansial teknologi atau fintech. Menurutnya, perkembangan layanan keuangan digital harus diimbangi dengan pemahaman literasi keuangan agar masyarakat tidak terjebak dalam penyalahgunaan teknologi. Harken mengatakan penggunaan fintech saat ini sudah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat. Namun, masyarakat juga harus memahami manfaat dan risiko yang dapat muncul apabila layanan tersebut digunakan secara tidak tepat. Harken menyebutkan, literasi keuangan digital di tengah masyarakat masih perlu ditingkatkan, seiring berkembangnya teknologi dan layanan keuangan berbasis aplikasi. Menurutnya, pemahaman yang baik akan membantu masyarakat mengatur penggunaan keuangan secara lebih bijak.
2: Nah, menurut saya, apa yang hari ini disajikan ke masyarakat dengan berbagai kemudahan yang tadi disebutkan, tentu masyarakat juga harus memahami bahwasannya apa yang ditawarkan itu tidak semestinya ditelan bulat-bulat, tapi juga dipahami apa keuntungan, apa bahaya apabila mereka salah menggunakan fintech tadi.
1: Harken menambahkan, Forum TBM Kepri secara berkala terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait keuntungan dan bahaya penggunaan layanan keuangan digital. Hal ini termasuk mengantisipasi praktik fintech ilegal maupun penipuan digital. Selain itu, Harken menyoroti fenomena gaya hidup konsumtif di kalangan generasi muda yang dipicu kemudahan layanan digital seperti PayLater. Ia berharap anak muda dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan diri dan perekonomian, bukan sekedar memenuhi gaya hidup konsumtif. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Aknianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita akan dengarkan wawancara reporter Garda Ramadan bersama pengamat ekonomi STIE Pembangunan Hendy Satria tentang pemahaman masyarakat terkait dengan literasi vintage.
3: Assalamualaikum Bang.
4: Salam ya Bang.
3: Selamat pagi Bang.
4: Jin
3: Bang.
4: Selamat pagi.
3: Mau ya. Tanya wawancara nih terkait kondisi literasi fintech nih Bang. Di Indonesia terutama di Kepri ini gimana nih Bang? Apakah masyarakat udah paham manfaatnya atau dan konsekuensinya atau hanya asal pakai aja?
4: Baik Pak, kalau menurut pemahaman saya itu tergantung daripada usernya. Jadi kan untuk di provinsi Kepri itu kan ada beberapa user dari beberapa generasi. Jadi kalau berdasarkan pengamatan saya itu, ada beberapa generasi yang memang bisa dikatakan untuk pemahaman terkait literasi fintech itu bisa dikatakan kurang. Tapi tidak jarang juga atau banyak juga yang memang sebagian dari mereka itu paham terkait komponen utama dari literasi fintech. Sebagai contoh, kan fintech ini itu ada banyak ya Pak, contohnya untuk fintech ada dari sisi aspek investasi, ada dari untuk produk, dan lain-lain. Nah mungkin di sini saya coba bicara terkait pemahaman literasi khususnya fintech dari produk. Nah terkait di beberapa generasi yang tadi saya sampaikan, memang ada yang sangat melek itu khususnya untuk yang memang baru menghadapi fintech di generasi yang kurang lebih 50 ke atas, mohon maaf sebelumnya, itu terkadang mereka bisa dikatakan apa saja itu diterima, apa saja itu masuk terkait fintech. Terkait produk, lalu juga link-link yang masuk, lalu juga terkait pinjol, judul, dan lain-lain itu terkadang, ada juga informasi, terkadang itu juga tidak diserap dengan benar dan langsung trust. Sementara seperti yang kita ketahui bahwa semakin ke sini juga fintech itu banyak sekali hal-hal negatifnya dibanding hal positifnya. Sebagai contoh, isu yang baru beredar dan mungkin juga sudah beberapa kali juga beredar itu terkait ketika kita mendapatkan link itu main langsung mengklik dan akhirnya juga berdampak kepada data pribadi yang bisa jadi tumbalnya kira-kira begitu. Tetapi juga kalau kita bisa, tapi tidak semua seperti itu. Di beberapa generasi dan juga di untuk usia yang mungkin kita bisa bilang di kepemilikan itu juga kebanyakan mereka meskipun ada juga yang bisa dibilang minim, tapi kalau dari persentase mereka itu bisa dibilang sangat memahami literasi fintech. Hanya saja untuk kegunaan daripada fintech itu terkadang banyak disalahartikan. Bagi contoh misalnya, gaya hidup konsumtif misalnya. Yeah. Kan kita tidak jarang itu untuk menemukan bahwa masyarakat banyak yang sangat konsumtif sekali. Salah satu, itu adalah produk fintech mungkin seperti kemudian fitur paylater gitu misalnya. Itu kan sebagai, mereka paham, tapi untuk melihat itu sangat penting atau tidak, terkadang mereka mengesampingkan hal itu. Jadi di sini kesimpulannya kami membagi dari beberapa user dari pengguna fintech. Kalau kami bilang usia, mungkin yang mohon maaf sekali lagi disclaimer, tanpa menghasilkannya tidak semua, tapi rata-rata kebanyakan di bawah 20 itu mereka paham terkait fintech, tapi mungkin ada di beberapa kondisi juga tidak terlalu aware sehingga semua dianggap sebagai suatu hal yang positif. Kira-kira seperti itu.
3: Dengan akses mudahnya berbelanja seperti itu, Pak, apakah itu ya, justru mendorong masyarakat jadi lebih konsumtif gitu atau gimana, Pak?
4: Ya, secara itu tergantung dari bagaimana kita melihatnya ya, Pak. Tapi kalau persepsi saya itu ada dua. Memang ada dua sisi. Kalau sisi positifnya memang dari the positive itu seperti yang disampaikan tadi ada interest buying, bahasa interest buying itu memang secara nggak langsung pasti meningkatkan perekonomian dari pelaku usaha dan lain-lain. Tetapi tadi penggunaannya itu kalau misalnya memang digunakan untuk hal yang benar dan tidak memaksakan, dalam hal ini konteksnya itu adalah penggunaan pay letter. Bukan berarti pay letter buruk ya, Pak. Tidak buruk, tetapi terkadang itu terkesan itu kan memang fitur yang memudahkan untuk konsumen buat berbelanja. Tidak ada pun bisa dibuat ada nih supaya sampai barangnya tercepat. Cuman dampak dari pay letter ini tidak jarang kita melihat itu suatu hal yang mungkin ya tadi terkesan dipaksakan sehingga menimbulkan beban bagi pengguna. Kembali lagi bukan hal yang negatif tetapi tergantung daripada user tadi menanggapi seperti apa. Sebenarnya suatu hal yang bisa dianggap sebagai hal positif dan juga sebagai hal negatif. Tapi kalau untuk perekonomian itu saya setuju itu dapat menyebabkan perekonomian.
3: Kalau dari regulasi saat ini, Pak, cukup melindungi masyarakat oleh OJK atau apa gimana, Pak? Apakah sudah aman?
4: Kalau terkait regulasi OJK atau BI terkait ini, menurut saya itu aman, Pak. Hanya saja mungkin belum menyerap ke seluruh dari lapisan masyarakat. Seperti contohnya itu misalnya cek legalitas sebelum pinjam misalnya ya, Pak. Ya, terkait masyarakat itu tidak menganggap bahwa oh, semuanya sudah oke karena sudah ada regulasinya dari OJK atau BI semuanya oke. Tapi mereka tidak, kebanyakan ya Pak, tidak semua, kebanyakan dari mereka itu langsung tuntas. Padahal dari OJK atau BI regulasinya itu sudah jelas, jelas sekali bahwa ada tagline yang cek legalitas sebelum pinjam misalnya. Salah satunya contoh. Tentunya seperti itu. Tapi kebanyakan karena mungkin adanya unsur needs atau unsurnya tadi konsumtif sehingga hal-hal seperti ini juga tidak terlalu dipertimbangkan. Tapi kalau saya pribadi untuk secara regulasi OJK atau BI sekalipun itu sudah baik, tetapi mungkin tidak semua, tidak mencapai seluruh lapisan dari masyarakat yang mengetahui itu. Jadi mungkin kalau pendapat saya perlu kampanye edukasi lagi.
3: Oke, Pak. Makasih banyak, Pak, atas wawancaranya hari ini.
4: Sama-sama, Pak. Assalamualaikum.
3: Salam, Pak.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait cerdas kelola keuangan berbasis referensi?
5: Nama saya Roni. Menurut saya fintech itu mempermudahkan aktivitas kita sehari-hari ya, karena pembayaran jadi lebih cepat dan praktis. Saya juga lebih mudah memantau pengeluaran lewat riwayat transaksi di aplikasi.
6: Halo, assalamualaikum. Saya Dewi, tinggal di Tanjung Pinang. Saya cukup sering menggunakan layanan digital seperti dompet digital atau investasi digital. Nah, kalau untuk dompet digitalnya itu seperti Dana, kemudian Shopee. Nah, kenapa saya menggunakannya karena lebih mudah saja, tidak membawa uang tunai ke tempat perbelanjaan. Dan kadang kita kan repot tuh megang uang dalam bentuk tunai, kadang tercecer, terlupa gitu. Jadi saya lebih senang menggunakan aplikasi digital karena keefisiensinya itu.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Pendengar, Dinas PUPP Kepulauan Riau segera memulai proses lelang fisik pembangunan museum dan monumen bahasa serta poliklinik RSUD Raja Ahmad Tabib.
7: Kita targetkan 2 minggu lagi fisiknya akan dimulai proses lelangnya, proses tendernya ya. Jadi kalau kita sudah lelang fisiknya, kita butuh waktu sekitar 1,5 bulan, kita bisa mulai pelaksanaan.
8: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri bersiap memulai proses lelang fisik pembangunan Museum dan Monumen Bahasa Nasional di Pulau Penyengat serta Poliklinik RSUD Raja Ahmad Tabib pada pertengahan Mei 2026 ini. Kepala Dinas PUPP Kepri Rodi Yantari kepada RRI mengatakan saat ini pemenang manajemen konstruksi telah ditetapkan dan sedang merampungkan peninjauan dokumen perencanaan. Tahapan lelang fisik diprediksi akan dimulai pada minggu kedua bulan Mei setelah seluruh dokumen persiapan dinyatakan tuntas. Rodi menjelaskan, proses lelang hingga penunjukan pemenang fisik membutuhkan waktu sekitar 1,5 bulan. Dengan demikian, pelaksanaan konstruksi di lapangan diharapkan dapat dimulai paling lambat pada awal hingga pertengahan Juli mendatang.
7: Ya, kita tunjuk pemenangnya dan sekarang pada saat pelaksanaan mereview dokumen perencanaan dan menyiapkan persiapan dokumen lelang. Nanti mungkin menggunakan prakualifikasi akan ditunjuk nantinya penyedia-penyedia yang benar-benar berkompeten, yang memiliki pengalaman dan finansial yang memadai nantinya.
8: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Asrul Ahmad menyatakan, progres pembangunan Museum Bahasa Nasional di Pulau Penyengat dan Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib akan segera dipaparkan dalam waktu dekat. Ansar menekankan pentingnya tahap ekspos sebelum pengerjaan fisik dimulai untuk meminimalisir kendala di lapangan. Menurutnya pembahasan bersama di awal sangat diperlukan agar standar kualitas proyek strategis tersebut terjaga dan sesuai dengan harapan masyarakat.
9: Ya, manajemen konstruksi mungkin satu minggu ini mereka akan paparan di depan kita semua. Karena setiap kegiatan fisik saya minta mesti ada ekspos dulu di depan kita. Supaya jangan sampai nanti sudah jadi ada hal-hal yang kurang.
8: Nilai kontrak manajemen konstruksi sendiri mencapai 3 miliar rupiah untuk proyek monumen dan museum bahasa dan 2,5 miliar rupiah untuk poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib. Sejauh ini Rodi memastikan belum ada kendala teknis yang menghambat jalannya tahapan awal kedua proyek strategis tersebut. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penerima bantuan dari pemerintah diharapkan barang bantuan dengan sebaik mungkin dan tidak dijual supaya dapat dimanfaatkan berkelanjutan.
10: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, mengimbau masyarakat penerima bantuan pemerintah agar tidak menjual barang bantuan yang telah diberikan. Bantuan itu berlaku yang dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Anggota DPRD Provinsi Kepri, Ismiati, mengatakan imbauan tersebut disampaikan sebagai bentuk pengawasan agar bantuan benar-benar dimanfaatkan sesuai tujuan dan kebutuhan penerima. Bantuan yang disalurkan pemerintah bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan dukungan ekonomi maupun sarana usaha. Karena itu, barang bantuan diharapkan digunakan secara optimal, bukan diperjualbelikan demi keuntungan sesaat. Masyarakat penerima bantuan juga diingatkan untuk menjaga dan merawat barang yang diterima, sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang. Ia berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat, sehingga program bantuan pemerintah benar-benar memberi manfaat nyata.
11: Nah, intinya kita itu pengawasan. Setelah kan kita mendengar nih aspirasi, kemudian kita salurkan, setelah disalurkan harus diawas pendampingan lah intinya. Harus ada pendampingan dari baik dari dinas maupun dari anggota dewan yang sudah membantu untuk tadi jangan sampai salah arah. Ya kan tujuannya membantu itu biar lebih baik. Ibaratnya gini, kita ngasihnya kail loh bukan ikan gitu kan. Kalau kail kan nanti berarti dia bisa berulang-ulang gitu kan. Nah, kalau alat yang ini enggak ada lagi kan enggak bisa lagi.
10: Di samping itu, anggota DPRD Provinsi Kepri Ismiati juga meminta instansi terkait bersama DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan bantuan yang telah disalurkan. Pengawasan dinilai penting agar program bantuan pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran. Pemerintah daerah bersama DPRD berkomitmen terus mendorong program bantuan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Tanjung Pinang menggelar ikrar komitmen pemberantasan narkoba sekaligus melakukan pemusnahan barang hasil razia dan barang sitaan terlarang.
12: Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas 2A Tanjung Pinang menggelar ikrar komitmen pemberantasan narkoba, penggunaan telepon genggam ilegal dan penipuan dari dalam lapas secara serentak bersama seluruh lapas dan rutan se-Indonesia. Kegiatan tersebut turut melibatkan Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Pinang, aparat TNI Polri, akademisi serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat. Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Tanjung Pinang Fauzi Harahap mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen jajaran permasyarakatan dalam menolak keras peredaran narkotika dan berbagai pelanggaran keamanan di dalam lapas.
13: Kemudian kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk komitmen daripada Kementerian Integrasi Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan juga kami selaku pelaksana tenis IPT di Lapas dan Rutan se-Indonesia mengatakan bahwa menolak keras peredaran narkotika, penggunaan telepon ilegal dan juga penipuan dari dalam lapas.
12: Sementara itu, Kepala BNN Kota Tanjung Pinang Muhammad Davi Bastomi mengapresiasi langkah proaktif pihak lapas dalam menjaga lingkungan permasyarakatan tetap bersih dari narkoba. Menurutnya, kerjasama antara BNN dan seluruh lapas di Kepulauan Riau terus diperkuat melalui berbagai program pencegahan dan pengawasan.
14: Lapas-lapas kita dan rutannya sudah bersepakat untuk membuat menjadikan lapas bersinar ya. Dan hari ini ada beberapa termasuk gimana kegiatan lanjutan bukan pertama kali. Sebelumnya sudah pernah ada kita lakukan tes urin kayak pekerja lapas maupun warga binaan. Dan ini juga sebagai tindak lanjut yang kemarin. Jadi dari pihak lapas kemudian lapas ini proaktif lah. Makanya dibuatlah kegiatan kembali ini termasuk bentuk komitmennya mereka dan kami sangat mendukung itu. Ya, semoga kegiatan ini tetap berlangsung dan kita akan meminimalisir lah terjadinya peredaran narkotika dalam lapas maupun penyalahgunaan yang lainnya.
12: Melalui kegiatan ini, Lapas Narkotika Kelas 2A Tanjung Pinang menegaskan komitmennya dalam menciptakan lingkungan permasyarakatan yang tertib, aman, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendidikan anti korupsi dinilai penting untuk membentuk karakter generasi muda yang berintegritas. Penanaman nilai kejujuran dan integritas sejak dini menjadi langkah penting mencegah korupsi di masa depan.
15: Pendidikan anti korupsi menjadi salah satu hal yang penting bagi generasi muda di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama membangun kesadaran tentang pentingnya pencegahan korupsi sejak dini, khususnya dalam dunia pendidikan. Demikian disampaikan Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ITSMI) Pusat Robi Patria. Menurutnya, pendidikan anti korupsi sejak dini akan membantu mengurangi tindakan korupsi di masa depan. Karena melalui pendidikan anti korupsi sejak dini, kita dapat membentuk karakter yang baik dan menghargai integritas serta tata kelola yang baik. Robi Patria menambahkan bahwa pentingnya pendidikan anti korupsi di dalam sistem pendidikan Indonesia. Hal ini juga akan membantu meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter.
16: Kalau penyuluh-penyuluh itu rutin melakukan kegiatan, kemudian mengingatkan, saya kira bisa menjadi efektif untuk menurunkan tingkat korupsi di Indonesia. Menariknya, jika masyarakat itu kritis, kemudian mereka melaporkan segala tindak tanduk yang berbau korupsi di tengah masyarakat, itu kan jadi lebih baik dibandingkan dengan masyarakat yang antipati, yang diam saja ketika melihat ada dugaan penyelewengan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara.
15: Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ITSMI) Pusat Robi Patria menambahkan, Kemendikbud telah mengeluarkan beberapa program untuk mendorong pendidikan anti korupsi sejak dini, seperti pembelajaran nilai-nilai integritas dan kejujuran di dalam kurikulum sekolah, pelatihan guru dalam menerapkan pendidikan anti korupsi, serta pengembangan media pembelajaran yang mengajarkan tentang anti korupsi. Program ini harus terus dipraktekkan agar benar-benar tertanam dan mendarah daging di jiwa para generasi muda kita. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
0: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya mendukung swasembada pangan di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satunya melalui pendataan lahan potensial untuk pertanian.
17: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya mendukung swasembada pangan di Provinsi Kepri. Salah satunya melalui pendataan lahan potensial untuk pertanian. DPD HKTI Kepri Budi Lesmana mengatakan berdasarkan data yang diperoleh pihaknya, luas lahan potensial untuk perkebunan yang tersedia di Kepri cukup besar. Lahan tersebut tersebar di kabupaten kota di Kepri, bahkan untuk Kota Batam sebagai wilayah industri terbesar di Kepri, juga memiliki lahan potensial yang dimanfaatkan untuk perkebunan yang cukup luas. Sementara untuk luas lahan potensial yang dimanfaatkan untuk perkebunan terbesar ada di Kabupaten Lingga sebesar 92.000 hektar.
18: Kami dari HKTI juga sudah melakukan pendataan, melakukan survei ke beberapa lokasi yang memang khususnya ya untuk tanaman padi. Jadi saya pikir dari luas lahan perkebunan yang ada di Kepri yang tersedia seperti Kota Batam, memang prinsipnya tidak punya peruntuan khusus untuk pertanian, tapi ada beberapa wilayah yang difungsikan juga untuk pertanian. Setelah kami data itu ada 8.388 hektar, terus daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ada 24.000, Kabupaten Natuna ada 42.000, Kabupaten Lingga ada 92.000, Kabupaten Karimun ada 35.000, Kabupaten Bintan ada 18.000 hektar.
17: DPD HKTI Kepri Budi Lesmana mengatakan upaya pemetaan yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kemandirian pangan di Kepri. Menurutnya dengan kerjasama semua pihak, petani lokal, organisasi pertanian, pemerintah dan lainnya, luas pertanian potensial yang ada di Kepri dapat dikelola dengan baik dan optimal sehingga pengembangan ketahanan pangan dapat segera terwujud. Reporter Vidyawati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Berita Daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ketua TBM Kepulauan Riau mengingatkan masyarakat agar bijak menggunakan layanan teknologi finansial. Dinas PUPP Kepulauan Riau memulai proses lelang fisik pembangunan museum dan monumen bahasa Tugu Bahasa serta poliklinik RSUD Provinsi Kepulauan Riau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti biasa kami akan update dulu untuk Anda perakiraan cuaca hari ini. Kali ini Liza sudah tersambung dengan Mbak Aurel dari BMKG Tanjung Pinang. Pagi Mbak Aurel.
2: Selamat pagi Kak.
1: Pagi, semangat pagi.
2: Iya.
1: Sehat pagi ini?
2: Sehat Kak.
1: Alhamdulillah. Oke, okay, pagi ini belum kelihatan matahari, kayaknya belum bangun. Tolong dibangunin dulu Mbak Aurel. Kira-kira bagaimana nih Mbak Aurel, perakiraan cuaca hari ini menurut BMKG? Silakan sampaikan informasinya.
2: Terima kasih Kak. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dengan saya Aurel. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan dan sekitarnya. Yang berlaku untuk hari ini, Selasa tanggal 12 Mei 2026. Cuaca untuk hari ini pada pagi hari diperkirakan akan berawan, dan pada siang hari akan diperkirakan berpotensi terjadinya hujan petir, dan pada malam hari diperkirakan akan berawan dan hujan ringan di sekitar Kabupaten Bintan, dan pada dini hari diperkirakan akan berawan, di mana angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 1 sampai 15 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 78 hingga 98%. Untuk ketinggian gelombang pada perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, dan perairan Lingga, ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5. Dan pada perairan Tambelan, perairan Anambas, dan perairan Natuna, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Himbauan kepada masyarakat, waspada pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir kilat dan angin kencang pada pagi dan siang hari yang bersifat lokal. Sekian perakiraan dari kami, terima kasih.
1: Oke, terima kasih juga informasinya Mbak Aurel. Pulangnya nanti hati-hati. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Tanjung Pinang pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hati senang walaupun tak punya uang. Begini nasib jadi bujangan. Lagu dari Kus Plus pendengar. Kenapa Liza putar lagu itu? Karena hari ini kita akan bicara tentang uang, uang, dan uang. Iya. Untuk dialog tadi pindang pagi nanti pendengar jam 8 ya, topiknya adalah literasi vintage. Kecerdas kelola keuangan berbasis referensi. Literasi vintage, cerdas kelola keuangan berbasis referensi. Akan ada dua narasumber kita yang akan hadir nanti. Ada Dr. Muhammad Bisri SKM MKS yang merupakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau. Dan ada Sinar Dananjaya, Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau. Untuk opini nanti topiknya sama terkait dengan literasi vintage, cerdas kelola keuangan berbasis referensi. Vintage itu adalah finansial teknologi ya pendengar ya. Dan sebelum nanti kita akan ikuti warta berita, seperti biasa kami sudah buka line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda menyampaikan informasi terlebih dahulu di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sino Jiri Jandiani.
0: Baik, Pak Rasino.
1: Ya.
0: Silakan Pak Rasino. Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Bapak juga sehat-sehat ya.
1: Kalau tak punya uang, susah juga.
0: Oke. Iya, silakan Bapak.
1: Iya. Hari ini Selasa ya, tanggal 12 Mei 2026. Bersama dengan 24 juga ada 1447 Hijriah ya.
0: Yeah.
1: Kami ingin menyampaikan informasi daerah kami, Kabupaten Bintan, khususnya di Kecamatan Timur Kijang. Kalau cuaca pagi-pagi pukul 5.30 diguyur hujan.
0: Oh, hujan.
1: Tapi sekarang sudah sinar matahari sudah timbul lagi, sudah mulai panas ya. Semoga hujan ini juga tetap membawa berkah bagi masyarakat.
0: Amin.
1: Lalu lintas alhamdulillah ramai lancar dan masyarakat pengendara harus hati-hati karena jalan licin ya, karena supaya tidak terjadi laka lantas. Dan info lain terkait dengan lapangan relief Pantam yang telah dihibahkan kepada pemerintah daerah yang merupakan fasilitas umum ya, telah dibuka pasar malam modern yang dikenal dengan Karnaval Pandawa ya, yang didukung oleh LMP Kepri ya, Laskar Merah Putih ya. Ini tentu mempunyai dampak positif. Pertama, hiburan masyarakat khususnya anak-anak ya, kemudian timbulnya UMKM dan juga suasana kemelapan di malam hari yang dimulai dari 1 Mei, 2 Mei sampai nanti 1 bulan mulai pukul 8 sampai pukul 23.
0: Satu bulan ya.
1: Di samping positif tentu ada juga yang menjadi perhatian ya. Pertama, lapangan relief ini kan digunakan untuk olahraga kalau pagi ya, untuk masyarakat dan sore. Dan kemudian masalah sampah harus bersih, dan kemudian di Kepri, di Hub Kepri harus mengelola parkir agar tetap aman dan tertib ya, tidak terjadi kehilangan motor, dan sekaligus agar dapat ketertiban dan keamanan di lingkungan Kijang, karena masyarakat tentu banyak yang berkunjung dari berbagai daerah ya. Baik. Untuk menikmati pasar malam tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasino yang ada di Kijang. Wah, jadi pengen ke pasar malam. Halo, selamat malam jadinya. Selamat pagi.
2: Selamat imsak.
0: Iya, dengar Pak Rasino kasih informasi ada pasar malam di Kijang, jadi pengen pasar malam. Jadi selamat malam. Oh. Silakan Mas Prabu.
2: Iya, sehat kali saya.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, tadi alhamdulillah udah dengar dari Mbak Aurel, nanti cuaca katanya berpotensi petir. Jadi makanya sebelum petir datang, Mas Prabu gabung.
0: Oke, okay, siap.
2: Kalau ada petir ngeri juga kadang kan.
0: Baik, nah, ada informasi apa nih Mas?
2: Iya, masalah vintage ya.
0: Itu nanti sih Mas, di opini ya. Nggak sabar ya, takut nggak masuk ya. Silakan.
2: Iya, jadi ini Mas Prabu mau ngasih info ya. Sebenarnya sih dibilang penting memang iya, Karena Mas Prabu kan pengguna ini nih, salah satu bank ya, salah satu bank ya, ya nggak apa-apalah disebut juga, nggak apa-apa juga kali ya, Bank BRI. Nah, jadi Mas Prabu berharap sih ya, untuk pihak Bank BRI, baik di Tanjung Pinang, di Batam, ataupun seluruh Indonesia, itu kalau untuk pemotongan saldo itu, kalau bisa dikasih info. Karena kayaknya bukan Mas Prabu aja deh yang ngalamin, kayaknya semua pun ngalamin. Cuman mungkin kalau yang lain kan nggak terlalu diambil pusing ya. Jadi yang Mas Prabu heran, belum waktunya untuk dipotong, itu udah dipotong, Kalisa. Gitu, kadang ya memang sih sedikit sih motongnya, kadang 20 ribu, kadang 50 ribu.
0: Dikit itu banyak.
2: Iya, mungkin bagi orang yang punya duit MM-an kan kecil. Tapi bagi Mas Prabu kan itu ya penting lah gitu. Jadi kita nggak kaget gitu. Nah, untuk pengguna apa namanya e-wallet, kalau bisa harus lebih hati-hati karena di Batam lagi marak itu QRIS bodong. Jadi itu awal-awalnya QRIS bodong kan yang Mas Prabu tahu itu di Jakarta, tapi sekarang udah merembet ke Batam
0: ya.
2: Jadi untuk warga Tanjung Pinang harus lebih waspada bagi penjual ya. Untuk kalau ada pembeli yang pakai QRIS ataupun e-wallet, itu harus dicek dulu gitu. Kadang kan kita percaya aja padahal itu udah pakai AI. Jadi di apa namanya, dibohongin lah kalau bahasa kitanya gitu. Jadi makanya nanti untuk info lanjutnya nanti mungkin setengah 8 atau jam 8 nanti ya.
0: Siap.
2: Iya, buat Kalisa semoga sehat, rezekinya lancar ya.
0: Iya, makasih Mas Prabu.
2: Doain sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Prabu di Batam ya, terima kasih. Halo, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Liza.
0: Pagi, waalaikumsalam Pak Sony. Silakan Bapak, apa yang mau disampaikan?
3: Informasi saya hari ini tentang ekonomi.
0: Apa tuh?
3: Ekonomi.
0: Ekonomi kenapa?
3: Saya ini kuliah di ekonomi. Jadi pada tahun 1929 itu terjadi deflation. Artinya ekonomi ini betul-betul terpuruk dan terdampak kepada masyarakat. Masalah lapangan kerja, masalah daya beli, sampai masyarakat benar-benar hidupnya hampir 75% itu susah semua. Sehingga terjadi huru-hara di sana sini kan. Nah, ini diprediksikan Mbak Liza, itu terjadi 100 tahun sekali. Jadi kalau tahun 1929 berarti kalau 100 tahun kan 2029 kan gitu kan. Nah, kita ini kan 2026. 2027, 2028, 2029 itu 3 tahun lagi Mbak Liza. Nah, ini kita harus mengantisipasi terutama Indonesia ini karena dampaknya dunia global. Jadi kalau kita lihat kondisi sekarang ini kan kita lihat kurs rupiah kita kan semakin menurun Mbak Liza, di pasar saham kita kan. Dari dolar terhadap rupiah itu yang dulunya 1.500, merangkak naik 4.000, sekarang sudah mencapai 17.000, bahkan katanya hampir 20.000. Nah, ini tanda-tandanya sudah nampak, tanda-tandanya kan. Jadi, kita ini, Indonesia terutama pakar-pakar ekonomi dan menteri keuangan ini harus diwaspadai juga Mbak Liza. Tanjung Pinang ini kan kita lihat banyak buka-buka bazar dan sebagainya kan. Tapi daya beli masyarakat kan tidak ada. Artinya masyarakat yang pendapatannya tetap, tapi terjadi inflasi. Ini kan berpengaruh sekali terhadap Mbak Liza. Nah, ini harus dipikirkan juga sama terutama kalau pemerintah itu biru ekonomi dan kabak ekonomi. Bagaimana? Apalagi sekarang nih tiap hari Bu Erna ngeluh masalah harga minyak, sebagainya, minyak makan, ikan dan sebagainya. Sebenarnya kita ini kan kaya, tapi kalau dikelola dengan benar, diawasi dan dikendalikan, kita ini daerah penghasil Mbak Liza. Jadi kita belikan tak perlu harga mahal, tapi ini ada pemain-pemain nakal. Nah, inilah tugas pemerintah dan aparat terkait untuk memberantasnya semua. Jangan kita serahkan kepada pedagang, nanti kita ini Apalagi pedagang yang tak beriman bertakwa. Kita masyarakat, kesian Mbak Liza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Sony ya, yang ada di Sengejang. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Bergema.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah.
0: Amin. Waalaikumsalam Pak Kasim. Silakan Bapak.
4: Terima kasih, menyampaikan sedikit ya masalah di Jalan Bali.
0: Dan Jalan Bali, kenapa ada jalan?
4: Iya,
0: Jalan Bali.
4: Itu yang di ujung sekali dekat masjid itu kan lubang itu sudah lama makin besar. Okay. Padahal Jalan Bali ini ada kantor lurah, ada ketua RW, ada ketua RT 2 kiri kanan. Sampai sekarang itu masih lubang, kita sudah sampaikan juga lah ya, tapi tidak dihiraukan begini. Teroyok sedikit kan bisa, kasihan ya.
0: Masjid apa Pak namanya Pak? Nama ya? Namanya masjid apa Pak?
4: Apanya?
0: Namanya masjid apa?
4: Masjid Al-Falah.
0: Oh, di Masjid Al-Falah ada jalan, nah, jalan Bali ya.
4: Seberangnya itu, seberang jalan
0: Masjid Al-Falah. Seberang jalannya ada jalan lobang ya, berlobang ya.
4: Jalan berlobang itu ya. Okay. Yang kedua itu Jalan Merdeka itu ya. Mm-hmm. Kalau kita dari pasar mau belok Jalan Teguh Umar itu. Itu kan ada tanda pelang untuk lurus itu tak boleh. Sekarang tandanya udah hilang, tinggal besinya. Pernah saya nanyakan warga petugas, apa ini sudah dibuka? Belum Pak. Nah, jadi bagaimana perhubungan itu? Membiarkan udah setahun lebih itu. Padahal itu di tengah kota. Kalau mau dibuka jalannya, dicabutlah besinya itu. Yang pelang yang tanda dilarang itu udah hilang lah. Kemana terbang gitu ya. Kok itu nggak bisa diurus sedikit itu yang lucunya ya. Terasa demikian, terima kasih, mudah-mudahan didengar dan dilihat untuk dapat dilaksanakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasim yang ada di Jalan Bali ya. Baik, di belakang Pak Kasim masih kami buka di line telepon dan juga WhatsApp. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Iza, Andirani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Abdul Qadir, ada informasi apa pagi ini?
5: Informasinya jalan juga nih.
0: Di mana tuh?
5: Jalan kilometer 6 lampu merah itu ya, Mbak Iza, yang menuju ke arah Gatot Subroto itu kan sudah sering kali jalan itu rusak kan, sering kali juga diperbaiki. Waktu itu nggak selesai ada perbaikan pipa PDAM di bawahnya, Mbak Iza ya. Namun saat ini juga sepertinya sudah air itu sudah naik lagi ke atas dan jalan aspal itu sudah mulai rusak. Jadi harapan saya kalau memang pekerjaan perbaikan pipa itu hendaknya sekali jadi, jangan balik itu dikerjakan. Karena kasihan juga kan, kasihan kita pengguna jalan, kasihan juga para pekerjanya, Mbak Lisa. Kenapa di arus lalu lintas yang ramai, rawan. Dan yang keduanya kalau memang itu perbaikan pipa pam setelah ditutup itu hendaknya ditutup rata lah dengan jalan aspal yang lama. Jangan lebih tinggi daripada jalan aspal yang digali itu, Mbak Iza.
0: Okay.
5: Nah, kenapa kita rasakan? Kita ketahui kita jalan dari kilometer 9 sampai ke depan kantor di Senaker itu kan jalannya memang rata tapi gelombang-gelombang sepertinya. Jadi pekerjaan jalan penutupan jalan ini kan sepertinya nggak bagus. Jadi kalau dapat rata lah. Kenapa? Kita yang merasakan hari-hari terasa gitu, jalan kurang bagus perbaikannya. Soalnya Pak Liza, semoga ini didengar, kilometer 6 lampu merah menjelang ke arah ke Jalan Gatot Subroto.
0: Okay.
5: Mbak Liza ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya buat Bapak Abdul Qadir ya, yang ada di kilometer 6. Baik, masih dibuka di line telepon dan juga WhatsApp. Dengan untuk Anda menyampaikan informasi di pagi hari ini, kalau tidak bisa telepon bisa juga kirimkan pesan, nanti akan Liza bacakan. Dan untuk opini juga bisa mengirimkan pesan, nanti akan Liza bacakan ya kalau Anda tidak bisa telepon. Halo, selamat pagi.
6: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bapak Marlis, silakan.
6: Terima kasih atas alokasi waktu buat saya. Semoga penyiar dan pendengar di mana saja berada, mendengar Pro 1 NM Minang, diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Ta'ala.
0: Amin.
6: Bagi yang sedang sakit, diberikan pemulihan oleh Allah Ta'ala, diberikan nikmat kesehatan yang sehat-sehatnya, murah rezeki, damai selalu dalam menjalani proses hidupnya.
0: Oke.
6: Saya menyangkut masalah berkaitan sebentar lagi, insya Allah 28 bulan Mei ini kita akan melaksanakan ibadah kurban Hari Raya Idul Adha. Semoga panitia-panitia kurban sekota Tanjung Pinang dapat menjalankan amanah diberikan oleh jemaah maupun yang si kurban dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ini pernah kita alami, supaya panitia kurban itu di daerah-daerah perbatasan RT antara RT 1 ke RT yang sebelah lagi yang berkorban, rumah ibadahnya berbeda, untuk saling di cross check, di combine data antara sempadan itu, jangan sampai ada yang overlap mendapatkan daging kurban. Kemudian kakaknya di tempat A, tapi dia sudah tinggal di tempat Z, supaya jangan tergantung kakaknya, tapi tergantung fisik badan manusianya tinggalnya di mana. Kalau tinggal di daerah bersangkutan tempat penitia berkorban, bagilah ditinjau dari segi kehadiran fisik orang itu tempat dia berada. Okay. Jangan sampai ada yang tak dapat sama sekali. Kemudian supaya panitia kurban dapat bekerja dengan sebaik-baiknya dalam menjalankan amanah yang telah diberikan oleh peserta kurban dan oleh masyarakat. Kita sangat berharap RT untuk dapat mengecek dari sekarang ini lebih all out. Betul tak si A tinggal memang di rumah ini? Kadangkala rumah kos, dia sudah pindah kemana-mana, tapi data masih ada. Saya kira menyangkut masyarakat panitia korban cukup sekian. Semoga dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, seril-rilnya. Kemudian menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan proyek di Bilang Abdul Qadir, Pak Abdul Qadir tadi. Memang kadangkala, tak kalah ada proyek jalan dah selesai, RT maaf cakap tidak kontrol, bikin pusi tidur kayak kerja dendam saja dengan orang lewat. Seakan-akan di situ tempat terjadi musibah setiap hari. Karena di mana Allah bilang, aku tergantung praduga hambaku.
0: Okay.
6: Kalau kita berpendapat negatif, di situ selalu korban, terjadi tabrakan, seakan-akan di situ terus tabrakan. Sehingga mengakibatkan korban belakangan bikin pusi tidur tertinggi. Ini kita harapkan kalau dinas perhubungan, tolong di cross-check kembali pusi tidur itu yang tidak pada asas kepatutannya. Okay. Sehingga menimbulkan korban belakangan. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Selamat menyongsong Hari Raya Idul Kurban 1440 Hijriah. Semoga negeri ini damai selalu, rukun selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Marlise yang ada di Lomba Purnama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizdarmansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan informasi di pagi hari ini, dan nanti kami undang Anda untuk bergabung di acara Opini Publik ya, setelah Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Sekarang kita akan ikuti dulu Warta Berita dari Pro3 pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama. Dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT AKAP dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnen Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT AKAP dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar.